0: berangsur untuk kembali normal. Dan kami juga memantau saat ini di simpang 4 Karang Jambu dari arah utara, dari arah timur ini untuk arus lalu lintasnya atau panjang antrian kendaraannya cukup panjang, cukup banyak kendaraan yang mengantri di kaki persimpangan, sepeda motor dan mobil pribadi pada pagi hari ini cukup banyak ya. Dan juga kalau di simpang 4 Karang Jambu karena atau simpang 4 Purnegara karena adanya sistem pengaturan traffic light atau apil yang berjalan bersamaan antara utara dan selatan, timur dan juga barat, jadi ada beberapa waktu untuk penumpukan kendaraan, namun kami pantau ini tidak terlalu panjang waktunya, tidak memerlukan waktu terlalu banyak untuk dapat kembali mengurai atau menormalkan situasi arus lalu lintas. Dan terakhir kami pantau di ruas jalan gerilya di Bundaran Andang Pangrenan pada pagi hari ini juga cukup padat untuk arus lalu lintasnya, lebih ramai daripada biasanya di jam sibuk pagi ini, dan kami pantau beberapa kali terjadi penumpukan kendaraan untuk dapat bergiliran ya kendaraan melintasi atau melewati Bundaran Andang Pangrenan ini, kendaraan dari arah barat kemudian dari arah utara selatan cukup padat melintas di Bundaran Andang Pangrenan pada pagi hari ini, baik sepeda motor yang mendominasi dan juga mobil pribadi, namun juga ada beberapa kendaraan berat dan juga kendaraan umum yang melintas di Bundaran Andang Pangrenan ini. Dan mungkin itu untuk situasi arus lalu lintas yang bisa kami update untuk pagi hari ini. Terakhir kami juga menyampaikan dan menghimbau kepada seluruh pengguna jalan untuk tetap mematuhi peraturan lalu lintas, tetap ikuti rambu-rambu lalu lintas, ikuti lampu isyarat lalu lintas, dan utamakan keselamatan dalam perjalanan. Sekian Kak Elza.
1: Oke, baik, terima kasih Kak Gila untuk informasi dan lawan lintas pada pagi hari ini, dan selamat beraktivitas kembali Kak.
0: Siap, sama-sama Kak.
1: Oke, dan tentunya teman Pro 2, kau bisa ikutin untuk info lintas setiap hari di jam 7 pagi dan jam 5 sore, tentunya bersama Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas.

0: Selamat pagi teman Pro 2 di seluruh Nusantara, bahkan
1: selamat pagi teman Pro 2 di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja siaran Pro 2
2: Indonesia. Jauh sebelum ada layar smartphone atau media sosial, gelombang radio adalah obor yang menyatukan sebuah bangsa. Saat proklamasi kemerdekaan dibacakan, radio menjadi satu-satunya sarana paling krusial untuk mengabarkan kemerdekaan Indonesia ke seluruh pelosok negeri.
3: Proklamasi.
2: Kebutuhan menyatukan suara itu mendorong lahirnya gagasan besar. Pada 11 September 1945, para wakil stasiun radio di Jawa berkumpul di Jakarta. Dari sanalah lahir kesepakatan bersejarah, mendirikan Radio Republik Indonesia atau RRI sebagai badan penyiaran nasional. Dipimpin oleh Dr. Abdul Rahman Saleh, RRI berkantor pusat di Jakarta dengan studio awal di Bandung, Purwokerto, Yogyakarta, Surakarta, Semarang, Surabaya, hingga Malang. Seiring waktu, teknologi penyiaran terus menguat. Tahun 1956, stasiun pemancar raksasa 100 kW di Kebayoran, Jakarta menjadi simbol kokohnya infrastruktur RRI. Penyiaran berkembang dari gelombang AM yang rentan bising, memasuki era radio FM yang menghadirkan suara jernih dan beragam program hiburan masyarakat. Di era digital seperti sekarang, radio nggak lagi terikat pada antena fisik atau kotak pemancar raksasa. Lewat jaringan internet, streaming, dan aplikasi seluler, siaran radio bertransformasi masuk ke dalam genggaman, menghubungkan siapapun tanpa batas jarak. Wadah dan teknologinya boleh berganti dari pemancar tua ke aplikasi digital, tapi jiwanya tetap sama kok. Radio hadir sebagai jembatan informasi, pemersatu bangsa, dan teman setia perjalanan Indonesia. Sama kan kayak semboyan RRI? Sekali di udara, tetap di udara.
4: Besok kita jadi naik, piknik. Akhir pekan ke Telaga aja kali ya, yang deket.
5: Lihat info cuaca dululah nanti.
4: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
5: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
4: Ya kan, berangkat awal aja kali biar gak kehujanan. Pakai mobil juga, gak kehujanan dong.
5: Gak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
4: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
5: Bukan mikir serem, tapi antisipasi potensi bencana hidrometeorologi.

0: Pagi Sepada. Selamat pagi teman Prodi.
1: Hai hai hai, selamat pagi teman Prodi buat kamu yang udah mulai berangkat kerja, udah mulai di jalan mungkin ya. Ini matahari udah semakin naik ya. Semoga semangat kamu juga terus terjaga ya buat menghadapi hari ini. Karena awal bulan, semoga harapan-harapan baik pasti ada ya. Dan tentunya kali ini aku bakal sapa-sapa dulu yang udah kita gabung ya. September mau ngapain sih? Nah, ada gak sih hal yang pengen banget diinginkan atau pengen banget kamu lakukan di September ini? Aku bakal nyapa yang gabung di Instagram dulu ya, @rrpro2pwt. Ada siapa aja nih? Halo, selamat pagi. Dari Amalia Putri ya. Pengennya tetap kerja ya, oke. Semoga dilancarkan ya Kak Amalia ya kerjanya. Terus juga ada Kinko, mau lebih baik lagi. Nah, semangat nih untuk terus memperbaiki diri pastinya ya. Ada juga Kak Sylvia Putri, maunya pengen lebih sehat dan lebih produktif. Wah, ini nih aku suka nih energi positif di awal bulan. Semoga semangatnya tetap terjaga ya, jadi semangat terus buat segala aktivitasnya. Thank you Kak Sylvia. Nanti aku bakal sapa-sapa lagi yang pasti kamu boleh join ya. Boleh gabung, aku tunggu sampai sebelum jam 10.

0: dibuka pada masa perang dan ditutup kembali pada masa damai. Dan hingga kini, Dewa Janus diabadikan dalam kalender Masehi sebagai nama Januari yang kita kenal sebagai awal bulan dalam kalender Masehi, bulan Januari.
1: Hai teman Pro 2, pagi kamu gak lengkap tanpa sepada. Selamat pagi teman Pro 2. Di sepada, kamu bakal dapetin info yang dekat sama hidup kamu. Mulai dari info cuaca terkini, ada juga update lalu lintas biar perjalanan kamu tetap aman, lancar, dan bebas drama. Gak cuma itu, sepada juga hadir dengan program prioritas yang penting buat kita semua. Dari kita Indonesia yang penuh toleransi, moderasi beragama biar tetap rukun walau berbeda, sampai tanggap bencana yang bikin kita selalu siap dan peduli. Sepada juga tegas lawan narkoba, peduli lingkungan hidup, serta angkat budaya dan pariwisata Indonesia yang keren dan membanggakan. Semua dikemas ringan, seru, dan pastinya kekinian. Jadi jangan lupa, mulai pagimu dengan sepada. Selamat pagi teman Pro 2. Setiap hari dari jam 6 sampai jam 10. Stay smart, stay positif, dan tetap Pro 2.

0: Pagi Sepada. Selamat pagi teman Pro 2.
1: Dewa Song by Ketsai Gabriela yang dipastikan per hari ini ya 1 September mereka tuh bakal ngejalanin tur dunia mereka. Tapi ada kabar yang kurang menyenangkan ya, karena salah satu membernya ada Sofia ini memutuskan buat gak ikut The Wild World Tour yang akan digelar per hari ini ya, karena memang akan hiatus dulu demi kesehatannya. Jadi untuk tur mereka ini akan digelar di Inggris dan juga ke Eropa juga ya, di beberapa tempat. Yang pastinya ini adalah salah satu tour yang ditunggu-tunggu ya tahun berdua, karena mereka salah satu grup yang karyanya tuh seru-seru banget dan emang udah ditunggu-tunggu banget untuk tour dunia ya. Dan tentunya setelah mereka nanti keliling di Eropa ya, Ketsai juga bakal tour di Amerika. Dan tour ekstensif ini akan dimulai nanti 13 Oktober di Miami pastinya.

0: Chat dari siapa ya ini? Kok gak ada namanya? Selamat, nomor Anda mendapatkan uang tunai sebesar 100 juta rupiah. Untuk klaim penarikan uang, silakan klik link di bawah ini. Hah? Wah, memang kalau rezeki gak kemana. Waduh, alhamdulillah ya Allah.
1: Bising kali kau, kayak orang kesurupan. Emang ada apa sih?
0: Sal, kau lihat ini. Aku menang uang tunai 100 juta. Makan kita hari ini.
1: Tunggu. Jangan kau klik asal-asalan loh, Pis. Jangan-jangan ini link phishing.
2: Oh, no.
0: Tapi ini katanya resmi dari bank. Kok phishing?
1: Resmi dari mana? Cak, kau tengok. Ini jelas-jelas nomor pribadi. Bandel kali kau.
0: Untung ajalah ada kau, Sal. Sumpah. Kalau gitu, aku tarik ajalah uangku dulu. Sal, transferlah 30 ribu biar bisa aku ambil impul. Kepingin pula aku nasi goreng di depan itu. Sal! Sal! Kemana kamu?
3: Nyamuk. Ya, nyamuk selalu menjadi serangga pengganggu yang mengincar dan menghisap darah manusia. Saat sedang terbang hendak menghisap darah, nyamuk akan berkeliaran mendengungkan suara di sekitar telinga yang cukup mengganggu. Dan tahukah kamu kenapa nyamuk berdengung di telinga? Melansir Life Science, Profesor Entomologi di University of Arizona, Michael Reilly, mengatakan dengungan yang dihasilkan nyamuk berasal dari kepakan sayapnya. Suara dengungan ini cenderung disadari saat nyamuk terbang di sekitar telinga. Nyamuk berdengung di sekitar kepala manusia karena pada area itulah karbon dioksida paling banyak ditemukan. Dengung yang kita dengar kemungkinan besar juga berasal dari nyamuk betina, karena nyamuk betina dan jantan sangatlah berbeda. Jika betina harus menghisap darah manusia atau hewan untuk langsung hidup telurnya, tapi bagi nyamuk jantan, mereka hanya mengisap nektar bunga yang memiliki cairan manis. Nyamuk jantan biasanya hanya bertahan hidup paling lama 10 hari, sementara nyamuk betina bertahan hidup sekitar 4 minggu. Selain itu, Reilly juga mengungkapkan jika nyamuk sebenarnya cenderung mencari kaki dibandingkan kepala, sebab kaki mengandung bakteri yang mengeluarkan aroma yang menggoda nyamuk.

Pro 2 Purwokerto dengan esensi buku. Kita cinta dari SMA, karya Edi Iskandar. Novel Kita Cinta dari SMA adalah salah satu karya sastra remaja paling legendaris di Indonesia. Meskipun pertama kali populer pada tahun 70-an, kisah ini tetap relevan hingga sekarang karena mengangkat tema yang abadi, cinta pertama yang terhalang restu orang tua. Banyak orang mengenal Gali dan Ratna sebagai simbol pasangan ideal. Novel ini bukan hanya sebuah cerita cinta remaja biasa, melainkan gambaran tentang bagaimana status sosial dan ego orang tua bisa menjadi tembok pembatas bagi kebahagiaan anak muda. Penulis berhasil membungkus cerita ini dengan bahasa yang sangat manis, sopan, dan puitis khas era 70-an, namun tetap bisa dinikmati oleh pembaca masa kini. Cerita bermula di sebuah SMA, di mana Gali, seorang siswa cerdas, pendiam, dan jago bermusik, bertemu dengan Ratna, siswi baru yang cantik dan ramah. Gali bukanlah tipe cowok populer yang hobi pamer, ia lebih suka menyendiri dengan gitarnya. Sebaliknya, Ratna adalah primadona sekolah yang banyak didekati laki-laki. Ketulusan Gali akhirnya meluluhkan hati Ratna. Hubungan mereka berjalan dengan sangat manis dan sopan, jauh dari kesan berlebihan. Namun, kebahagiaan mereka mulai goyah saat ayah Ratna mengetahui hubungan tersebut. Sang ayah yang berasal dari keluarga ningrat dan kaya raya, tidak setuju Ratna berhubungan dengan Gali yang hanya anak orang biasa. Konflik memuncak ketika Ratna dilarang bertemu dengan Gali, dan segala upaya komunikasi mereka diputus secara paksa oleh orang tua. Bahasa yang digunakan Edi Iskandar sangat sederhana, sehingga mudah dimengerti, namun tetap memiliki kedalaman emosi yang kuat. Pembaca akan diajak merasakan deg-degan saat mereka pertama kali bertukar pandang, hingga rasa sesak saat mereka harus berpisah di stasiun kereta. Sebuah adegan yang sangat ikonik dalam sejarah literatur dan film Indonesia. Meskipun latar waktunya sudah lama, isu tentang perbedaan kasta yang diangkat dalam novel ini masih sering terjadi di kehidupan nyata. Novel ini mengajarkan bahwa cinta remaja mungkin terlihat sederhana di mata kita, tetapi perasaan yang terlibat di dalamnya cukup nyata dan sangat menyakitkan jika harus diputus paksa. Kita Cinta dari SMA adalah bacaan manis bagi genre romansa. Novel ini memberikan gambaran tentang bagaimana cara mencintai dengan hormat dan cara menghadapi kehilangan dengan sikap dewasa. Gali dan Ratna akan menjadi pengingat bahwa cinta pertama mungkin tidak selalu berakhir di pelaminan. Namun, ia akan selalu menempati ruang khusus di dalam hati. Demikian, esensi buku Kita Cinta dari SMA karya Edi Iskandar dari Pro 2 Purwokerto untuk Indonesia.

0: Pagi Sepada. Selamat pagi teman produser.
1: Kali ini aku bakal sapa-sapa dulu yang udah ngasih tahu September pengen ngapain sih. Wah ini nih ada yang menarik ya. Ada Ocha. Hai Ocha di Kali Kajir Wonosobo ya. Ini nih. Wow apa namanya bulan September. Ini kayaknya semangat banget ya. Selamat pagi Kelsa. Wih semangatnya kerasa banget sampai sini ya. Kalau aku rencananya tuh mau naik ke Lawu. Berangkat dari Wonosobo naik kereta Kutoarjo sambil gendong tas carrier. Beuh ini impian siapa? Ini impian siapa? Aku. Ini kayak bulan-bulan ini kan emang lagi cerah banget ya. Ini cocok buat mendaki gunung juga. Lawu itu juga jadi salah satu destinasi destinasi gak tuh? Gunung yang pemandangannya keren banget ya. Ini para pendaki pasti pengen juga kesana, ya gak sih? Nah ini seru banget ya, karena dia ke Lawu juga bakal naik kereta gitu kan. Pokoknya aku tuh suka banget ngeliat orang-orang misalnya lagi naik kereta terus gendong carrier kayak wih keren. Ocha semoga dilancarkan ya. Nanti kabar-kabar, nanti spill ya foto kamu di Lawu ya. Semangat terus ya. Thank you Ocha udah kita join. Dan juga mau nyapa lagi. Halo, ada Nandita. Hai Nandita. Omongan yang ketikan adalah doa ya. Jadi mau ngetik yang baik aja boleh. Ya boleh dong. September mau ngapain? Jadi pengen menang juara satu penulisan berita lomba festival keumasan Kendali Saida. Dapat undangan khusus yang menang dan maju. Dapat piala di Gor Satria pas habis upacara Hari Pramuka tingkat Kuarda Jawa Tengah. Wih. Dan ada juga ada anak didik dari DKR yang saya didik menulis berita, ada yang masuk ke tiga besar ya, dan bisa dapat piala juga di festival kehumasan Kelisada. Terus juga yang fotografi tahun lalu juara satu festival kehumasan Kelisada, tahun ini juga juara lagi, amin. Semoga ya yang terbaik ya. Intinya Pramuka nomor satu ya. Widih gokil, keren. Thank you Nandita, semoga harapan-harapan baik kamu di bulan September ini bisa tercapai ya, dan bisa memberikan hasil yang terbaik ya. Tetap semangat ya, ini punggawa Pramuka ya, keren, lanjutkan ya. Dan yang pasti tahun baru 2 buat kamu yang mau gabung boleh kasih tahu, berhubung ini masih di awal September, jadi harapan baik selalu kita curahkan ya. Semoga nih hal-hal yang baik terus menyertai kita, kita ketemu orang-orang baik juga. Yang pasti tetap semangat buat menjalani hari ini ya.

0: Aduh, jam segini kerjaan masih numpuk. Mau dengerin lagu, tapi playlist di HP itu aja. Aduh, butuh asupan lagu yang seger nih.
1: Hari ini kok masih dengerin playlist yang itu-itu aja? Nih, daripada boring, mending dengerin radio aja. Ada Pro 2 Hitlist loh.
0: Dengerin radio? Lagu-lagunya update nggak tuh?
1: Pastilah.
0: Nanti lagu jadul lagi yang diputer.
1: Di Pro 2 Hitlist, kamu bisa bebas request 3 lagu Indonesia plus 2 lagu manca pilihanmu setiap hari, mulai jam 10 sampai jam 12 siang. Ada juga info paling up to date buat nemenin siangmu biar nggak gabut lagi.
0: Wah, mantep banget tuh. Fix sih. Langsung gas deh request sekarang.
1: Kirim request terbaik kamu ke WhatsApp 081-327-312222 atau ke Instagram @rriPro2PWT di Pro2 Hitlist. Setiap hari jam 10 sampai jam 12 waktu Indonesia Barat hanya di 99 Pro2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
0: Lik, nyong melu request lah. Olih, mbok.
2: Alkisah, suatu hari di markas para iblis.
3: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkarong buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
4: Kerja bagus kamu. Hei, kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
5: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
4: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat

0: korupsi uang rakyat soalnya.
1: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan

informasi, dan edukasi. Gak cuma jadi teman di tengah aktivitas, RRI juga terus berkomitmen menghadirkan informasi yang akurat, terverifikasi, dan bisa dipertanggungjawabkan. Di tengah derasnya arus informasi, kita punya peran yang sama, menjadi masyarakat yang cerdas memilih informasi. Gak gampang percaya sama informasi yang gak jelas sumbernya, dan udah pasti gak ikut menyebarkan hoax. Mari bersama RRI, kita tingkatkan literasi, kita perkuat kepedulian, dan kita bangun negeri dengan cara kita masing-masing. Karena membangun negeri gak harus selalu dimulai dari sesuatu yang besar. Hal kecil yang kita lakukan hari ini dengan konsisten bisa

Kita merupakan hasil dari proses dirinya dalam melihat berbagai hal di sekitarnya ya Taman Pro 2. Dan tentunya untuk membuat album Laika ini itu melibatkan banyak produser ya, 10 produser berbeda untuk menggarap 11 lagu yang pastinya ada nama-nama besar juga ya, kayak Lava Pratomo, Baskara Putra, ada Enrico, dan juga Feby Putri juga termasuk ya, ada Ota Tarega juga. Jadi emang ini jadi album yang sangat hangat ya, penuh kolaborasi ya. Dan sebelum ngerilis album secara utuh, bahkan udah ngeluncurin juga untuk single Moonlight Taman Pro 2. Wih, keren. Ya pasti nanti semoga bisa langsung kita dengerin ya, lagu-lagunya bisa masuk ke sini ya, Taman Pro 2. Lagunya Nadine Abisa di album yang terbaru ini. Tapi sebelum itu aku bakal puterin dulu satu lagu yang punyanya Nadine juga, ada Tawa, spesial buat kamu.

0: Pagi Sepada. Selamat pagi teman Prodia.
1: Salah satu festival musik tahunan yang ditunggu-tunggu ya, ada Pesta Pora 2026. Ini akan digelar di Jakarta ya. Lebih tepatnya 3 hari nanti di bulan ini aja di September, di tanggal 25, 26 sama 27 September. Jadi festival musik ini akan digelar di Gambir Expo dan juga Hall D7 Expo Kemayoran Jakarta ya. Dan tentunya dari penyelenggara juga udah ngumumin tiket-tiketnya untuk Pesta Pora dengan harga mulai dari 225 ya, karena ada yang daily pass early entry ya, atau yang harian, atau yang reguler langsung 3 hari ya teman Pro 2. Dan tentunya tiket ini bisa dibeli di platform resmi ya. Dan untuk line up-nya juga udah diumumin, karena Pesta Pora bakal menghadirkan ratusan penampil dari berbagai genre musik selama 3 hari ini ya. Dan festival ini udah masuk di tahun kelima dan ngusung konsep perayaan musik lintas generasi ya. Ya pastinya ini bakal banyak banget musisi-musisinya udah di-share ya. 3 hari itu gokil banget sih, semuanya seru-seru ya tahun berdua. Widih. Ya udah deh, buat kamu yang mau nonton Pesta Pora ditunggu ya, karena nanti di akhir bulan September ini banget pastinya.

0: Dicapcai basi deh. Kenapa sih orang masih aja ambil makanan sesukanya tapi gak dihabisin? Apa mereka gak tahu ada 820 juta penduduk dunia yang kelaparan?
1: Aduh, nasib stik separuh kayak aku sama kayak si capcai. Paling nanti kami berujung di tempat sampah. Padahal tumpukan sampah makanan kayak kami ini dalam jumlah banyak menghasilkan gas metana, menyumbang efek rumah kaca, bikin bumi makin panas.
2: Habiskan makananmu, selamatkan bumi kita. Pernahkah kamu mendengar istilah batas Chandra Sekar? Istilah ini ditemukan pada tahun 1930 dari seorang astrofisikawan bernama Subramanian Chandra Sekar. Beliau menemukan teori batas massa terbesar yang bisa dimiliki oleh bintang kerdil putih agar tidak meledak menjadi supernova. Artinya, jika massa inti bintang melebihi batas Chandra Sekar, inti bisa runtuh dan meledak atau bahkan kolaps menjadi lubang hitam jika massa melebihi 3 kali massa matahari. Batas Chandra Sekar penting dalam astrofisika karena membantu memahami evolusi bintang, penyebaran elemen berat di alam semesta, dan pembentukan bintang serta planet baru.

0: Pagi Sepada. Selamat pagi teman Prodi.
1: Kali ini aku mau sapa-sapa teman-teman yang gabung merapat di live TikToknya Bre2. Halo, selamat pagi, pagi, rame bener nih ya. Kira-kira September mau ngapain sih? Ini kan awal bulan gitu ya. Jadi bolehlah kasih tahu hal apa yang pengen kamu lakuin di bulan ini ya. Tadi udah beberapa yang aku baca-baca. Jadi sekarang aku mau sambil sapa-sapa dulu ya. Ada Kakak Riki, terima kasih. Pokoknya semangat ya buat hari ini, buat September. Happy birthday buat orang-orang yang lahir di bulan September pokoknya ya. Oke. Okay. Ada juga Pisces Girl. Halo. Thank you udah kita join di sini ya. Terus juga kalau Pisces Girl ini September tuh mau arisan. Juga nunggu kun fayakunnya. Wah, semoga hal yang baik segera datang ke kamu ya. Terima kasih. Ada No Profile. Hai, selamat pagi. Pagi. Kayaknya ada yang BM mendoan di Jambi ya. Harus bikin sendiri kak, ya ampun. Mbak Hilda, September harus bahagia, September harus sehat, dan September hari lahirnya ibuku. Semoga semuanya sehat selalu ya, termasuk ibu kamu ya Mbak Hilda. Terus juga mau menyapa, ini katanya, kata No Profile ya, September sepertinya butuh tempat berlibur. Cocok sih, liburan kemana ya? Ke pantai, gunung, ke curug ya. Mana aja lah, yang penting mah kamu bisa enjoy, bisa menikmati waktu libur kamu ya. Terus juga ada Tommy, katanya mau ngasih surprise buat si Doi ya. Ceila, gua buruan lah ya. Terus juga mau menyapa lagi. Hai, ada Alvino juga udah merapa di sini. Terima kasih. Dan yang pasti buat kamu Tom Pro 2, nanti aku bakal sapa-sapa lagi ya. Ada Nanda juga, terima kasih banyak. Yang pastinya kita ke lagu dulu. Ada Pink Panther Suicide Side. Ini featuring sama Zara Larson ya. So check this one out.

0: 081 327 312 22.
1: Pro 2 FM
0: X, TikTok, dan Instagram at RRI Pro 2 PWT.
1: Pro 2 FM
0: streaming rri.co.id atau aplikasi RRI Digital.
1: Pro 2 FM

0: Pagi Spada. Selamat pagi teman Produa.
1: Oke, Don Bredua, masih banget ya pagi ini bareng sama Gelsa. Kayaknya aku bakal update dulu deh, kali ini dari Taylor Swift. Jadi kabarnya nih, Taylor Swift ini bakal ngegarap lagu baru yang terinspirasi dari pernikahannya. Kira-kira apa ya? Jadi ini bakal jadi karya baru ya, karena Swift juga ngerasa sangat terinspirasi dan juga bakal mengabadikan perjalanan pernikahannya dia juga itu di musik gitu ya. Penasaran gak sih? Jujur aku penasaran banget. Apalagi setiap karyanya Taylor Swift itu punya makna tersendiri dan lagunya enak-enak banget. Ya gak sih? Setuju lah ya. Jadi ini masih dalam proses ya. Jadi kita tunggu aja kabar baiknya tahun kedua. Karena kan album studio terakhirnya The Life of Showgirl aja yang dirilis Oktober tahun kemarin itu benar-benar banyak banget pencapaiannya. Semua boom ya, hits banget ya lagu-lagu di album terakhir itu. Jadi kita tunggu aja untuk update terbarunya. Makin gak sabar ya sama karya-karya terbaru dari Taylor Swift ini pastinya ya. Dan aku masih bakal sapa-sapa. Aku masih ngobrol-ngobrol seru juga nih di TikTok, jadi jangan lupa follow di Terari Pradua dan gabung merapat di live-nya pagi ini ya. Dan sekarang kita sambil dengerin juga ada lagunya Zara Larsson yang Never Forget You. So check this one out.

0: terus mulai galau. Aduh, enggak banget deh. Daripada energi kamu habis buat ngegalau, join aja di Pro 2 FM Purwokerto. Jaga malam, jangan galau malam-malam. Di sini ada segalanya buat kamu. Pingin sehat luar dalam, ada obrolan kesehatan, lagi banyak beban pikiran, keluarin semuanya di curhatnya Pro 2. Gila bola, patengin aja update paling panas di Kick and Rush. Atau kamu suka banget film, kita kupas tuntas di Pro 2 Movie. Buat kamu yang pengen sukses muda, ada Young Entrepreneur. Mau kenalan sama jejaring baru, ada Pro 2 Community. Sampai buat kamu si jiwa paling seni, bisa langsung join apresiasi seni dan sastra. So, gak ada lagi alasan buat kamu ngegalau sendirian. Jadiin malam kamu lebih bermakna dan penuh inspirasi. Pantengin terus Jaga Malam, hanya di 99.2 FM Purwokerto. Teman terbaik kamu.
1: Wayang nyetel Pro 2 kok asiknya Pol Yakin.
2: Habis, buang sini aja deh.
3: Beraninya kamu membuangku sembarangan.
2: Kaleng kecil bisa ngomong. Memang kamu yang sekecil ini bisa berbuat apa?
3: Belum tahu dia. Piwit, teman-teman.
2: Kalian?
3: Kalau kami sudah berkumpul dan seramai ini, masih berani kamu bilang kecil? Kami bisa mencemar lingkungan, membuat banjir, merusak ekosistem, dan menyebarkan penyakit. Kami akan merusak bumi.
4: Woi, katanya mau belajar bareng, malah tidur.
5: Untung cuma mimpi. Vin, kita gak boleh buang sampah sembarangan.
4: Ya, emang iya. Kamu tuh yang suka buang sampah sembarangan.
5: Kamu juga.
4: Yuk, kita bersih-bersih yuk. Ayo dah.
6: Jadilah bagian dari solusi, bukan polusi.

0: Selamat pagi teman Pro 2 di seluruh Nusantara, bahkan
1: selamat pagi teman Pro 2 di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja siaran Pro 2
2: Indonesia. Jauh sebelum ada layar smartphone atau media sosial, gelombang radio adalah obor yang menyatukan sebuah bangsa. Saat proklamasi kemerdekaan dibacakan, radio menjadi satu-satunya sarana paling krusial untuk mengabarkan kemerdekaan Indonesia ke seluruh pelosok negeri.
3: Proklamasi.
2: Kebutuhan menyatukan suara itu mendorong lahirnya gagasan besar. Pada 11 September 1945, para wakil stasiun radio di Jawa berkumpul di Jakarta. Dari sanalah lahir kesepakatan bersejarah, mendirikan Radio Republik Indonesia atau RRI sebagai badan penyiaran nasional. Dipimpin oleh Dr. Abdul Rahman Saleh, RRI berkantor pusat di Jakarta dengan studio awal di Bandung, Purwokerto, Yogyakarta, Surakarta, Semarang, Surabaya, hingga Malang. Seiring waktu, teknologi penyiaran terus menguat. Tahun 1956, stasiun pemancar raksasa 100 kW di Kebayoran, Jakarta menjadi simbol kokohnya infrastruktur RRI. Penyiaran berkembang dari gelombang AM yang rentan bising, memasuki era radio FM yang menghadirkan suara jernih dan beragam program hiburan masyarakat. Di era digital seperti sekarang, radio nggak lagi terikat pada antena fisik atau kotak pemancar raksasa. Lewat jaringan internet, streaming, dan aplikasi seluler, siaran radio bertransformasi masuk ke dalam genggaman, menghubungkan siapapun tanpa batas jarak. Wadah dan teknologinya boleh berganti dari pemancar tua ke aplikasi digital, tapi jiwanya tetap sama kok. Radio hadir sebagai jembatan informasi, pemersatu bangsa, dan teman setia perjalanan Indonesia. Sama kan kayak semboyan RRI? Sekali di udara, tetap di udara. Radio FM, Purwokerto.

0: Pagi Sepada. Selamat pagi teman Pro 2.
1: Alright, teman Pro 2, tentunya kali ini aku mau sapa-sapa yang udah gabung di sini, ya kan? Yang pastinya udah join, yang udah ngasih tahu September tuh pada mau ngapain sih? Ya, tadi ada yang mau perpanjang kontrak ya, Caca. Terus September semoga bahagia selalu, ya kan?

Caca ya, tadi udah aku sapa juga. Banyak banget yang udah merapat ya, ada no profile juga masih di sini, dan yang pasti apapun yang teman-teman tuju, teman-teman harapkan di bulan September ini semoga jadi pemacu buat terus semangat, terus berusaha juga ya. Dan yang pasti nih buat kamu, kita ke lagu dulu deh. Ini satu lagu enak banget, ada lagunya Janabi yang Together. Apalagi mereka kemarin-kemarin kan baru kesini ya. Aku sempet gak nonton, tapi aku ngelihat dari fancam tuh kayak seru banget. Apalagi pembawaannya tuh asik gitu ya, tahun per-2. Jadi ikutan seru, ikutan happy gitu ya. Jadi aku bakal puterin lagunya biar kamu juga happy ya. So this is Janabi with Together, so check this one out.

0: Kalau tidak panasnya panas gerah, ya dinginnya basah banget. Kenapa Indonesia cuma punya dua musim aja ya?
1: Indonesia terletak di bumi tengah atau pada garis khatulistiwa, garis yang membagi bumi menjadi dua secara vertikal. Nah, negara-negara yang berada di garis itu disebut negara tropis, negara yang hanya memiliki dua musim saja karena perubahan intensitas cahaya matahari yang tidak signifikan. Ketika suhunya sedang tinggi, terjadilah musim kemarau. Lalu ketika suhunya dingin, daya tampung udara tidak sebanyak saat suhunya panas. Jadi terbentuklah awan dan badai petir sebagai pertanda musim hujan. Itu penyebabnya kenapa Indonesia hanya punya dua musim saja.
2: Apaan nih? Wah, revisi lagi, sebel banget.
3: Kenapa sih pagi-pagi udah bete?

0: terus.
1: Aduh, aku tuh butuh penyemangat, butuh hiburan, pengen dibeliin kopi, gak ada yang ngertiin deh. Sebel.
0: Halah, akal-akalan barat nih.
1: Tahu ah, bete aku.
0: Biar pagi kamu semangat dan gak bad mood, sini dengerin Spada. Selamat pagi, teman Bro 2. Lagu yang asik bakal temenin kamu pas siap-siap pagi sambil diupdate juga info lalu lintas. Ada topik seru loh tentang kita Indonesia, bahas moderasi beragama juga biar kita makin rukun. Info penting soal tangga bencana biar kita selalu siap siaga. Ada nih edukasi tentang bahaya narkoba, lingkungan hidup, dan jelajah kekayaan budaya dan pariwisata Indonesia. Pagi kamu bakal happy karena Spada bakal temani kamu tiap hari sampai jam 10 pagi.

0: Pagi Sepada. Selamat pagi teman Prodia.
1: Oke, Tom Pro 2, tentunya kali ini aku masih ada di sini ya, temenin kamu masih di Spada, di hari Selasa yang pasti bakal ada banyak keseruan ya. Tadi aku udah sempet sapa-sapa juga. Kali ini aku ada updatean dulu kali ya, kita ke info terbaru dulu. Nah, kali ini ada yang menarik dari salah satu grup ya, ada Temper City yang kali ngebongkar sisi rumit sebuah hubungan manusia ya, lewat karya terbarunya dari Reverse Psychology. Jadi ngebawa kita para pendengar tuh selami permainan pikiran dalam hubungan. Wih, kayak dalam banget ya. Jadi setelah sebelumnya sempat mencuri perhatian lewat Self Aware, ya itu rame banget juga, trio Alternative Rock Chamber City ini ngasih single baru yaitu Reverse Psychology ya teman Pro 2. Dan ini tuh kayak lebih mengeksplorasi si emosional manusia yang lebih kompleks ya. Di sini lebih dalam lagi ngomongin soal relation manusia gitu ya teman Pro 2. Waduh. Lagi lagu sebelumnya juga enak banget ya, yang Self Aware itu juga ya kan. Itu dalam sih artinya, tapi seru ya, apalagi emang genrenya kan alternatif rock gitu ya, tapi tetap enak ya didengerin Tempera 2. Nanti aku mau puterin lagunya Temper City yang Self Aware, tapi sebelum itu kayaknya mau puterin dulu lagu Indo dulu kali ya. Boleh nih, ada Indakus ya dengan Malu-Malu, spesial buat kamu.

0: Oh, Tae, yang panas sekali lah hari ini. Terus-teruslah aku berkeringat.
1: Bang, santai kali abang di bawah pohon rindang itu ya. Kenapa?
0: Iya ini. Ini hari panas betul. Menyengat kayak kulit.
1: Hele, itu kan gara-gara abangnya itu.
0: Lah, kok gara-gara abang?
1: Ya iyalah, itu tuh yang itu ha. Abang bikin asap rokok, polusi kendaraan, sampah plastik, jajanan plastik pun dibuang sembarangan kayak gini ha.
0: Lah, apa hubungannya?
1: Aduh bang, polusi udara dan sampah plastik itu melepaskan senyawa kimia karbon dioksida, monoksida dan metana. Ini mencemari udara dan membuat pemanasan global.
0: Oh, jadi kita juga ya yang bikin pemanasan global ini?
1: Bukan global, bang. Global.
0: Iya. Yeah.
2: Megoa-goakan adalah salah satu bukti kekayaan budaya dan tradisi di Bali yang masih dipertahankan kelestariannya sampai saat ini. Megoa-goakan diambil dari nama burung gagak atau goak yang gagah saat mengincar mangsanya. Dalam permainan ini, satu kelompok goak terdiri dari 11 orang atau lebih. Menentukan kemenangan adalah kelompok goak yang pertama kali bisa menangkap ekor atau orang yang paling belakang dalam kelompok lawannya. Maka dialah pemenangnya. Lestarikan permainan tradisional.

0: Pagi Sepada. Selamat pagi teman Prodi.
1: Nah, kali ini ada updatean juga dari One Republic yang mereka baru aja ngerilis sebuah karya Pay That Toll ya, yang tentunya dirilis jelang penampilan di Hollywood Bowl ya, teman peradua. Widi. Jadi memang mereka tuh bakal tampil spesial di salah satu panggung ikonik LA ya, di Los Angeles. Jadi One Republic ini menghadirkan karya terbarunya menemani perjalanan musik mereka sepanjang 2026 ya. Dan tentunya band yang dinominasikan di Grammy itu ya, itu ngerilis single Pay That Toll yang pastinya memerlukan visualizer yang keren juga di lagu ini. Jadi kehadiran single ini menjadi rilisan terbaru di tengah jadwal tour internasional yang masih padat banget ya. Masih sempet ya ngerilis karya, tapi emang seru banget sih. Jadi single ini melanjutkan rangkaian aktivitas One Republic yang cukup produktif sepanjang tahun ya. Sebelumnya mereka juga udah ngerilis Need Your Love di April, terus juga In Your Eyes ya, yang jadi kolaborasi keempat mereka barengan sama produser ada Aliso di bulan Juni ya. Mereka juga ngerayain katalog musik mereka dengan rilis Dreaming Out Loud ya, Deluxe Edition ya teman Pro 2, yang pastinya dengan format vinyl untuk pertama kalinya. Widih. Dan setelah mereka beresin tour internasional Eropa, Selandia Baru, Australia, Asia di Juli, Pay That Toll ini menjadi babak baru dalam perjalanan musik One Republic Public di tahun ini. Wih, keren. Ada aja gebrakannya. Apalagi sibuk banget di tengah-tengah tour mereka ya, tapi tetap menyempatkan ngerilis karya baru. Keren.

Alright, nomor 2 tentunya udah hampir jam 10, so aku harus segera cabut deh ya. Terima kasih banyak yang udah merapat di Spada untuk kali ini, dan yang pasti tetap enjoy untuk kegiatan hari ini, semoga dilancarkan semuanya ya. Jaga kesehatan selalu teman Pro 2, dan yang pasti abis ini nanti di jam 10 bakal ada kakak Dodi Widian yang nemenin kamu, jadi di ini ya Pro 2 hitlist ya. Jadi yang pengen request-request boleh gas kena di sini ya. Ya udah deh, sekarang aku pamit dulu ya teman Pro 2. Thank you banget yang udah merapat di sini. Ketemu lagi bareng sama aku berarti hari apa ya? Hari besok sih. Besok hari Rabu aku libur. Kamis kita ketemu Kamis ya. Elsa pamit undur diri. See you and bye bye.

0: nggak kita melihat ada orang yang suka menggunakan tisu ketika berpegangan di bis yang sedang penuh-penuhnya? Atau justru teman kita sendiri nih yang sering banget mencuci tangan, bahkan untuk waktu yang persekian detik? Mungkin bisa jadi kita sendiri yang menganggap bahwa semua benda yang ada di sekitar kita itu kotor, hingga beranggapan hanya kitalah yang paling bersih. Iya, kondisi ini cukup membuktikan kalau kita atau mungkin juga orang di sekitar kita yang berpikiran seperti ini menderita ablutomania. Ablutomania adalah sebuah gangguan berpikir di mana penderita sangat ketakutan dengan yang namanya kotor. Ia akan berusaha membuat diri dan sekitarnya merasa bersih menurut versinya. Ia juga akan sangat ketakutan jika berada di luar lingkungan yang menurutnya tidak bersih.
1: Boring banget. Dengerin lagu di radio enak kali ya, sambil baca novel. Tapi pengennya request lagu yang banyak. Bisa gak ya?
2: Bisa banget lah. Join aja di Pro2 Hitlist. Kamu bisa request lagu favoritmu sepuasnya. 3 lagu Indo dan 2 lagu manca. Asik kan? Makanya dengerin Pro2 Hitlist setiap hari jam 10

99 Pro 2 FM Purwokerto. WhatsApp 081 3273122. X, TikTok dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. Pro 2 FM Purwokerto, teman.

0: Dari Jalan Jenderal Sudirman 427 Purwokerto, inilah Info Pro 2 dibacakan selengkapnya oleh Dodi Widian untuk edisi kali ini Selasa 1 September 2026. Kita ke informasi pertama. Kali ini terkait dengan Kabupaten Purbalingga. Kabupaten Purbalingga ini mengirim 146 atlet untuk mengikuti Pekan Olahraga Pelajar Daerah Topopda Provinsi Jawa Tengah 2026 yang berlangsung di Kota Semarang dan Kabupaten Kendal pada 1-6 September. Dan berikut laporan dari Fitri Hasanah.
1: Purbalingga mengirim 146 atlet untuk mengikuti Pekan Olahraga Pelajar Daerah Popda Provinsi Jawa Tengah tahun 2026 yang berlangsung di Kota Semarang dan Kabupaten Kendal pada 1-6 September. Para atlet bertanding dalam 16 cabang olahraga yakni atletik, bola voli pasir, bulu tangkis, karate, panahan, panjat tebing, pencak silat, renang, taekwondo, tenis lapangan, tenis meja, menembak, judo, tinju, balap sepeda, dan wushu. Kepala Bidang Pemuda Olahraga dan Pariwisata pada Dinparapar Purbalingga mengatakan 146 atlet tersebut berasal dari 58 sekolah terdiri atas 27 SDMI, 18 SMP-MTS, dan 13 SMA-SMK-MA yang didampingi 41 ofisial serta pelatih selama pelaksanaan Popda. Pada Popda 2026 diterangkan Teguh, Purbalingga menargetkan 13 medali emas, 11 perak, dan 11 perunggu. Target tersebut terbagi untuk 3 jenjang pendidikan. Dari jenjang SDMI ditargetkan 1 emas, 1 perak, dan 2 perunggu. SMP-MTS ditargetkan menyumbang 5 emas, 4 perak, dan 4 perunggu. Sedangkan jenjang SMA-SMK-MA ditargetkan meraih 7 emas, 6 perak, dan 5 perunggu.
2: Untuk pemusatan latihan masing-masing cabornya, target kita masuk 15 besar lah untuk semua jenjang. Mudah-mudahan bisa sampai. Tahun lalu itu kita 16 besar, ada sekitar 5 emas. Tahun ini mudah-mudahan kemarin dari pemetaan ya mudah-mudahan lah ini dari cabur-cabur unggulan misalnya pencaksilat, karate itu bisa menyumbangkan medali.
1: Teguh menambahkan pembiayaan kontingen dibiayai melalui APBD Kabupaten Purbalingga yang meliputi uang saku dan transportasi atlet serta ofisial pelatih, biaya akomodasi perjalanan serta penginapan selama mengikuti Popda Jateng 2026. Pemkab Purbalingga juga menyiapkan uang pembinaan dan uang penghargaan dengan total 50 juta rupiah bagi atlet serta ofisial pelatih yang berhasil meraih medali. Selain itu, atlet berprestasi akan mendapatkan medali dan piagam. Fitri Hasanah melaporkan.
0: Itu dia teman-teman produk informasi yang berhasil dihimpun oleh tim pemberitaan kami, dan informasi tersebut juga selengkapnya bisa dilihat di website resmi kami di www.radio.co.id/purwokerto.
3: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

0: Produa Hitlist.
1: All Hits Music Wednesday.
0: Produa Hitlist.
2: Teman Produa, ini dia saatnya buat kalian ya, yang semalam pas aku lagi siaran pada pingin request lagu lah ini. Ya, seperti yang aku sudah katakan juga, semalam aku udah bilang, kalau mau request lagu besok aja dah sama aku ya, di jam 10 sampai di jam 12. Maka dari itu silahkan yang pengen gabung, ini dia saatnya 5 lagu sekaligus 3 Indonesia dan 2 mancanegara di 081-327-312222 untuk WhatsAppnya Produa. Atau bisa gabung lewat IG-nya Produa di @RRIPro2PWT. Terus buat yang suka main TikTok nanti ya di jam 11. Nanti aku bakal on di sana. Dibagi-bagi dulu aja ya. Ada 3 pintu ya. Jadi dibuka gate-nya satu-satu dulu dah ya. Ya buruan yang main gabung. 5 lagu sekaligus 3 Indonesia dan 2 mancanegara sampai di jam 12 siang.

informasi, dan edukasi. Gak cuma jadi teman di tengah aktivitas, RRI juga terus berkomitmen menghadirkan informasi yang akurat, terverifikasi, dan bisa dipertanggungjawabkan. Di tengah derasnya arus informasi, kita punya peran yang sama, menjadi masyarakat yang cerdas memilih informasi. Gak gampang percaya sama informasi yang gak jelas sumbernya, dan udah pasti gak ikut menyebarkan hoax. Mari bersama RRI, kita tingkatkan literasi, kita perkuat kepedulian, dan kita bangun negeri dengan cara kita masing-masing. Karena membangun negeri gak harus selalu dimulai dari sesuatu yang besar. Hal kecil

Teman berdua, buat kamu yang pengin gabung silakan aja bisa gabung ya. Di mana sih? Ya di WhatsApp-nya Pro 2 juga boleh kok ya, di 081327312222. Atau gabung juga lewat IG di @rri_pro2pwt. Tapi sebelumnya aku mau bacain dulu nih teman kita yang gabung ya. Ada Nandita ikutan gabung ya, karena minta lagunya dong. Dari Gita aja yang rutinitas. Sama satunya lagi nanti coba aku cari. Kalau ada aku puterin, kalau kagak ada ya udah ya kamu dengerin lagu yang lain yang di request sama yang lain juga. Yuk yang lain yuk silakan yuk bisa gabung sampai nanti di jam 12.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: Produa Hitlist.
1: All Hits the Music Wednesday.
0: Produa Hitlist.
2: Teman Pro 2 nih, kali ini mau bacain temen kita yang gabung ya lewat WhatsAppnya Pro 2 di 081-327-312222 dan juga di IG ya, ini juga bakal aku bacakan untuk kalian semua, oke? Okay? Ada siapa nih temen kita yang gabung? Bentar, selamat pagi aja nih buat Pro 2 Hitlist ya, mau minta lagunya dong, Merelakan. Oh siap ya, sabar aja direlain ya. Walaupun itu sulit sekali, tapi ya gimana lagi, namanya juga hidup ya gak. Terus juga ini dari Zulia aja yang ada di Jakarta, salam aja buat kakak penyiarnya. Oke, dia katanya dengerinnya lewat RRI Digital. Nah buat kamu juga nih yang suka dengerin radio kesayangan kalian ya, para orang ngapak, dengerin tuh ya lewat aplikasi RRI Digital. Jadi mau dimanapun kalian berada ya, pengen reminder lagi, reminder nggak tuh bahasanya tuh, sosokan Inggris salah lagi ya. Hanya pingin bisa bahasa ngapak atau mungkin pingin mengenang bahasa ngapak ya. Nah itu bisa tuh, ikutan kita ya di Pro 2 Purwokerto. Bisa didengerin lewat aplikasi ada di digital atau juga lewat streaming di rri.co.id. Yaudah, aku mau puterin lagi nih lagu ya, di request sama temen kita tadi ada Zulia minta lagunya Merelakan, terus nanti aku bakal puterin juga ini yang aku baca di IG ya. Ada yang minta lagunya Sumpah Mati dari Selena sama Radiohead, itu pun ada Let Down serta Adrian Khalif ya dengan 2001 kali. Banyak banget.

0: benar-benar hancur. Sekarang aku sudah tidak punya apa-apa lagi. Uangku habis, hutangku di mana-mana. Aku sudah kehilangan pekerjaanku, bahkan keluargaku. Maafkan Ayana, sudah membuatmu dan ibumu sengsara. Aku benar-benar dibuat gila karena judi online ini. Aku benar-benar menyesal.
1: Stop judi online sebelum Anda menyesal dan kehilangan segalanya.

0: Prelua Hit List.
1: All Hits Music Wednesday.
0: Prelua Hit List.
2: Lanjut dah, mau bacain ya teman kita yang udah ikutan gabung di kesempatan kali ini. Di WhatsAppnya Pradua nih, di siapa kita gabung ada yang minta lagunya dari Vanessa Z. Ada yang minta lagu yang Menjauh Makasih dan Selamat Pagi dari Amalia Putri. Siap, sudah aku masukin. Harus juga ada main ikutan gabung aja, minta lagunya dong BTS yang Swim. Makasih kakak ya, sama-sama. Dan abis ini aku bakal live juga di TikToknya Pradua ya. Buat yang suka main TikTok, ada salahnya mampir buat request lagu di situ. Silakan aku tunggu di @rriPro2P.

0: 081 327 312 22.
1: Pro 2 FM
0: X, TikTok, dan Instagram at RRI Pro 2 PWT.
1: Pro 2 FM
0: streaming rri.co.id atau aplikasi RRI Digital.
2: Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
3: Ini Indonesia.
4: Indonesia bagus banget tau.
5: Pegunungan di Indonesia itu keren loh.
4: Makanan di sini enak-enak.
3: Ini Indonesia.

Tahukah kamu, angklung dikenal sebagai alat musik tradisional yang berkembang di daratan Sunda atau wilayah Jawa Barat. Cara memainkan angklung pun berbeda dengan alat musik pada umumnya. Angklung dimainkan dengan cara digoyang atau digetarkan. Angklung biasanya dibuat dengan jenis bambu hitam, awi wulung atau bumbu ater, awi temen yang mempunyai ciri khas berwarna kuning keputihan saat mengering. Angklung dirangkai dengan mengumpulkan 2 hingga 4 tabung bambu beda ukuran dan dirangkai menjadi satu dengan cara diikat dengan rotan. Instrumen angklung biasanya digunakan dalam berbagai acara, khususnya perayaan bercocok tanam.

0: Produa Hit List.
1: All Hits Music Workstation.
0: Produa Hit List.
2: 99 Produa FM Brokerto, teman terbaik kamu nih di Produa Hit List ya. Ada pakai ini aja lah. Efeknya luar biasa loh ya. Ini aturnya malam-malam nih pakai gini ya. Ada ya ini biar menutupi mata pandaku ya. Kurang tidur. Yuk yang ingin gabung silakan di Prodo It List bersama Kedua Dividian, tinggal WhatsApp aja ya di 081-327-312222 atau gabung juga lewat TikTok. Nah di TikTok aku udah online ya, jadi buat yang ingin gabung lewat TikTok buruan, bisa banget. Caranya gimana sih? Tinggal kalian buka TikTok, cari Produa Purwokerto tuh, request lagu, nanti bisa tulis lagunya ya di live chat. Ada judul lagunya apa nanti bakal aku puterin begitu ya. Aku tunggu sampai nanti di jam 12, makanya pengin gabung buruan aja, tidak usah pakai lama ya.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Selamat pagi teman Pro 2 di seluruh Nusantara, bahkan
2: selamat pagi teman Pro 2 di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja siaran Pro 2 di Indonesia.
3: Jauh sebelum ada layar smartphone atau media sosial, gelombang radio adalah obor yang menyatukan sebuah bangsa. Saat proklamasi kemerdekaan dibacakan, radio menjadi satu-satunya sarana paling krusial untuk mengabarkan kemerdekaan Indonesia ke seluruh pelosok negeri.
4: Proklamasi.
3: Kebutuhan menyatukan suara itu mendorong lahirnya gagasan besar. Pada 11 September 1945, para wakil stasiun radio di Jawa berkumpul di Jakarta. Dari sanalah lahir kesepakatan bersejarah, mendirikan Radio Republik Indonesia atau RRI sebagai badan penyiaran nasional. Dipimpin oleh Dr. Abdul Rahman Saleh, RRI berkantor pusat di Jakarta dengan studio awal di Bandung, Purwokerto, Yogyakarta, Surakarta, Semarang, Surabaya, hingga Malang. Seiring waktu, teknologi penyiaran terus menguat. Tahun 1956, stasiun pemancar raksasa 100 kW di Kebayoran, Jakarta menjadi simbol kokohnya infrastruktur RRI. Penyiaran berkembang dari gelombang AM yang rentan bising, memasuki era radio FM yang menghadirkan suara jernih dan beragam program hiburan masyarakat. Di era digital seperti sekarang, radio nggak lagi terikat pada antena fisik atau kotak pemancar raksasa. Lewat jaringan internet, streaming, dan aplikasi seluler, siaran radio bertransformasi masuk ke dalam genggaman, menghubungkan siapapun tanpa batas jarak. Wadah dan teknologinya boleh berganti dari pemancar tua ke aplikasi digital, tapi jiwanya tetap sama kok. Radio hadir sebagai jembatan informasi, pemersatu bangsa, dan teman setia perjalanan Indonesia. Sama kan kayak semboyan RRI? Sekali di udara, tetap di udara.

0: Прорва Хитлис.
1: All Hits Music Wednesday.
0: Прорва Хитлис.
2: 99 Pro 2 FM Brokerto, teman terbaik kamu. Ada teman kita yang gabung ya. Ini banyak minta lagu. Di mana lagi kalau bukan di live chat dari TikTok Pro 2 ya. Ada Alvino minta lagunya nih ya. Udah banyak yang aku puterin. Ada juga dari CGT48 dengan Fortune Cookie ya. Juga ada Alan Walker. Terus di WhatsApp-nya Pro 2 ya di 081-327-312222. Ada Mas Roda dulu lah. Udah genek mangan orang Indum. Minta lagunya dong dari Curtis ya, yang Go aja. Terus juga ada Nabila Takia dengan Bayangan Cinta Masa Lalu, tapi belum masuk kayaknya nih, belum nemu soalnya aku ya. Apalagi? Bentar, aku lihat dulu. Aku cocokin maksudnya. Ada Kahitna ya, featuring sama Monita Tahalea dengan titik nadirnya. Udah aku masukin dah ya. Terus ada Hilda minta lagunya Fajar Nur yang Wolu Angka 8. Udah aku masukin juga ini di live chat dari TikToknya Pro 2 ya. Terus ada tadi Awal Budi dengan Semenjak Ada Dirimu juga aku masukin. Jadi sabar aja, itu list lagu yang bakal aku puterin ya. Ditunggu.

0: Tuan, nanggung nih. Aku masih atur jadwal meeting. Laporanku juga belum selesai. Mumpung masih muda, harus seproduktif mungkin. Sibuk.
1: Sibuk atau sombong? Yuk, sholat. Ingat, syarat mati.

Teman Pro 2, ternyata nih teman-teman kita yang gabung, baik itu di WhatsApp, terus juga di TikToknya Pro 2 ya, request lagu dan tanpa disuruh ya, tanpa dikomando ya, request lagunya kebanyakan depannya S. Aduh, ada siapa aja sih? Nih ada yang minta lagu dari Semenjak Ada Dirimu, S-nya 1 ya, terus juga ada Serana tuh, S-nya 2 ya, terus ada Selalu Ada Dirimu ya. Ada, ini hampir mirip nih. Aku tadi juga agak terkecoh ya. Semenjak Ada Dirimu sama Selalu Ada Di Nadimu. Aduh, terdengar mirip dan terlihat mirip ya. Tapi beda, sama sesi potret tuh S semua depannya ya. Apakah ini bertanda bahwa Superman akan datang ke Purwokerto? Ada ngopi dulu kali ya biar agak lempeng dikit nih otak nih. Ada. Ya udah enggak usah pakai lama nih karena banyak yang udah ngantri lagunya ya. Langsung aku puterin aja. Kali ini ada Titik Nadir di request sama teman kita yang makan tidak pernah minum.

Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tamma was-salati al-qa'ima ati sayyidina Muhammadinil wasilata wal fadila wab'ashu ma'kuman mahmudan alladhi wa'ada innaka la tuhliful mi'ad. Artinya, ya Allah Rabb pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang telah didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati makam terpuji yang telah engkau

0: Produa Hitlist.
1: All Hits Music Workstation.
0: Produa Hitlist.
2: Teman Produa, sampai sini dulu perjumpaan kita di kesempatan kali ini di Produa Hitlist bersama Kedua Dividian ya. Karena memang waktunya sudah tidak memungkinkan lagi untuk dilanjutkan. Cuma sampai di jam 12. Belibet ya. Nah, setelah ini kita akan lanjut di Santai Siang Produa bersama Kedua Dividian sampai nanti di jam 3 aja ya. Dengan informasi yang tentunya sudah banyak sekali, sudah membludak-bludak dan meluap-luap. Padahal sih kosong. Lalalalalalalala. Station ya, tetap di 99 Produa FM, broker atau teman terbaik kamu.

0: 99 Pro 2 FM Purwokerto. WhatsApp 081 327 312 22. X, TikTok dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
1: Purwokerto dengan esensi buku. Kita cinta dari SMA, karya Edi Iskandar. Novel Kita Cinta dari SMA adalah salah satu karya sastra remaja paling legendaris di Indonesia. Meskipun pertama kali populer pada tahun 70-an, kisah ini tetap relevan hingga sekarang karena mengangkat tema yang abadi, cinta pertama yang terhalang restu orang tua. Banyak orang mengenal Gali dan Ratna sebagai simbol pasangan ideal. Novel ini bukan hanya sebuah cerita cinta remaja biasa, melainkan gambaran tentang bagaimana status sosial dan ego orang tua bisa menjadi tembok pembatas bagi kebahagiaan anak muda. Penulis berhasil membungkus cerita ini dengan bahasa yang sangat manis, sopan, dan puitis khas era 70-an, namun tetap bisa dinikmati oleh pembaca masa kini. Cerita bermula di sebuah SMA, di mana Gali, seorang siswa cerdas, pendiam, dan jago bermusik, bertemu dengan Ratna, siswi baru yang cantik dan ramah. Gali bukanlah tipe cowok populer yang hobi pamer, ia lebih suka menyendiri dengan gitarnya. Sebaliknya, Ratna adalah primadona sekolah yang banyak didekati laki-laki. Ketulusan Gali akhirnya meluluhkan hati Ratna. Hubungan mereka berjalan dengan sangat manis dan sopan, jauh dari kesan berlebihan. Namun, kebahagiaan mereka mulai goyah saat ayah Ratna mengetahui hubungan tersebut. Sang ayah yang berasal dari keluarga ningrat dan kaya raya, tidak setuju Ratna berhubungan dengan Gali yang hanya anak orang biasa. Konflik memuncak ketika Ratna dilarang bertemu dengan Gali, dan segala upaya komunikasi mereka diputus secara paksa oleh orang tua. Bahasa yang digunakan Edi Iskandar sangat sederhana, sehingga mudah dimengerti. Namun tetap memiliki kedalaman emosi yang kuat. Pembaca akan diajak merasakan deg-degan saat mereka pertama kali bertukar pandang, hingga rasa sesak saat mereka harus berpisah di stasiun kereta. Sebuah adegan yang sangat ikonik dalam sejarah literatur dan film Indonesia. Meskipun latar waktunya sudah lama, isu tentang perbedaan kasta yang diangkat dalam novel ini masih sering terjadi di kehidupan nyata. Novel ini mengajarkan bahwa cinta remaja mungkin terlihat sederhana di mata kita, tetapi perasaan yang terlibat di dalamnya cukup nyata dan sangat menyakitkan jika harus diputus paksa. Kita Cinta dari SMA adalah bacaan manis bagi genre romansa. Novel ini memberikan gambaran tentang bagaimana cara mencintai dengan hormat dan cara menghadapi kehilangan dengan sikap dewasa. Gali dan Ratna akan menjadi pengingat bahwa cinta pertama mungkin tidak selalu berakhir di pelaminan. Namun, ia akan selalu menempati ruang khusus di dalam hati. Demikian, esensi buku Kita Cinta dari SMA karya Edi Iskandar dari Pro 2 Purwokerto untuk Indonesia.

82 suka dengerin lagu yang ini. Ini atau yang ini.

hiburan, informasi, dan edukasi. Gak cuma jadi teman di tengah aktivitas, RRI juga terus berkomitmen menghadirkan informasi yang akurat, terverifikasi, dan bisa dipertanggungjawabkan. Di tengah derasnya arus informasi, kita punya peran yang sama, menjadi masyarakat yang cerdas memilih informasi. Gak gampang percaya sama informasi yang gak jelas sumbernya, dan udah pasti gak ikut menyebarkan hoax. Mari bersama RRI, kita tingkatkan literasi, kita perkuat kepedulian, dan kita bangun negeri dengan cara kita masing-masing. Karena membangun negeri gak harus selalu dimulai dari sesuatu yang besar,

99.2 FM Brokerto, teman terbaik kamu. Kali ini aku mau bahas nih buat kamu ya yang suka kentut sembarangan. Waduh, bisa jadi nih bau kentut kamu itu menandakan ada masalah dalam pencernaan. Aduh, ya kalau aku pribadi sih kalau bau memang rasanya sakit ya. Maksudnya lagi nggak fit badan, kalau nggak lagi sakit gitu. Nah kalau kamu gimana? Kayak gitu juga nggak? Nanti kita akan ulas ya terkait dengan bau kentut yang bisa jadi tanda ya bahwa kamu lagi tidak baik-baik saja.

0: Galau Malam-malam.
1: Kalau kau muncul, itu harusnya kan malam ya. Dua kali nih aku udah kayak gini nih ya. Kebiasaan, jadwalnya malam terus, tato pindah ke siang ya. Malamnya masih ke bawah. Ya udahlah, kita mau ngomongin yang lain. Kita mau ngomongin kentut aja ya enggak? Merupakan hal yang wajar buat kalian-kalian yang kentut. Ya memang kalau enggak kentut malah aneh ya, malah kayaknya perlu diperiksain tuh. Gas ya di saluran pencernaan ini terbentuk sebagai bagian dari proses pencernaan makanan, tetapi juga tidak semua kentut memiliki bau atau juga suara atau frekuensi yang sama. Nah, Dr. Rich Sun ini juga mengatakan bahwa kentut yang tidak berbau umumnya merupakan bagian normal dari proses pencernaan, dan gas sesekali juga dapat menjadi tanda bahwa sistem pencernaan ini tidak baik-baik aja, ya enggak? Nah, sebaliknya, kentut yang terjadi terus-menerus atau berlebih atau memiliki bau sangat menyengat, terutama jika disertai dengan keluhan pencernaan lain, ini bisa jadi tanda adanya masalah pada sistem pencernaan. Ya, nah, ini kita akan ulas nih, ya. Jadi, ada kondisi yang dapat menyebabkan kentut menjadi lebih sering atau juga lebih bau ya, dan tidak sedap, dilansir dari Eating Well sendiri. Yang pertama adalah gangguan pencernaan. Gangguan pencernaan ini dapat terjadi ketika proses tubuh dalam pencernaan makanan tidak berjalan optimal. Dan juga kondisi ini dapat berkaitan juga dengan produksi asam lambung, enzim pencernaan, atau juga empedu atau hal yang tidak mencukupi untuk membantu mencegah makanan dan juga menyerap nutrisi yang ada. Nah, ketika makanan tidak tercerna atau juga terserap dengan baik, jadi sebagian komponen dapat mencapai usus besar dalam kondisi belum sepenuhnya dicerna, dan bakteri di usus kemudian ini memfermentasi sisa makanan tersebut dan juga menghasilkan adanya gas gitu ya. Jadi kalian kentut mulu, kentutnya bau. Menjauh dulu dari kerumunan ya kalau mau kentut ya.

0: Ceria. Sore Ceria.
1: Ini namanya nyoba cun ya. Tadi juga malam. Sekarang sore. Ada kok gimana kok bisa sore sih? Ada siang aturan ya. Ada ini bukti bahwa manusia juga punya limit ya. Ada ini kayaknya kalau udah Ultraman ini udah kedip-kedip nih ya, udah lobet abis ya. Ada ya wes lah, kita lanjut lagi dengan tadi adanya gangguan pencernaan ya, yang menandakan kentut yang menandakan adanya gangguan pencernaan. Kali ini adanya malabsorpsi karbohidrat. Ribet deh ya. Jadi kesulitan menyerap jenis karbohidrat tertentu juga dapat menyebabkan produksi gas berlebih. Nah, kondisi ini juga dikenal sebagai malabsorpsi karbohidrat ya. Jadi Dr. Supriyo Aryo sendiri juga menjelaskan bahwa beberapa jenis karbohidrat seperti halnya laktosa, fruktosa, terus juga gula tertentu ini dapat lebih sulit diserap oleh sebagian orang. Dan karbohidrat yang tidak terserap kemudian juga masuk ke usus besar dan juga difermentasi oleh bakteri ya. Proses tersebut dapat menghasilkan gas yang memicu adanya perut kembung dan juga kentut berbau. Tuh di situ jadi ya. Terus juga makanan tertentu yang sulit dicerna ya. Termasuk adanya gula, alkohol, dan beberapa jenis pemanis buatan. Ini juga dapat memicu adanya fermentasi di usus pada sebagian orang. Dan jika dikonsumsi, ini nantinya akan muncul gejala yang dapat membantu adanya memicu ya kentut. ya, begitulah ya hidup ya, membingungkan ya enggak? Ya gimana lagi ya, tapi nggak apa-apa lah, itu namanya kondisi ya, apa namanya, hidup ya, kondisi badan gitu ya. Kalau ada gejala-gejala tertentu kan pasti akan seperti itu ya, nggak lumayan lah ya. Menurut kita bau nih, wah jangan-jangan pencernaan lagi nggak beres juga.

Santai siang. 92 nih lanjut lagi ya, bahas terkait dengan kentut. Kentut ini juga bisa menjadi tanda ketidakseimbangan bakteri pada usus. Jadi mikrobioma usus ini terdiri dari berbagai mikroorganisme yang berperan dalam pencernaan, di produksi nutrisi serta menjaga kesehatan saluran pencernaan. Jadi jika tidak seimbang ya mikroorganisme tersebut, ini akan terganggu dan kondisi tersebut juga disebut disbiosis ya. Disbiosis ini dapat mengubah proses fermentasi dalam usus sehingga jumlah dan juga jenis gas yang dihasilkan itu akan berubah. Akibatnya seseorang dapat mengalami kentut lebih sering, bau lebih menyengat, kembung, hingga perubahan pola buang air besar ya. Ada yang namanya SIBO nih ya. SIBO. Jadi SIBO ini singkatan dari Small Intestinal Bacterial Overgrowth atau SIBO ya. Merupakan kondisi ketika jumlah bakteri di usus halus ini meningkat secara tidak normal setelah satu tanda yang dapat membuat gas di dalam perut atau kembung muncul ya, serta masuk ke dalam 30 menit hingga 3 jam setelah makan. Itu dia ya, namanya SIBO tuh. Ada beberapa tanda ya yang menunjukkan bahwa tubuh kalian tuh bermasalah, khususnya di pencernaan ya, akibat kentut bau. Selengkapnya bisa dilihat di cnnindonesia.com.

0: FM Purwokerto. WhatsApp 081327312222. X, TikTok, dan Instagram at RRI Pro2 PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital.
1: FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
2: Ini Indonesia.
3: Indonesia bagus banget tau.
4: Pegunungan di Indonesia itu keren loh.
3: Makanan di sini enak-enak.
2: Ini Indonesia.

Tahukah kamu, angklung dikenal sebagai alat musik tradisional yang berkembang di daratan Sunda atau wilayah Jawa Barat. Cara memainkan angklung pun berbeda dengan alat musik pada umumnya. Angklung dimainkan dengan cara digoyang atau digetarkan. Angklung biasanya dibuat dengan jenis bambu hitam, awi wulung atau bumbu ater, awi temen yang mempunyai ciri khas berwarna kuning keputihan saat mengering. Angklung dirangkai dengan mengumpulkan 2 hingga 4 tabung bambu beda ukuran dan dirangkai menjadi satu dengan cara diikat dengan rotan. Instrumen angklung biasanya digunakan dalam berbagai acara, khususnya perayaan bercocok tanam.

Santai siang. Teman Pro 2 kali ini di Santai Siang Pro 2. Ini benar-benar nih ya, ada masa kantuk sudah lewat. Tadi jam 11 ya, sampai di jam setengah jam satuan lah, tuh ngantuk banget. Sekarang udah lewat nih kayaknya nih masa ngantuknya ya. Nah, aku mau bahas terkait dengan adanya informasi seputar dunia olahraga. Di antaranya nih yang bakal aku ulas ya, terkait dengan di tahan imbang 0-0 Garuda Muda nih gagal memaksimalkan peluang di laga perdana. Lalu tinggal disundul masuk doang kagak bisa ya. Terus juga ada hasil dari China Master 2026 dan satu lagi Lionel Messi ya. Ini katanya mau pensiun. Waduh, nanti kita akan bahas itu semua ya. Session terus tetap di 99 Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

Sekarang dengerin radio nggak pakai ribet. Nggak harus di rumah, nggak harus pakai radio juga. Karena Pro 2 FM Purwokerto bisa kamu dengerin kapanpun dan dimanapun. Lagi di kamar, di jalan, di kampus, atau lagi rebahan. Tinggal streaming aja lewat rri.co.id atau langsung buka aplikasi RRI Digital di gadget kamu. Di sana kamu nggak cuma dengerin siaran radio, tapi juga bisa update informasi menarik dan dapetin konten siaran Pro 2 yang seru, fresh, dan pastinya relate sama anak muda. Musik oke, obrolan asik, info penting, sampai program-program favorit semuanya ada dalam satu genggaman. Jadi nggak ada alasan ketinggalan. Dimanapun kamu berada, Pro 2

0: siang.
1: Santai siang.
0: Santai siang.
1: Teman Pro 2 nih, Timnas U20 melalui perjuangan di kualifikasi Piala Asia 2027 ya, U20 tentunya. Dengan hasil imbang, Garuda Muda ditahan Malaysia tanpa gol 0-0 pada pertandingan di Grup H di Lau National Stadium ya, di hari Senin kemarin. Jadi, tim asuhan dari Nova Arianto ini sebenarnya juga memiliki sejumlah peluang untuk mencetak gol. Tetapi penyelesaian akhir yang belum maksimal membuat Indonesia harus puas berbagi angka 0-0 ya di laga perdana. Orang kipernya udah terjatuh dan tinggal di heading doang yang malam becak. Dadadadada ya. Misalnya tendangan yang becak ya, ini headingannya yang becak. Pertandingan juga berjalan cukup terbuka sejak menit awal. Kedua tim sama-sama berusaha membangun serangan tetapi belum mampu menghasilkan peluang yang benar-benar membahayakan gawang lawan ya. Wow, Indonesia itu udah bah dengan shading doang. Ada. Dan Indonesia juga sempat mendapatkan peluang melalui Evan Liming pada awal babak pertama. Dijatuhkan di dalam kotak penalti Malaysia. Tetapi wasit tidak menganggap terjadi pelanggaran ya. Tidak dapat penalti begitu. Ada. Hingga skor berakhir tetap kedudukan sama 0-0. Thailand tuh yang berjaya ya. Menang mulu.

0: Selamat pagi teman Pro 2 di seluruh Nusantara, bahkan
1: selamat pagi teman Pro 2 di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja siaran Pro 2 Indonesia.
2: Jauh sebelum ada layar smartphone atau media sosial, gelombang radio adalah obor yang menyatukan sebuah bangsa. Saat proklamasi kemerdekaan dibacakan, radio menjadi satu-satunya sarana paling krusial untuk mengabarkan kemerdekaan Indonesia ke seluruh pelosok negeri.
3: Proklamasi.
2: Kebutuhan menyatukan suara itu mendorong lahirnya gagasan besar. Pada 11 September 1945, para wakil stasiun radio di Jawa berkumpul di Jakarta. Dari sanalah lahir kesepakatan bersejarah, mendirikan Radio Republik Indonesia atau RRI sebagai badan penyiaran nasional. Dipimpin oleh Dr. Abdul Rahman Saleh, RRI berkantor pusat di Jakarta dengan studio awal di Bandung, Purwokerto, Yogyakarta, Surakarta, Semarang, Surabaya, hingga Malang. Seiring waktu, teknologi penyiaran terus menguat. Tahun 1956, stasiun pemancar raksasa 100 kW di Kebayoran, Jakarta menjadi simbol kokohnya infrastruktur RRI. Penyiaran berkembang dari gelombang AM yang rentan bising, memasuki era radio FM yang menghadirkan suara jernih dan beragam program hiburan masyarakat. Di era digital seperti sekarang, radio nggak lagi terikat pada antena fisik atau kotak pemancar raksasa. Lewat jaringan internet, streaming, dan aplikasi seluler, siaran radio bertransformasi masuk ke dalam genggaman, menghubungkan siapapun tanpa batas jarak. Wadah dan teknologinya boleh berganti dari pemancar tua ke aplikasi digital, tapi jiwanya tetap sama kok. Radio hadir sebagai jembatan informasi, pemersatu bangsa, dan teman setia perjalanan Indonesia. Sama kan kayak semboyan RRI? Sekali di udara, tetap

0: Ayudhya.
1: Nah, udah malam. Sekarang saatnya kamu tidur. Besok kan harus bangun pagi.
2: Aku boleh nanya sesuatu nggak?
1: Boleh dong. Mau nanya apa emangnya?
2: Tadi teman aku bawa buku cerita ke sekolah. Dan di buku itu ada cerita tentang hutan.
1: Oh ya? Terus?
2: Sebenarnya, hutan itu dulu beneran ada nggak sih, Kak?
3: Hutan yang sekarang kita punya bisa jadi hanya tinggal cerita di masa depan, kalau kita tidak menjaganya dari sekarang.

Santai Siang. Santai Siang. Kita lanjut lagi nih teman Pro 2 ya, terkait dengan hasil dari China Master 2026. Jonathan Christie melangkah ke babak selanjutnya setelah mengalahkan Leong Jung Hao pada babak pertama di China Master di Zhenzhen Arena. Dan Jonathan ini menjalani laga perdana sebagai pebulu tangkis tunggal putra nomor 1 dunia dengan menghadapi wakil Malaysia peringkat 27 dunia. Pada awal set pertama, Jonathan juga sempat tertinggal 0-1. Setelah itu, Jonathan bisa mengambil alih status sebagai pemuncak atau pengumpul poin terbanyak ya. Nah, di sisi lain, Jun Hao Tak ini, Jun Hao sendiri tidak membiarkan ya untuk Jonathan melaju kencang. Dan Jonathan memimpin 11-7 pada interval game pertama. Selain itu juga terus unggul dan akhirnya bisa menutup ya games dengan kemenangan peringkat 1 loh ya. Jonathan Christie. Lagi gak ngikutin bulu tangkis ya. Jadi kagak ngerti gimana lagi dong.

0: Sin patinama, angkat ke depan dia. Dicuri di tengah jalan.
1: Cukup jauh berada di kotak penalti. Bagus
2: Kita semua tentunya tahu kalau pemain sepak bola itu 11. Tapi kita nggak tahu kenapa harus 11. Kenapa nggak 10, 12, bahkan 20? Yuk kita bahas. Dulunya, jumlah pemain sepak bola berjumlah 27 pemain dan terdapat 5 orang kiper di dalamnya. Dengan keramaian 27 orang melawan 27 orang, pertandingan terlihat menjadi kacau akibat banyaknya orang di lapangan. Perubahan besar akhirnya terjadi di tahun 1870, di mana adanya persetujuan untuk menetapkan hanya ada satu kiper yang bermain di lapangan. Dan juga ukuran lapangan sepak bola, yaitu kurang lebih 100 x 50 meter. Maka, idealnya pemain sepak bola itu berjumlah 11 orang, sehingga total pemain dari dua pihak berjumlah 22 orang.

0: Herianto, 17 tahun, pelajar SMA.
1: Seandainya dulu aku dengar nasihat Bapak, pasti aku gak akan tersandung masalah narkoba kayak gini. Direhabilitasi lagi.
0: Emma, 53 tahun, pengemis jalanan.
2: Seandainya dulu aku mau menabung dan berusaha, tentu nasibku tidak akan seperti ini.
0: Irfan, 31 tahun, pengangguran.
3: Seandainya dulu saya sekolah dengan benar dan tidak malas-malasan, tentu saya tidak akan menganggur seperti ini.
0: Selvi, 44 tahun, karyawan swasta.
4: Seandainya dulu aku rajin berolahraga dan makan makanan yang sehat, tentu aku tidak akan menderita sakit seperti ini.
0: Hargai waktu. Lakukan hal yang terbaik di masa lalu agar tidak menyesal di hari ini.
5: Seandainya dulu tewek terima lamaran si Ridwan itu, ha? Tentulah etek udah jadi istri perwira dari dulu. Nggak percaya, ngeliat kan?

Siang. Santai siang. Santai siang. Setelah ada berita dari CR7 yang pensiun, sekarang rivalnya Lionel Messi ya juga sama nih. Jadi kapten tim nasional Argentina Lionel Messi ini mengumumkan pensiun dari sepak bola internasional. Messi yang berusia 39 tahun ini mengumumkan keputusannya melalui sebuah unggahan di Instagram yang ditujukan langsung kepada para pendukung dan juga jutaan penggemar di seluruh Argentina. Begitu. Keputusan tersebut juga diambil hanya selang 43 hari ya setelah Messi ini memimpin Argentina tampil di Stadion New York, New Jersey di final Piala Dunia untuk kedua kalinya secara beruntun. Kalah lawan Spanyol. Nah, akhirnya Messi juga mengatakan ya akan pensiun dari timnas. Berarti dia masih tetap main ya untuk apa sih namanya? Dia sih main di mana? Di Liga Amerika sana ya. Oke, LA Galaxy bukan. Di Miami ya. Nah, itu dia ya. Tapi kalau dari timnas dia udahan dulu dah ya buat Argentinanya. Apakah nanti Argentina dengan ditinggal sama Messi ya tetap gacor? Kalau Portugal kan katanya kalau enggak ada Ronaldo malah bagus. Ada, kita tunggu lah ya. Ada siapa lagi sih pemain-pemain yang akan bersinar pada masanya ya menggantikan duo GOAT ini antara Ronaldo dan Messi.

0: 0827-3122-22.
1: Prodo FM.
0: X, TikTok, dan Instagram @RRI_Prodo_PWT.
1: Prodo FM.
0: Streaming rri.co.id atau aplikasi RRI Digital.
2: Prodo FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
3: Siapa nih yang sore-sore pengen tetap happy? Sini-sini, merapat di Sore Ceria. Bakal ada sharing soal pramuka yang keren, bahas topik yang relate di Akademik Forum, ada pengingat dan penyujuk hati juga loh di Tasbih, and let's pick up and improve your English skills at English Corner. Gak cuma itu, kita juga bakal ikutin nih obrolan seru bareng para musisi di Music Live Chat. Mau lagu-lagu indie? Ada dong, Indo Pro Indie. Sore Ceria bakal temani kamu di jam 4 sore sampai jam 8 malam ya. Dijamin seru, insightful,

Ya, santai siang. Santai siang. 92 siang makin panas dan itu yang sering terjadi. Jadi enggak usah ngeluh. Aku juga masih punya 1 jam ke depan ya, temani sampai nanti di jam 3 dengan informasi kita update terkait dengan dunia hiburan. Stay tune terus bersama Kedua di Bidang.

Ah, banyak banget ya nyamuknya di sini. Pantes. Gimana gak banyak nyamuk coba? Baju kotor bukannya dicuci, malah digantung. Makanya, siapa suruh gantung pakaian kotor? Jadi sarang nyamuk kan akhirnya?

0: siang sampai siang. Santai siang.
1: Teman Pro 2 nih ya, informasi terkait dengan dunia hiburan. Diawali dari Taylor Swift yang menggarap sebuah lagu terinspirasi dari kisahnya ya, dari pernikahannya sendiri nih. Jadi musisi Taylor Swift ini dikabarkan sedang menggarap lagu baru yang terinspirasi dari pernikahannya dengan atlet dari NLF yaitu Travis ya. Nah, dari sumber yang beredar, sumber terdekat dari Taylor Swift ini mengatakan bahwa Pack 6 pasangan tersebut ya sangat bahagia setelah memasuki babak baru sebagai suami istri. Karenanya Taylor Swift sendiri juga sangat terinspirasi dan ingin mengabadikan perjalanan keduanya dalam karya musik. Menurutnya sendiri ya, Swift ini juga sangat bersemangat untuk menggarap lagu-lagu baru tersebut. Menurut sumber yang sama, Taylor dan juga Kels mulai menjalankan rutinitasnya masing-masing jika Swift tengah mengerjakan musik baru. Si Kel sendiri fokus mengikuti pemusatan latihan bersama dengan Kansas City untuk menghadapi musim baru di NFL. Nah, udah tuh ya, langsung pada sibuk masing-masing. Satunya atlet, satunya penyanyi.

Santai siang. Teman produ nih artis ya, yaitu Hayoung memutuskan keluar dari proyek drama Korea The Trauma Code Heroes on Call Season 2. Jadi yang jelas ya, setelah dirinya menjadi kontroversi terkait dengan rekaman jejak keluarga yang terjadi ya, yang pro untuk Japan. Nah, aktor yang memiliki nama asli Han Yan Yong ini juga berperan sebagai suster Kyon Jang Mi yang pada musim pertamanya ya di drama tersebut ya. Ini menjadi drama medis yang populer dan juga dijadwalkan untuk menjalani syuting musim keduanya bersama dengan rekan sesama aktor, tapi mengundurkan diri ya. Wah, kalau di Indonesia makanya gas-gas aja ya. Justru malah menaikkan viewer nggak sih yang kayak gitu ya. Nah, An Hayoung sendiri juga tampil di acara Problem Child in House di KBS2 dalam acara itu ya. Hayoung bercerita 4 generasi keluarganya berprofesi sebagai dokter, mulai dari kakak buyut, kakek ayah hingga kakak perempuannya. Di situ lah itu ya terjadi dadah. Tapi emang kalau di Korea ini banget apa fansnya tuh luar biasa, militan sekali ya. Jadi berbahaya tuh.

0: suatu hari di markas para iblis.
1: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut si Garong buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
2: Kerja bagus kamu. Eh, kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
3: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
2: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri juga kayak si Garong.
3: Ilmunya lebih sadis dari kita, komandan. Kalau si Garong cuma bikin satu keluarga merana, kalau yang ini bikin rakyat satu negara menderita. Korupsi uang rakyat soalnya.
0: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan

0: Santai siang.
1: Sudahi semua bicara.
2: Teman Pro 2, sampai sini dulu penjumpaan kita di kesempatan siang ini bersama Freddy Widian ya. Abis ini bakal ada Siska yang temani kamu sampai di jam 8 malam. Buat yang mau ikutan bintang radio udah gak bisa ya, karena pesertanya besok mau pada audisi ya. Jadi selamat buat peserta ya, menyiapkan segala hal untuk audisi besok.

teman Pro2. Pagi kamu gak lengkap tanpa sepada. Selamat pagi teman Pro2. Di sepada, kamu bakal dapetin info yang dekat sama hidup kamu. Mulai dari info cuaca terkini, ada juga update lalu lintas biar perjalanan kamu tetap aman, lancar, dan bebas drama. Gak cuma itu, Sepada juga hadir dengan program prioritas yang penting buat kita semua. Dari kita Indonesia yang penuh toleransi, moderasi beragama biar tetap rukun walau berbeda, sampai tanggap bencana yang bikin kita selalu siap dan peduli. Sepada juga tegas lawan narkoba, peduli lingkungan hidup, serta angkat budaya dan pariwisata Indonesia yang keren dan membanggakan. Semua dikemas ringan, seru, dan pastinya kekinian. Jadi jangan lupa, mulai pagimu dengan Sepada. Selamat pagi teman Pro2. Setiap hari dari jam 6 sampai jam 10. Stay smart, stay positif, dan tetap Pro2.

0: 081-327-3122.
1: Produa FM.
0: X, TikTok, dan Instagram @RRI_Produa_PWT.
1: Produa FM.
0: Streaming rri.co.id atau aplikasi RRI Digital.
2: Produa FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
3: Duh, boring banget. Dengerin lagu di radio enak kali ya, sambil baca novel. Tapi pengennya request lagu yang banyak. Bisa gak ya?
4: Bisa banget lah. Join aja di Produa Hitlist. Kamu bisa request lagu favoritmu sepuasnya. 3 lagu Indo dan 2 lagu manca. Asik kan? Makanya dengerin Produa Hitlist setiap hari jam 10

Santai Siang. Santai Siang. 99 Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Hai, selamat siang teman Pro 2. Ketemu lagi bareng aku Siska. Ya, enggak seperti biasanya, aku temani kamu sore-sore ya. Dari jam 3 sampai nanti di jam 8 malam pastinya ya, untuk rangkaian Santai Siang dan juga Sore Ceria. Well, teman Pro 2, sampai nanti di jam 4 sore aku bakal hadirkan informasi dari Banyumas dan sekitarnya buat kamu semuanya. Plus juga aku bakal hadirkan lagu-lagu yang bisa temani aktivitas kamu di siang yang lumayan panas ini ya, teman Pro 2. Oke, mudah-mudahan hari kamu menyenangkan, tambah menyenangkan lagi karena aku Siska bakal jadi teman terbaik kamu. Oh, yes.

0: Kak, aku mau pesan rice with egg scrambled eggs nya satu, java ice nya satu, less ice ya kak.
1: Kalau aku nasi goreng telur satu sama es teh manis satu kak. Ini nasi gorengnya gak usah pedas ya kak.
0: Kak, bilnya dong.
2: Saya hitung ya, Kak. Fried rice with scrambled egg tambah java iced tea-nya Rp40.000. Nasi goreng tambah es teh manisnya Rp15.000.
0: Loh, menunya sama. Kenapa harganya beda?
2: Masih bangga dengan menu kebarat-baratan. Padahal aslinya lokal.

inovasi dan edukasi. Gak cuma jadi teman di tengah aktivitas, RRI juga terus berkomitmen menghadirkan informasi yang akurat, terverifikasi, dan bisa dipertanggungjawabkan. Di tengah derasnya arus informasi, kita punya peran yang sama, menjadi masyarakat yang cerdas memilih informasi. Gak gampang percaya sama informasi yang gak jelas sumbernya, dan udah pasti gak ikut menyebarkan hoax. Mari bersama RRI, kita tingkatkan literasi, kita perkuat kepedulian, dan kita bangun negeri dengan cara kita masing-masing. Karena membangun negeri gak harus selalu dimulai dari sesuatu yang besar. Hal kecil yang kita lakukan hari

0: Santai siang.
1: Nomor 2 ada sebuah informasi datangnya dari pemerintah pusat ya, yang menyarankan Purwokerto menjadi kota terpisah dari Banyumas ya, alias terpisah dari Kabupaten Banyumas gitu ya. Jadi pemerintah pusat mengarahkan Kabupaten Banyumas Jawa Tengah dimekarkan menjadi 2 daerah otonom dengan Purwokerto dibentuk sebagai kota ya. Dan saran ini berbeda dengan rencana Pemkab Banyumas yang sebelumnya mengusulkan 3 daerah otonom, yakni Kota Purwokerto, Kabupaten Banyumas, dan Kabupaten Banyumas Barat. Nah, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Sosial Rakyat Aspem Kesra Setda Kabupaten Banyumas Nungki Hari Rahmat mengatakan bahwa pemerintah pusat menilai pembentukan 2 daerah lebih tepat untuk tahap awal, dan pemerintah pusat menyarankan pembentukan Kabupaten Banyumas dan Kota Purwokerto terlebih dahulu. Nah, setelah pemerintah daerah hasil pemekaran dinilai matang, nantinya wilayah Kabupaten Banyumas baru dapat dimekarkan kembali menjadi Kabupaten Banyumas Barat.

0: Pernah nggak kepikiran duit jajanmu yang disimpan bisa jadi apa?
1: Bisa jadi banyak banget loh. Dari beli sepeda, gadget baru, sampai nabung buat masa depan. Wow!
2: Aku nabung buat beli HP.
1: Ini tabungan buat liburan sih.
0: Mulai nabung itu gampang banget. Bisa pakai celengan di rumah atau langsung buka rekening di bank.
1: Iya, gak usah nunggu gede. Mulai aja dari yang kecil. Lama-lama pasti jadi banyak.
0: Yuk nabung mulai sekarang. Biar masa depan gak cuma jadi mimpi.
1: Karena nabung itu simple, tapi hasilnya bisa bikin hidupmu lebih tenang.
0: Menabung itu mudah, masa depan jadi cerah.
3: Teman-teman, suka dengerin lagu yang ini. Ini. Atau yang ini.

0: Ya, sampai siang. Sampai siang.
1: Oke, teman Pro 2. Kali ini ada informasi datangnya dari slang ya. Wede. Jadi, slang ini sukses untuk mengobati kerinduan para slankers ya, teman Pro 2 ya. Jadi, konser Hey Slang Berani Kita Beda Tour yang diadakan di oleh HS ya di Purwokerto Kabupaten Banyumas pada hari Minggu 30 Agustus malam sukses mengobati kerinduan para slankers. Jadi belasan ribu slankers memadati Gor Satria dan mereka datang dari berbagai wilayah di Banyumas Raya, di antaranya Purbalingga, Banjarnegara, Kebumen termasuk Cilacap. Dan pantauan di lokasi, para slankers ini juga datang dari kota-kota lainnya di seputar Pantura, di antaranya Cirebon, Brebes, Tegal, Pemalang, Pekalongan dan bahkan Slankers Lampung. Nah, mereka ini membentangkan bendera bertulisan identitas wilayahnya masing-masing. Dan malam itu Slank tampil dengan formasi lengkap. Ada Abdi, Bim Bim, Ivanka, Kakak dan juga Rido.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

6 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai. Bertempat di halaman RRI Purwakarta. Menghadirkan Jalan Sehat Peduli Lingkungan, Senam Bersama, Bakti Sosial, Donor Darah, Bazar UMKM, Bintang Radio Indonesia 2026, Talk Show Spesial, hingga Mobile Fotografi, dimeriahkan dengan penampilan Epek Banyumasan. Hey! Untuk Anda yang tertarik ingin ikut Jalan Sehat Peduli Lingkungan, silakan bisa mendaftar melalui link bit.ly/RRIFest2026 atau hubungi Prio di 0851-0277-3293. RRI Fest 2026 Minggu 6 September 2026 mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai. Bersama RRI, sehat, peduli, berbagi, dan menginspirasi.

Teman Pluto, informasi yang terakhir di Santai Siang kali ini, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menduga korupsi dalam penerimaan mahasiswa baru maba tidak hanya terjadi di Universitas Lampung Unila dan juga Universitas Jenderal Sudirman atau Unsud. Menurut juru bicara KPK Budi Prasetya, dugaan praktik pengkondisian pada proses penerimaan mahasiswa baru tidak hanya terjadi di Unila ataupun Unsud, tapi di kampus-kampus lain yang juga diduga banyak terjadi. Oleh sebab itu, Budi mengatakan KPK menghimbau masyarakat yang mengetahui dugaan korupsi dalam penerimaan mahasiswa baru untuk melapor kepada lembaga anti rasuah. Dan menurutnya, jika masyarakat sudah melaporkan dugaan korupsi tersebut kepada KPK, maka lembaga anti rasuah akan menelaahnya.

99.2 FM Purwokerto. WhatsApp 081 327 312 22. X, TikTok, dan Instagram @RRI Pro2 PWT. Streaming rri.co.id, atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital.

0: Dari Jalan Jenderal Sudirman 427 Purwokerto, inilah Info Pro 2 bareng Siska Kurnia. Limbah kulit durian ternyata dapat diolah menjadi tepung yang bisa digunakan sebagai campuran alat pemadam api ringan atau APAR. Selengkapnya dilaporkan Yanuar Adi.
1: Limbah kulit durian yang selama ini kerap dibuang ternyata dapat dimanfaatkan sebagai campuran bahan pemadam api. PT Pertamina Patraniaga Fuel Terminal Maos mengembangkan inovasi dengan mengolah kulit durian menjadi tepung untuk dicampurkan ke dalam dry chemical powder atau DCP pada alat pemadam api ringan APAR. Inovasi tersebut saat ini digunakan secara internal dalam kegiatan pelatihan penggunaan APAR bagi para pegawai. Lead Operator 1 Fleet Safety PT Pertamina Patraniaga Fuel Terminal Maos, Zaki Firman, mengatakan penggunaan APAR dengan campuran olahan kulit durian mulai diterapkan sejak awal Agustus 2026. Menurut dia, inovasi tersebut masih dalam tahap pengembangan dan belum digunakan secara lebih luas. Sejumlah aspek teknis masih menjadi bahan evaluasi, termasuk terkait ukuran partikel dan potensi terjadinya penggumpalan pada campuran bahan. Sejauh ini, APAR dengan campuran kulit durian dimanfaatkan dalam kegiatan internal, terutama untuk pelatihan pemadaman kebakaran. Dalam pelaksanaannya, kulit durian terlebih dahulu dikumpulkan sebelum melalui proses pengolahan. Kulit tersebut direbus selama kurang lebih 60 menit, kemudian dicacah dan digiling hingga menjadi tepung. Zaki mengatakan, berdasarkan hasil penggunaan pada pelatihan, APAR dengan campuran kulit durian mampu memadamkan api dengan baik, sebagaimana fungsi APAR pada umumnya. APAR kulit durian juga lebih ekonomis. Jika bahan yang biasa digunakan untuk pemadaman biasanya dihargai 6 juta per 25 kg, sedangkan tepung kulit durian harganya hanya 1,2 juta rupiah.
2: Ini masih kita gunakan secara internal, terlebihnya masih kita gunakan dalam penggunaan pelatihan-pelatihan seperti mas pelatihan APAR. Sejauh ini APAR kulit durian ini sudah diimplementasikan mulai dari awal bulan ini mas. Kebetulan awal bulan itu ada pelatihan AMP juga, kita bagi 2 batch. Nah itu juga kita pakai untuk APAR yang dicampur dengan kulit durian ini. Untuk kelebihannya, kemarin sempat kita coba di batch 1 pelatihan AMP, itu bisa benar-benar memadamkan dengan sempurna layaknya APAR DCP pada umumnya.
1: Pengembangan APAR dengan campuran olahan kulit durian tersebut menjadi di salah satu upaya Pertamina Fuel Terminal Maos dalam memanfaatkan limbah sekaligus mendukung kegiatan pelatihan kesiapsiagaan pemadaman kebakaran. Yanuar Adi melaporkan.
0: Demikian Info Pro 2 sore hari ini, hasil liputan redaksi pemberitaan RRI Purwokerto. Selengkapnya dapat diakses di www.rri.co.id.
3: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2.

92.2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Masih terus bareng aku Siska, kita udah sampai di sore ceria. Aku masih punya banyak informasi menarik buat kamu. Plus ya, aku pengen share tema buat kamu ya, teman Pro 2. Sebenarnya hal apa sih yang sering bikin kamu tuh jadi overthinking atau OVT ya? Hal apa yang biasanya bisa bikin kamu tuh jadi OVT atau overthinking ya? Kamu boleh share komentar kamu ke 081327312222 atau bisa ke Instagram @RRIPro2PWT.

0: Selamat pagi teman Pro 2 di seluruh Nusantara, bahkan
1: di mana saja. Selamat pagi teman Pro 2 di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja siaran Pro 2
2: Indonesia. Jauh sebelum ada layar smartphone atau media sosial, gelombang radio adalah obor yang menyatukan sebuah bangsa. Saat proklamasi kemerdekaan dibacakan, radio menjadi satu-satunya sarana paling krusial untuk mengabarkan kemerdekaan Indonesia ke seluruh pelosok negeri.
3: Proklamasi.
2: Kebutuhan menyatukan suara itu mendorong lahirnya gagasan besar. Pada 11 September 1945, para wakil stasiun radio di Jawa berkumpul di Jakarta. Dari sanalah lahir kesepakatan bersejarah, mendirikan Radio Republik Indonesia atau RRI sebagai badan penyiaran nasional. Dipimpin oleh Dr. Abdul Rahman Saleh, RRI berkantor pusat di Jakarta dengan studio awal di Bandung, Purwokerto, Yogyakarta, Surakarta, Semarang, Surabaya, hingga Malang. Seiring waktu, teknologi penyiaran terus menguat. Tahun 1956, stasiun pemancar raksasa 100 kW di Kebayoran, Jakarta menjadi simbol kokohnya infrastruktur RRI. Penyiaran berkembang dari gelombang AM yang rentan bising, memasuki era radio FM yang menghadirkan suara jernih dan beragam program hiburan masyarakat. Di era digital seperti sekarang, radio nggak lagi terikat pada antena fisik atau kotak pemancar raksasa. Lewat jaringan internet, streaming, dan aplikasi seluler, siaran radio bertransformasi masuk ke dalam genggaman, menghubungkan siapapun tanpa batas jarak. Wadah dan teknologinya boleh berganti dari pemancar tua ke aplikasi digital, tapi jiwanya tetap sama kok. Radio hadir sebagai jembatan informasi, pemersatu bangsa, dan teman setia perjalanan Indonesia. Sama kan kayak semboyan RRI? Sekali di udara, tetap di udara.
4: Malam-malam sendirian, terus mulai galau. Aduh, nggak banget deh. Daripada energi kamu habis buat ngegalau, join aja di Pro 2 FM Purwokerto. Jaga malam, jangan galau malam-malam. Di sini ada segalanya buat kamu. Pingin sehat luar dalam, ada obrolan kesehatan. Lagi banyak beban pikiran, keluarin semuanya di curhatnya Pro 2. Gila bola, patengin aja update paling panas di Kick and Rush. Atau kamu suka banget film, kita kupas tuntas di Pro 2 Movie. Buat kamu yang pengen sukses muda, ada Young Entrepreneur. Mau kenalan sama jejaring baru, ada Pro 2 Community. Sampai buat kamu si jiwa paling seni, bisa langsung join apresiasi seni dan sastra. So, gak ada lagi alasan buat kamu ngegalau sendirian. Jadiin malam kamu lebih bermakna dan penuh inspirasi. Pantengin terus Jaga Malam, hanya di 99.2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
5: Eh, wayangnya telpro 2 kok, asik epol yakin.

0: ceria. Sore ceria.
1: Oke, teman Bro 2, kali ini aku bakal share informasi buat kamu ya. Ini informasinya datangnya dari dunia entertainment ya, teman Bro 2. Di mana Bruno Mars ini skip ya Jakarta dan juga Kuala Lumpur di The Romantic Tour Asia ya, teman Bro 2. Jadi Bruno Mars itu kan menggelar konser gitu kan ya. Nah, ada kabar yang bakal bikin fans di Indonesia dan juga Malaysia galau brutal ya, karena Bruno Mars ini baru saja mengumumkan jadwal terbaru untuk rangkaian tour dunianya yang berjudul The Romantic Tour untuk Leg Asia dan Australia di 2027. Tapi Jakarta dan Kuala Lumpur absen dari daftar itu. Jadi dalam pengumuman di media sosialnya ya, pelantun lagu Versace on the Floor ini bakar memulai perjalanan romansanya pada Februari 2027 dan bukannya mampir ke Jakarta International Stadium atau Bukit Jalil, Bruno Mars malah milih buat nostalgia ke negara-negara yang pernah dia datangi di tur sebelumnya. Jadi kota-kota yang bakal diguncang Bruno Mars adalah Perth, Melbourne, Brisbane ya, Sydney, Auckland, Singapura, Bangkok, Kaohsiung, Hong Kong, Manila dan juga Seoul. Dan gak tanggung-tanggung Bruno Mars juga tahu banget kalau fansnya bakal membludak. Jadi dia masang pertunjukan selama 4 hari di Singapura, Hong Kong dan Seoul. Sementara di Sydney, Bangkok, Kaohsiung dan Manila mendapatkan jatah 2 hari. Jadi absennya Jakarta dan KL kali ini bikin netizen bertanya-tanya, padahal kalau diingat-ingat konser Bruno Mars live di Jakarta September 2024 lalu itu sukses besar ya. Ada lebih dari 140 ribu orang yang memenuhi konser tersebut selama 3 hari. Dan di KL pun gak kalah pecah dengan 50 ribu penonton. Meski belum ada alasan resmi ya, kenapa dua kota ini dilewati, banyak spekulasi beredar bahwa ada hubungannya dengan aksi boykot yang sempat ramai di media sosial setelah Bruno Mars menggelar konser di Tel Aviv di 2023.

0: Wih, healing mulu nih. Weekend kemarin kemana lagi tuh? Pengen dong kayak kamu.
1: Kamu mau healing kemana aja terserah sih. Yang penting kan ada cuannya.
0: Wah, banyak duit dong.
1: Makanya jangan kerjanya di kantor mulu. Kayak kagak, tipes iya. Kayak aku dong, pinter-pinter cari tambahan di luar.
0: Oh, tambahan di luar. Terus deadline kemarin gak dikelarin?
1: Yang penting mah absen kan jalan, gaji jalan.
0: Si Barbara, logikanya ya, gaji jalan, kewajiban jalan. Kalau ada tambahan di luar, berarti kalau ada waktu tambahan juga dong. Ini malah di luar healing, di kantor hilang.
1: Duh, boring banget. Dengerin lagu di radio enak kali ya, sambil baca novel. Tapi pengennya request lagu yang banyak. Bisa gak ya?
2: Bisa banget lah. Join aja di Pro2 Hitlist. Kamu bisa request lagu favoritmu sepuasnya. 3 lagu Indo dan 2 lagu manca. Asik kan? Makanya dengerin Pro2 Hitlist setiap hari jam 10 sampai

Oke teman Pro 2, kali ini ada informasi datangnya dari dunia entertain masih ya teman Pro 2 ya. Jadi ada berita ini seputar Carmen ya, Heart to Heart yang main ke KBRI dan mendapatkan apresiasi serta pesan dari Duta Besar ya. Jadi Carmen Heart to Heart ya mendapat apresiasi dari Duta Besar RI untuk Seoul, Cecep Herawan ya, atas kerja keras dan berbagai capaian yang diraihnya sebagai idol K-pop asal Indonesia. Jadi apresiasi itu disampaikan saat Carmen mengunjungi Kedutaan Besar Republik Indonesia KBRI di Seoul, Korea Selatan pada tanggal 24 Agustus 2026. Jadi di tengah jadwalnya yang padat, dia berkesempatan berkunjung ke KBRI dan bersilaturahmi dengan Duta Besar Republik Indonesia ya, dan mereka berbincang mengenai perjalanan dan pengalaman Carmen berkarir di industri K-pop serta perannya sebagai talenta muda Indonesia yang turut memperkenalkan Indonesia kepada masyarakat Korea dan dunia. Jadi idol bernama lengkap Nyoman Ayu Carmenita itu ya resmi debut sebagai anggota girl group K-pop Heart to Heart ya pada 24 Februari 2025, dan dia tercatat sebagai idol asal Indonesia pertama yang berada di bawah naungan SM Entertainment. Dan dalam kesempatan tersebut, Cecep juga ikut menyampaikan pesan kepada Carmen untuk terus berkarya dan membawa nama baik Indonesia selama berkarir di Korea Selatan.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: 99 Pro 2 FM Purwokerto. WhatsApp 081 3273122. X, TikTok dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
1: Info lalu lintas. Teman berdua, sekarang saatnya kita bakal cari tahu seperti apa kondisi lalu lintas sore hari ini di persimpangan-persimpangan yang ada di Kota Purwokerto dan sekitarnya. Tentu saja di info lalu lintas, dan sore hari ini aku udah terhubung dengan operator ATCS Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas. Ada Kak Isna di ujung telepon sana. Langsung aja kita sapa. Halo, selamat sore Kak Isna.
2: Halo, selamat sore.
1: Gimana kabarnya hari ini?
2: Enggak, baik-baik aja Kak.
1: Oke, baiklah. Kak Isna, gimana nih untuk pantauan lalu lintasnya dari CCTV Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas? Silakan langsung laporannya.
2: Baik, makasih Kak Siska buat waktunya. Selamat sore Sobat Setia RRI Pro 2 di manapun kalian berada. Kali ini dengan saya Isna yang akan menyampaikan pantauan kondisi lalu lintas langsung dari ATCS Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas. Kondisi cuaca pada sore hari ini terpantau cerah di beberapa simpang dan juga ruas yang kami amati. Dan langsung saja kita mulai dari utara, yaitu Simpang Gor Satria yang terlihat cukup ramai dari semua kaki simpang. Meskipun begitu, tidak ada penumpukan kendaraan di tengah simpang, dan pengendara yang melintas di simpang ini didominasi oleh pekerja yang pulang kerja dan yang menggunakan sepeda motor dan juga mobil. Lalu kita ke Simpang Karangjambu yang juga terlihat ramai lancar. Kendaraan yang melintas di simpang ini didominasi oleh kendaraan pribadi, baik roda 2 maupun roda 4. Dan kami himbau bagi pengendara yang dari arah utara dan selatan untuk berhati-hati apabila terjadi fase hijau bersamaan dari kedua arah tersebut. Lalu kita ke Simpang Alun-Alun yang terpantau ramai lancar. Sedang mulai banyak aktivitas pejalan kaki di sekitar simpang ini. Jadi kami himbau sobat sekalian untuk berhati-hati ketika melewati simpang ini. Selanjutnya kita menuju ke arah barat simpang BRI atau jalan menuju underpass yang terlihat ramai lancar hari ini, terutama kendaraan yang dari arah timur atau kendaraan yang keluar dari kawasan perkotaan Purwokerto. Lalu kita ke selatan menuju simpang Tanjung yang terlihat ramai lancar dengan dominasi kendaraan roda 2, roda 4 dan juga kendaraan berat seperti bus dan truk. Lalu kita ke timur, melihat kondisi ruas jalan menuju Sukaraja terlihat ramai lancar dengan didominasi kendaraan roda 2, roda 4 dan juga beberapa truk. Sobat sekalian, Anda juga bisa melihat memantau langsung siaran ATCS Banyumas melalui www.banyumaskap.go.id /CCTV. Sekali lagi, sobat sekalian juga bisa memantau langsung siaran ATCS Banyumas untuk memantau kondisi lalu lintas ataupun untuk sekedar memantau kondisi cuaca di beberapa ruas dan juga simpang yang kita tampilkan melalui www.banyumaskap.go.id/CCTV. Demikian laporan pantauan kondisi lalu lintas yang dapat saya sampaikan dari ATCS Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas. Kami menghimbau kepada sobat sekalian untuk selalu mematuhi rambu-rambu dan juga lampu lalu lintas serta tetap utamakan keselamatan. Saya Isa pamit undur diri dan selanjutnya saya kembalikan ke studio bersama Kak Siska.
1: Oke. Baik. Terima kasih Kak Isna laporannya sore hari ini. Selamat bertugas kembali. Salam sehat selalu. Sampai jumpa Kak Isna.
2: Sampai jumpa Kak.
1: Oke, teman Pro 2, itu tadi info lalu lintas untuk sore hari ini. Jangan lupa, kau bisa dengarkan info lalu lintas setiap hari ya. Kalau pagi di jam 7, kalau sore di jam 5, pastinya bersama dengan Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas.

Pro 2 Purwokerto dengan esensi buku. Kita cinta dari SMA, karya Edi Iskandar. Novel Kita Cinta dari SMA adalah salah satu karya sastra remaja paling legendaris di Indonesia. Meskipun pertama kali populer pada tahun 70-an, kisah ini tetap relevan hingga sekarang karena mengangkat tema yang abadi, cinta pertama yang terhalang restu orang tua. Banyak orang mengenal Gali dan Ratna sebagai simbol pasangan ideal. Novel ini bukan hanya sebuah cerita cinta remaja biasa, melainkan gambaran tentang bagaimana status sosial dan ego orang tua bisa menjadi tembok pembatas bagi kebahagiaan anak muda. Penulis berhasil membungkus cerita ini dengan bahasa yang sangat manis, sopan, dan puitis khas era 70-an, namun tetap bisa dinikmati oleh pembaca masa kini. Cerita bermula di sebuah SMA, di mana Gali, seorang siswa cerdas, pendiam, dan jago bermusik, bertemu dengan Ratna, siswi baru yang cantik dan ramah. Gali bukanlah tipe cowok populer yang hobi pamer, ia lebih suka menyendiri dengan gitarnya. Sebaliknya, Ratna adalah primadona sekolah yang banyak didekati laki-laki. Ketulusan Gali akhirnya meluluhkan hati Ratna. Hubungan mereka berjalan dengan sangat manis dan sopan, jauh dari kesan berlebihan. Namun, kebahagiaan mereka mulai goyah saat ayah Ratna mengetahui hubungan tersebut. Sang ayah yang berasal dari keluarga ningrat dan kaya raya, tidak setuju Ratna berhubungan dengan Gali yang hanya anak orang biasa. Konflik memuncak ketika Ratna dilarang bertemu dengan Gali, dan segala upaya komunikasi mereka diputus secara paksa oleh orang tua. Bahasa yang digunakan Edi Iskandar sangat sederhana, sehingga mudah dimengerti, namun tetap memiliki kedalaman emosi yang kuat. Pembaca akan diajak merasakan deg-degan saat mereka pertama kali bertukar pandang, hingga rasa sesak saat mereka harus berpisah di stasiun kereta. Sebuah adegan yang sangat ikonik dalam sejarah literatur dan film Indonesia. Meskipun latar waktunya sudah lama, isu tentang perbedaan kasta yang diangkat dalam novel ini masih sering terjadi di kehidupan nyata. Novel ini mengajarkan bahwa cinta remaja mungkin terlihat sederhana di mata kita, tetapi perasaan yang terlibat di dalamnya cukup nyata dan sangat menyakitkan jika harus diputus paksa. Kita Cinta dari SMA adalah bacaan manis bagi genre romansa. Novel ini memberikan gambaran tentang bagaimana cara mencintai dengan hormat dan cara menghadapi kehilangan dengan sikap dewasa. Gali dan Ratna akan menjadi pengingat bahwa cinta pertama mungkin tidak selalu berakhir di pelaminan. Namun, ia akan selalu menempati ruang khusus di dalam hati. Demikian, esensi buku Kita Cinta dari SMA karya Edi Iskandar dari Pro 2 Purwokerto untuk Indonesia.

0: apaan nih? Ah, revisi lagi. Sebel banget.
1: Kenapa sih pagi-pagi udah bete, manyun terus?
0: Aduh, aku tuh butuh penyemangat, butuh hiburan, pengen dibeliin kopi. Gak ada yang ngertiin deh, sebel.
1: Halah, akal-akalan barat nih.
0: Tahu ah, bete aku.
1: Biar pagi kamu semangat dan gak bad mood, sini dengerin Spada. Selamat pagi, teman Bro 2. Lagu yang asik bakal temenin kamu pas siap-siap pagi, sambil diupdate juga info lalu lintas. Ada topik seru loh tentang kita Indonesia, bahas moderasi beragama juga biar kita makin rukun. Info penting soal tangga bencana biar kita selalu siap siaga. Ada nih edukasi tentang bahaya narkoba, lingkungan hidup, dan jelajah kekayaan budaya dan pariwisata Indonesia. Pagi kamu bakal happy karena Spada bakal temenin kamu tiap hari sampai jam 10 pagi.
2: Sekarang dengerin radio gak pakai ribet. Gak harus di rumah, gak harus pakai radio juga. Karena Pro 2 FM Purwokerto bisa kamu dengerin kapanpun dan dimanapun. Lagi di kamar, di jalan, di kampus, atau lagi rebahan. Tinggal streaming aja lewat rri.co.id atau langsung buka aplikasi RRI Digital di gadget kamu. Di sana kamu nggak cuma dengerin siaran radio, tapi juga bisa update informasi menarik dan dapetin konten siaran Pro 2 yang seru, fresh, dan pastinya relate sama anak muda. Musik oke, obrolan asik, info penting, sampai program-program favorit semuanya ada dalam satu genggaman. Jadi nggak ada alasan ketinggalan. Dimanapun kamu berada, Pro 2 tetap nemenin.

hiburan, informasi, dan edukasi. Gak cuma jadi teman di tengah aktivitas, RRI juga terus berkomitmen menghadirkan informasi yang akurat, terverifikasi, dan bisa dipertanggungjawabkan. Di tengah derasnya arus informasi, kita punya peran yang sama, menjadi masyarakat yang cerdas memilih informasi. Gak gampang percaya sama informasi yang gak jelas sumbernya, dan udah pasti gak ikut menyebarkan hoax. Mari bersama RRI, kita tingkatkan literasi, kita perkuat kepedulian, dan kita bangun negeri dengan cara kita masing-masing. Karena membangun negeri, gak harus selalu dimulai dari sesuatu yang besar.

Sore ceria teman Pro 2 barengan aku Siska sampai nanti di jam 8 malam pastinya ya. Dan selamat sore buat kamu yang baru aja nyampe rumah, lagi berasa lelah, letih gitu ya. Tapi gak lesu sih, mudah-mudahan ya tetap ceria di situ ya. Karena kan ada sore ceria gitu kan. Ya pasti aku masih punya banyak informasi menarik dan aku tunggu kamu buat join ya. Tema kita hari ini sebentar OVT atau overthinking. Hal apa sih yang biasanya tuh bikin kamu tuh jadi overthinking ya, atau OVT, dan kasih tahu alasannya kenapa ya. Thank you buat yang udah join sore ini. Ada dari bintang di langit. Bintang ya katanya, jujur aku tuh OVT banget kalau tiba-tiba keinget kesalahan memalukan 3 tahun lalu pas lagi asik sarapan uduk. Oh kayak gitu, oke. Terus kalau dari Revan, gengs, OVT paling parah itu pas nungguin kabar yang gak kunjung datang, padahal HP udah dipegang terus, gitu ya. Oke, baiklah ya. Terus ada lagi dari Akila, katanya lucu banget, aku sering OVT takut salah kostum pas mau nongkrong, padahal teman-teman aku udah akrab semuanya, chill aja sih. Mau pakai baju apa aja. Oke, baiklah ya. Yang lain ditunggu komentarnya ya, teman Pro 2, hal apa sih yang biasanya bikin kamu tuh jadi OVT, dan kasih tahu alasannya kenapa.

0: namanya barang-barang bermerek nih, burane juga maling luar negeri yuk. Cepulane karo duit utang.
1: Nah, kue. Berarti salah Bu Ranti dewek ya.
0: Iza yuk, mulane awake dhewek urip kuwi sing sewajare bae lah. Ora perlu nuruti gaya hidup, duit sepira-pira ya, ora bakal cukup.
1: Bener kue yuk, mending berhemat ya.
0: Iza, pokoknya diemut-emut ya yuk. Hemat itu pangkal kaya, hutang itu bikin sengsara.
1: Jadus.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
4: Radio FM, Purwakarta.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah itu dekat dan selalu bersama dengan hambanya dimanapun hambanya berada. Ia juga senantiasa berkomunikasi dengan hambanya, berdialog, dan langsung menjawabnya tanpa perantara. Tahukah kita, di momentum apakah setiap kata-kata seorang hamba dijawab oleh Allah Rabbul Alamin? Pada saat seseorang menegakkan sholat, ketika ia berdiri khusyuk menghadap kiblat, dengan ketenangan jiwanya, dengan kelenturan lisannya, ia mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allah akan menjawabnya, hambaku memujiku, Ar-Rahmanir Rahim, hambaku memujaku, Maliki Yaumiddin, hambaku mengagungkanku, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hambaku memintaku, maka semua permintaannya aku berikan kepadanya. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hambaku meminta segala kebaikan yang pernah aku berikan kepada orang-orang yang beriman kepadaku. Maka aku memberikan semua kebaikan yang dia pintakan. Profesional wanita, salat adalah sarana seorang mukmin berdialog dengan Tuhannya. Di sanalah hamparan kegelisahan jiwanya mendapatkan muara yang tepat. Di sanalah kebahagiaan yang membuncah mendapatkan alirannya yang jelas. Salat adalah hak setiap manusia untuk berdialog dengan Tuhannya. Saya Sukari Amtilah, billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Teman produkku punya kabar nih, datangnya dari Hindia ya, di mana Hindia alias Baskara Putra baru saja ngerilis box set vinyl album ya, Lagi Pula Hidup Akan Berakhir, yang jumlahnya beneran terbatas cuma 500 kopi doang ya untuk seluruh dunia. Jadi barang kolektor seharga 3 jutaan ini isinya mendapatkan 3 keping piringan hitam berwarna, dan ada juga pernak-pernik eksklusif hasil kolaborasi bareng tim 1024. Nah, rilisan fisik mewah ini dibikin untuk menutup era album tersebut sekaligus mewujudkan mimpi lama ya dari Hindia untuk mempunyai box set kualitas internasional yang detailnya gak kaleng-kaleng. Jadi buat yang mau sikat barang langka ini ya, bisa langsung gas lewat pre-order di situs resminya yang cuman dibuka dari akhir Agustus sampai tanggal 5 September 2026.

Teman Prodra, sudah pukul 17.46 menit waktu Indonesia Barat. Saatnya berkumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Purwokerto dan sekitarnya. Allahu

Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tamma was-salati al-qa'imah ati sayyidina Muhammadinil wasilata wal fadila wab'ashu ma'kuman mahmudan alladhi wa'adda innaka la tuhliful mi'ad. Artinya, ya Allah Rabb pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang telah didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati makam terpuji yang telah engkau janjikan.

Iya teman Pro 2, buat yang mungkin sekarang lagi ada di jalan gitu kan, atau mungkin lagi berada di luar rumah gitu ya, ada baiknya ya untuk segera menuju ke masjid terdekat gitu ya, untuk menunaikan ibadah salat maghrib ya, terutama untuk yang berkewajiban untuk menunaikannya ya, kaum muslimin dan muslimat, karena tadi juga azan maghribnya sudah berkumandang pada pukul 17:46 waktu Indonesia Barat. Dan pasti aku, Siska, masih terus jadi teman terbaik kamu sore hari ini, masih diserangkan sore ceria ya. Jadi masih banyak informasi yang bakal aku hadirkan, tetap di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: 0827-3121-22.
1: Prodo FM.
0: X, TikTok, dan Instagram @RRI_Prodo_PWT.
1: Prodo FM.
0: Streaming rri.co.id atau aplikasi RRI Digital.
1: Prodo FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
2: Ini Indonesia.
3: Indonesia bagus banget tau.
4: Pegunungan di Indonesia itu keren loh.
3: Makanan di sini enak-enak.
2: Ini Indonesia.

kamu, angklung dikenal sebagai alat musik tradisional yang berkembang di daratan Sunda atau wilayah Jawa Barat. Cara memainkan angklung pun berbeda dengan alat musik pada umumnya. Angklung dimainkan dengan cara digoyang atau digetarkan. Angklung biasanya dibuat dengan jenis bambu hitam, awi wulung atau bumbu ater, awi temen yang mempunyai ciri khas berwarna kuning keputihan saat mengering. Angklung dirangkai dengan mengumpulkan 2 hingga 4 tabung bambu beda ukuran dan dirangkai menjadi satu dengan cara diikat dengan rotan. Instrumen angklung biasanya digunakan dalam berbagai acara, khususnya perayaan bercocok tanam.

0: Apaan nih? Wah, revisi lagi. Sebel banget.
1: Kenapa sih pagi-pagi udah bete, manyun terus?
0: Aduh, aku tuh butuh penyemangat, butuh hiburan, pengen dibeliin kopi. Gak ada yang ngertiin deh, sebel.
1: Halah, akal-akalan barat nih.
0: Tahu ah, bete aku.
1: Biar pagi kamu semangat dan gak bad mood, sini dengerin Spada. Selamat pagi, teman Bro 2. Lagu yang asik bakal temenin kamu pas siap-siap pagi, sambil diupdate juga info lalu lintas. Ada topik seru loh tentang kita Indonesia, bahas moderasi beragama juga biar kita makin rukun. Info penting soal tangga bencana biar kita selalu siap siaga. Ada nih edukasi tentang bahaya narkoba, lingkungan hidup, dan jelajah kekayaan budaya dan pariwisata Indonesia. Pagi kamu bakal happy karena Spada bakal temenin kamu tiap hari sampai jam 10 pagi.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: ceria. Sore ceria.
1: Oke teman Pro 2, kali ini informasinya datang dari film Pengabdi Setan 3 ya. Jadi Pengabdi Setan 3 Origin akan membongkar asal mula semesta film horor populer Pengabdi Setan. Nah, kepastian itu diungkap saat film garapan dari Joko Anwar itu sekarang memasuki tahap produksi dan dijadwalkan tayang di bioskop tahun 2027 nanti. Nah, film ketiga ini disebut Joko Anwar akan membawa penonton kembali memasuki semesta yang dimulai melalui Pengabdi Setan 2017 dan berlanjut dalam Pengabdi Setan 2 Communion 2022 ya. Dan dua film pendahulunya meninggalkan sejumlah misteri mengenai sekte dan sosok-sosok yang berada di balik berbagai kejadian termasuk Darminah dan Batara. Hal itu juga akan dikulik ya lebih dalam melalui Origin. Dan selain itu ya, meski menjadi film ketiga, Pengabdi Setan 3 Origin akan berfungsi sebagai prequel yang dapat berdiri sendiri ya. Film ini menelusuri asal-usul sekte dan perjanjian dengan iblis yang menjadi latar di balik dua film sebelumnya. Dan ceritanya akan dibuka ya dengan wabah histeria massal di Strasbourg pada abad ke-16 yang terinspirasi dari peristiwa nyata yang tercatat pada 1518. Dan kisahnya kemudian berlanjut ke sebuah mercusuar berhantu di pesisir selatan Jawa pada abad ke-17. Dan film ini disebut menjadi produksi paling ambisius sepanjang karir dari Joko Anwar karena produksinya ya prosesnya itu berlangsung di dua benua dan juga menggunakan 7 bahasa. Ada bahasa Indonesia, ada bahasa Alsasia, Portugis, Jawa, Belanda, Turki dan juga Latin. Waduh, ini bakal keren banget ya, tapi sabar dulu, masih nunggu gitu kan tahun 2027 nanti ya. Aku sih termasuk yang ngikutin banget emang Pengabdi Setan yang pertama terus yang kedua. Nah, ini yang ketiga nih, masih harus sabar tahun depan ya.

0: Selamat pagi teman Pro 2 di seluruh Nusantara, bahkan
1: selamat di mana pagi, saja teman Pro 2 di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja siaran Pro 2
0: Indonesia. Jauh sebelum ada layar smartphone atau media sosial, gelombang radio adalah obor yang menyatukan sebuah bangsa. Saat proklamasi kemerdekaan dibacakan, radio menjadi satu-satunya sarana paling krusial untuk mengabarkan kemerdekaan Indonesia ke seluruh pelosok negeri.
2: Proklamasi.
0: Kebutuhan menyatukan suara itu mendorong lahirnya gagasan besar. Pada 11 September 1945, para wakil stasiun radio di Jawa berkumpul di Jakarta. Dari sanalah lahir kesepakatan bersejarah, mendirikan Radio Republik Indonesia atau RRI sebagai badan penyiaran nasional. Dipimpin oleh Dr. Abdul Rahman Saleh, RRI berkantor pusat di Jakarta dengan studio awal di Bandung, Purwokerto, Yogyakarta, Surakarta, Semarang, Surabaya, hingga Malang. Seiring waktu, teknologi penyiaran terus menguat. Tahun 1956, stasiun pemancar raksasa 100 kW di Kebayoran, Jakarta menjadi simbol kokohnya infrastruktur RRI. Penyiaran berkembang dari gelombang AM yang rentan bising, memasuki era radio FM yang menghadirkan suara jernih dan beragam program hiburan masyarakat. Di era digital seperti sekarang, radio nggak lagi terikat pada antena fisik atau kotak pemancar raksasa. Lewat jaringan internet, streaming, dan aplikasi seluler, siaran radio bertransformasi masuk ke dalam genggaman, menghubungkan siapapun tanpa batas jarak. Wadah dan teknologinya boleh berganti dari pemancar tua ke aplikasi digital, tapi jiwanya tetap sama kok. Radio hadir sebagai jembatan informasi, pemersatu bangsa, dan teman setia perjalanan Indonesia. Sama kan kayak semboyan RRI? Sekali di udara, tetap di udara.
3: Aduh, jam segini. Kerjaan masih numpuk, mau dengerin lagu, tapi playlist di HP itu aja. Aduh, butuh asupan lagu yang seger nih.
0: Hari ini, kok masih dengerin playlist yang itu-itu aja? Nih, daripada boring, mending dengerin radio aja. Ada Pro 2 Hitlist loh.
3: Dengerin radio? Lagu-lagunya update nggak tuh?
0: Pastilah.
3: Nanti lagu jadul lagi yang diputer.
0: Di Pro 2 Hitlist, kamu bisa bebas request 3 lagu Indonesia plus 2 lagu manca pilihanmu setiap hari, mulai jam 10 sampai jam 12 siang. Ada juga info paling up to date buat nemenin siangmu biar gak gabut lagi.
3: Wah, mantep banget tuh. Fix sih. Langsung gas deh request sekarang.
0: Kirim request terbaik kamu ke WhatsApp 081-327-312222 atau ke Instagram at @rriPro2PWT di Pro 2 Hitlist. Setiap hari jam 10 sampai jam 12 waktu Indonesia Barat, hanya di 99 Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
3: Lik, nyong melu request lah. Oh, limbo.

Hai, selamat malam. Aku pengen sapa buat kamu nih, teman Pro 2 yang udah join di live TikToknya Pro 2 @RRIPro2PWT. Buat kamu yang mungkin sekarang lagi santai-santai, lagi scroll-scroll media sosial, jangan lupa kamu bisa join di live TikToknya Pro 2 @RRIPro2PWT ya. Kamu bisa follow akun kita biar nanti kamu bisa dapat notifikasinya, dan kamu bisa join tema kita malam hari ini ya. Seputar overthinking nih. Biasanya hal apa sih yang bikin kamu tuh jadi OVT alias overthinking, dan kasih tahu alasannya kenapa. Oke, ditunggu komentarnya ya. Thank you buat yang udah join malam hari ini. Cie, masih sore ceria sih ya kan. Tapi kayaknya udah mulai gelap di luar sana ya. Aku pengen sapa ada Triyu Arianti, ada Deddy Pamungkas, ada Senja Menanti, terus ada Hilda Atika ya. Terus ada juga siapa nih? Oh oke, okay. Sarwa Edi juga, selamat malam. Terus siapa yang belum aku sapa tadi? Oke, okay. Hikmah Afiyah, Mbak Sarina, halo Mbak Sarina, 7343, thank you, udah join ya. Ditunggu komen-komennya, nanti aku bakal bacain ya.

0: Ampun, Superman. Aku menyerah.
1: Hah? Kau menyerah begitu saja?
0: Iya, ampun. Ajari aku menjadi pahlawan sepertimu, Superman.
1: Caranya mudah sekali.
0: Mudah? Emang gimana, Superman?
2: Gak perlu punya kekuatan super, gak perlu bisa terbang, gak perlu peralatan canggih. Kamu juga tidak perlu punya kekuatan ajaib. Kalau kamu sudah berusia 17 tahun, kamu bisa menolong sesama bagai seorang pahlawan super.
0: Ternyata cukup mudah untuk menjadi pahlawan.
1: Gimana? Mau jadi pahlawan?
0: Iya, Superman. Pinjam HP-mu dong.
2: Dengan menjadi pendonor darah, akan selalu ada orang yang membutuhkan transfusi darah. Sementara ketersediaan darah tidak selalu tercukupi. Selain bermanfaat bagi sesama, menjadi pendonor darah juga meningkatkan kesehatan dan kebugaran tubuh kita sendiri.
3: Sejak saat itu, Thanos berhenti mencuri batu karena sudah menjadi pahlawan untuk negara.
4: Bang, ini ada data bulan kemarin ya. Udah aku rangkum nih.
5: Ya, terus?
4: Ya, lu bikin tabelnya dong, Bang. Sorry nih, mau diserahin ke bos soalnya.
5: Santai dong. Pesen kopi dulu gak sih? Biasa ya, salty caramel.
4: Lah, apa hubungannya sama pesan kopi?
5: Ya elah, masa gak paham? Udah coffee break ini, mobil aja gak ada bensin gak jalan.
4: Zaman udah canggih, Bang. Udah mobil listrik, gak pakai bensin lagi. Lagian, lu kan digaji emang buat ginian, Bang.
5: Gaji mah urusan lain. Ini kan biar laporan kamu lancar.
4: Kocak sih, Abang. Enggak kayak topeng monyet. Kerja dulu baru dapat pisang.
6: Kerja lebih baik mah kewajiban. Kalau rezeki lebih mah urusan Tuhan.

Thank you banget ya buat kamu teman Pro 2 yang udah join di live TikToknya Pro 2 @RRI Pro 2 PWT. Aku bacain komentarnya satu persatu ya. Oke, okay. Selamat malam buat apa susah. Oh, ini ya yang udah komentarnya apa? Senja menanti katanya yang bikin OVT tuh orang yang aku suka tapi dia enggak tahu diri. Oke. Okay. Kalau Tri katanya yang buat OVT ketika tanggal tua dompet mulai menipis. Baiklah ya. Kalau Hilda yang bikin overthinking itu mau buat usaha sendiri nanti jualannya laris atau enggak. Ya berusaha dulu aja ya. Terus juga aku pengen sapa ada Being Us ya. Thank you. Udah follow Pro 2 ya. Terus ada juga Mas Agus Setio Nugroho ya. Ada ARP juga selamat malam. Alvino juga selamat malam ya. Daus Muhammad juga selamat malam yang bikin OVT. Kalau Daus katanya kalau teman-teman seusia kita udah pada nikah kak. Oke. Kalau Alvino katanya overthinking kalau tanggal tua. Oke. Ava juga selamat malam. Kalau Mas Agus katanya bikin aku overthinking biasanya curiga sama orang lain, tahu-tahu cemburu sendiri. Susah kayak gitu ya. Terus juga selamat malam buat Mbak Dian Ngapak ya. Apa nih katanya? Komennya mana ya Mbak Dian ya? Oke, ke bawah-bawah dulu ya. Ada Lexi juga selamat malam. Ada Tommy juga selamat malam Tommy. Terus apa namanya? Apa ya? Oke. Mana ini? Oh, katanya kalau Lexi itu OVT orang duit-duit no debat. Kalau yang lainnya bisa dipikir nanti gitu ya. Oke. Terus juga selamat malam buat Mbak Dian Ngapak yang bikin overthinking katanya enggak punya tahu buat diolah sarapan pagi bocil. So suka itu sama tahu mereka. Oke. Terus ada lagi dari Mas Agus ya. Udah overthinking cemburunya berlebihan pas berhadapan langsung marah-marah gak jelas kayak orang PMS. Aduh kacau gitu ya. Hilda katanya dulu aku overthinking belum dilamar sekarang udah enggak. Oke, baiklah ya. Ada juga Mbak Ailuna Ayu selamat malam ya. Mbak Yeni Nanai juga selamat malam, thank you udah join. Mbak Tika juga selamat malam Mbak Tika. Ada Pejuang Nordin juga selamat malam ya. Ada Kak Anan juga selamat malam. Ada Halomba juga selamat malam. Kamu gak ada namanya ya. Mbak Ayuna Ayu katanya yang bikin overthinking kalau tanggal tua. Oke. Terus selamat malam juga buat Caca ya. Ada juga siapa lagi nih? Ya udah nanti deh dibaca-baca lagi karena banyak banget. Terima kasih ya yang udah join malam hari ini di live TikToknya Pro 2.

0: Daging ayam memiliki beberapa bagian. Masing-masing bagian ini memiliki kandungan protein dan lemak yang berbeda-beda pula. Ternyata bagian dada ayam tanpa kulit apabila dipanggang sangat bergizi, penuh mineral, protein, dan vitamin B. Menurut National Institute of Healthy, dada ayam panggang memiliki banyak manfaat kesehatan bagi sistem tubuh. Di antaranya, mendorong pertumbuhan, perkembangan, dan perbaikan jaringan yang sehat di seluruh tubuh. Mendukung metabolisme tubuh, meningkatkan kesehatan otak, membantu meningkatkan kesehatan tiroid, dan mendukung kesehatan jantung. Dada ayam panggang merupakan makanan sehat, berkat kandungan lemak jenuhnya yang lebih rendah dan rangkaian mikronutrien yang luar biasa. Dada ayam tentu bisa dijadikan pilihan protein yang baik bagi Anda dan keluarga.
1: Sekarang dengerin radio nggak pakai ribet, nggak harus di rumah, nggak harus pakai radio juga. Karena Pro 2 FM Purwokerto bisa kamu dengerin kapanpun dan dimanapun. Lagi di kamar, di jalan, di kampus, atau lagi rebahan. Tinggal streaming aja lewat rri.co.id atau langsung buka aplikasi RRI Digital di gadget kamu. Di sana kamu nggak cuma dengerin siaran radio, tapi juga bisa update informasi menarik dan dapetin konten siaran Pro 2 yang seru, fresh, dan pastinya relate sama anak muda. Musik oke, obrolan asik, info penting, sampai program-program favorit semuanya ada dalam satu genggaman. Jadi nggak ada alasan ketinggalan. Dimanapun kamu berada, Pro 2 tetap nemenin.

Oke teman Pro 2, kebersamaan kita di sore ceria untuk malam hari ini udah gak bisa diperpanjang lagi. Kenapa? Karena kita bakal jalan-jalan ke Jakarta ya. Jalan-jalan gitu ya. Sekarang jalan-jalan gitu. Oke, nanti kita bakal ke Jakarta. Kita bakal dengerin music live chat ya, yang malam hari ini bakal menghadirkan Rimar dan juga Alan Anderson ya. Kayak apa obrolannya, nanti didengerin aja dari Pro 2 Jakarta dari jam 7 sampai jam 9 malam ya. Oke, aku Siska pamit undur diri dulu. Thank you buat kebersamaannya teman Pro 2. Aku minta maaf kalau ada segala sesuatu yang kurang berkenan di ruang dengar kamu. Ketemu lagi bareng aku Siska besok pagi seperti biasa. Oke, bye-bye.

Selamat malam Indonesia. Selamat datang di MLC Music Live Chat bareng sama gue nemenin lo Edi Tamah di malam hari ini. Gimana kabar kamu teman berdua di hari Selasa ini membuka bulan September ya, di tanggal 1 banget nih. Semoga lo baik-baik aja dimanapun lo berada dan semoga lo dalam keadaan sehat ya. Amin tentunya ya. Well, seperti biasa, gue bakal balik lagi nemenin lo selama 1 jam ke depan teman berdua. Kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama musisi-musisi Indonesia yang tentunya gokil-gokil, seru-seru ya. Dan malam hari ini juga gak kalah seru nih teman berdua, karena ada seorang musisi yang baru aja ngerilis single. Ini sebenarnya kolaborasi ini, tapi nanti kita bakal ngobrol tentunya barengan sama Alan Anderson teman berdua. Jadi buat kamu yang pingin seru-seruan, pingin bertanya, boleh banget teman berdua, langsung drop aja, langsung kasih tahu aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung merapat ke WhatsAppnya Pro 2 FM Jakarta di 0811 801 05. Alright, nanti gue bakal balik lagi bareng sama Alan Anderson teman Pro 2. Jadi pastiin buat kamu cari tempat ternyaman buat dengerin MLC malam hari ini, karena malam hari ini akan seru juga overlannya. So, don't go anywhere, masih di MLC Music Live Chat.

0: NLC Music Live Chat. Masih barengan sama Edit di malam hari ini, teman Pro 2. Dan sesuai janjinya Edit, malam hari ini Edit gak bakal sendirian ya, karena gue tentunya bakal ngobrol-ngobrol sama musisi-musisi yang keren nih ya, tentunya di malam hari ini. Yes, malam hari ini sudah ditemani oleh Alan Anderson dan juga Riba. Seru sekali malam hari ini. Ini emang bajunya berkonsep ya.
1: Iya.
0: Tadi tiba-tiba pas Rior datang, wah kita merah putih banget ya.
2: Kan masih dalam rangka udah selesai.
1: Masih dalam rangka merayakan.
0: Betul. Bener. Ini kebetulan 1 September banget gitu kan sekarang. Iya. Anyway, gimana kabarnya kalian?
2: Baik.
0: Wow, seru sekali. Ini berarti lagi sibuk-sibuknya bikin lagu nih tadi kata Alan ya.
2: Aku kayaknya sama bikin lagu mulu.
1: Kan independen kan.
0: Asik,
1: menggunakan kesempatan ini.
0: Betul. Oke. Tapi kalau Alan sendiri seberapa banyak nih bikin lagu? Mungkin apa? Dalam 1 bulan deh bisa jadi berapa lagu tuh?
1: Tergantung mood sih kak sebenarnya.
0: Okay.
1: Iya, jadi kalau lagi kadang tuh bisa satu hari tuh bisa 3 gitu loh.
0: Usah.
1: Iya, cuman belum tentu 3-3-nya itu akan
0: jadi
1: sempurna gitu loh. Jadi ada juga yang dipilih-pilih sih.
0: Oh, oke. Okay. Tapi kalau Rimar sendiri bikin lagu enggak Rimar?
2: Aku nulis juga, cuman akhir-akhir ini tuh alhamdulillah kehidupanku bahagia banget. Jadinya jadi enggak terinspirasi bikin lagu.
0: Loh, kan bisa lagu-lagu yang bahagia, bisa kan?
2: Iya sih, tapi
1: butterfly era enggak sih Rimarci?
2: Masalahnya bukan butterfly juga gitu.
0: Okay.
2: Kayak biasa aja gitu loh.
0: I see. Masih abu-abu kan.
1: Kepompong era lah. Soon butterfly.
0: Ya belum letek ya.
2: Iya.
1: Atau dragonfly era.
0: Waduh.
2: Aduh.
0: Apa capung?
1: Capung.
0: Alright. Dan sekarang kalian baru aja ngerilis single kolaborasi. Ini jadi kolaborasi pertama gak sih? Bukan ya?
2: Kolaborasi pertama?
0: Pertama yes. Ya? Kalian berdua ya?
2: Mm-mm.
0: Padahal kalian tuh sebenarnya udah kenal lama gak sih?
1: Lama banget.
2: Kita sudah 10 tahun berteman.
0: Wow.
1: Yeah.
0: Really? Pertama kali kenal di mana?
2: Tahun 2016.
1: Yes, 16. Di ajang sebelumnya.
0: Oke. Okay. Oke, okay. Kalian emang satu season ya? Enggak ya?
2: Satu season. Ya?
1: Tereliminasi pun bareng-bareng.
2: Iya, tereliminasinya bareng. Di babak yang sama.
0: Oke, dari situ akhirnya seringlah ngobrol. Dan akhirnya kenapa baru 10 tahun kemudian baru kolaborasi nih? Kan kalau lagunya Rimar yang terakhir kan diciptain sama Alan juga kan?
2: Iya.
0: Iya kan? Nah kenapa nih akhirnya di 10 tahun ini baru kolaborasi nih?
2: Takdirnya begitu.
1: Iya, sesuai dengan jalan-jalan dari Tuhan gitu.
2: Iya, takdirnya baru pas 10 tahun. Kita juga juga lucu sih pas nyadar. Iya ya, lagunya rilis pas 10 tahun temenan ya gitu.
1: Iya, anniversary satu dekade.
0: Satu dekade.
2: Anniversary satu dekade pertemanan.
0: Bener, ih seru.
1: Love kan?
0: Love banget.
1: Gitu kan.
0: 10 tahun sih lama sih. 10 tahun lama banget.
1: Iya, lama banget kan.
2: Iya, udah masuk SD.
0: Iya. Aduh. Gak salah sih.
1: Banyak banget kayak compromising dari pertemanan untuk kok masuk bahasa Inggris ya? Kayak untuk pertemanan yang panjang, kita harus compromise yang bener, banyak gitu loh.
0: Bener sih, harus saling mengerti gitu kan. Karena yang namanya hubungan juga pasti ada berantemnya pasti dong. Atau enggak?
1: Enggak sih. Kita sangat compromise juga.
2: Kayaknya kita dalam 10 tahun berantem cuma sekali.
0: Oke. Okay.
1: Jujur iya kak. Jadi 10 tahun sekali gitu loh.
0: Oke. Okay. Oh 10 tahun sekali berarti nanti 10 tahun lagi baru
1: langsung. Jangan.
2: Biarkan itu menjadi pertengahan pertama dan terakhir udah.
0: Bener.
1: Compromising kak.
0: Bener.
1: Compromising.
0: Bener. Tapi kalau menurut Rimar, Alan tuh orangnya seperti apa sih sebenarnya?
2: Alan tuh orangnya blak-blakan banget.
0: Oke. Okay. Straight to the point ya.
2: Terus gitu. Sebenarnya enaknya kalian tuh orangnya tuh nggak pernah bohong-bohong gitu, jadinya benar-benar udah itu gitu. Terus kalau misalkan nggak suka sama orang, ya udahlah, nggak usah temenan lah gitu. tapi kalau misalkan orangnya itu menunjukkan ketulusan, kalian bisa baik lagi.
0: Oke. I see, paham. Berarti emang orangnya tulus ya.
2: Tulus banget dan sangat family man.
0: Asik.
1: Wow. tulus teh hijau gitu.
0: Aduh. Itu tulus-tulus ya, benar-benar. Sekarang gantian, menurut Alan, Rimar tuh orangnya gimana sih?
1: Rimar tuh orang yang sangat baik.
0: Mm-mm.
1: Dia, aku sering panggil dia Miss of Humanity.
0: Oke.
1: Okay. Dan Miss of Kindness, Miss of Humanity sih. Karena dia tuh selalu melihat sisi baik dari segala sesuatu, walaupun itu kak udah terang-terangan, itu tidak baik gitu loh.
0: Benar.
1: Dia akan
0: tetap berusaha
1: mengambil kayak contoh ya. Ini aku kasih contoh.
0: Oke.
1: Dari contoh dari sebuah selembar kertas putih ada satu titik hitam kan?
0: Iya.
1: Kan biasa manusia pada umumnya akan fokus ke titik hitam.
0: Betul.
1: Rimar akan fokus ke sisa putihnya. Tapi kalau ada satu kertas putih yang memang titiknya tuh hampir penuh kak, kayak udah udah kayak mikrofon ini lah banyak titiknya. Rimar tetap akan melihat
0: putihnya.
1: Celah-celah, oh masih ada yang baik gitu loh. Iya.
0: Wow.
1: Yang kadang membuat aku emosi.
0: Jujur, paham.
1: Yang kayak, ya udahlah, bye. Gitu.
0: ini udah big no loh gitu.
1: Iya, dia kak, oh mungkin ini kali kak, aku kayak. Udah kamu tidur lah, nanti ngobrol lagi. Iya, yang bikin tahu ya kak, kadang tuh ngerti kan maksud aku.
0: Iya, emosi, kesel, tapi ya gak bisa marah juga gitu kan.
1: Karena memang ada baiknya juga. Mana? Dengan itu Rimar tuh mengajarkan aku untuk selalu melihat hal-hal yang positif dan baik dari sesuatu, walaupun aku tetap kayak kayaknya enggak deh. Udah cukup gitu.
0: Yaudah, iya. Oh, wow, lucu sekali pertemanan kalian ya. Wow, 10 tahun itu waktu yang enggak singkat sih, lama banget gitu ya. Dan kenapa akhirnya di lagu ini yang judulnya adalah Forever Mine? Ini menjadi lagu kolaborasi kalian. Lagu ini dipilih jadi kolaborasi nih. Kenapa? Kenapa Alan milih Rimar?
1: Oh, Alan ya. Kenapa Alan milih Rimar? Karena Alan ingin berduet dengan Rimar.
0: Okay.
1: Itu adalah impian Alan, Kak.
0: Ya, ya, ya.
1: Suka banget, pengen banget. Kalau di luar negeri kan ada Ariana Grande ya.
0: Betul.
1: Aku pengen berduet dengan Ariana Grande. Tapi karena di Indonesia ini adalah Ariananya Indo gitu loh.
0: Versi Indonya.
1: Jadi kita ke kearifan lokal dulu.
0: Betul.
1: Dengan harapan bisa kearifan internasional.
0: Nah.
1: Tapi Rimar ini sangat berbakat dan aku fans Rimar.
0: Oke.
1: Okay. Aku imagination nomor satu, Kak.
0: Asik.
1: Serius. Mungkin ada temennya dia yang nomor satu juga.
0: Bener.
1: Cuma menurut aku tetap nomor
0: tetap
1: satu.
0: Nomor satu ya. Paling depan lah ya.
1: Terdepan. Soalnya pas kita masih di ajang sebelah itu. Yang 2016. Aku tuh nyuruh-nyuruh dia, kamu ikut Idol.
0: Oh
1: kak.
0: Iya.
1: Nah, aduh kak, tapi aku udah bersama label. Aku kayak, apa sih?
0: Kak, balik lagi, Alan being Alan ya.
1: Ayah, tapi kayak, oh ya udah kalau gitu ditunggu ya.
0: Oke, okay, dan akhirnya.
1: Dan akhirnya dia ikut Idol kak.
0: Dan
1: kamu tahu aku tuh udah kayak jualan di TikTok jujur dulu.
2: Sumpah, oh iya, sumpah bener. Ini Kak Alan tuh ampe nge-live di TikTok.
0: Okay.
2: Terus udah gitu kayak ini, ayo semuanya vote.
1: Iya, dulu kan lanjut.
2: Iya, suruh vote gitu tuh sampai dulu kan Kak Alan lagi tinggal di sempat di Rusia juga kan, sempat di China juga. Nah, terus pas lagi terus kayak gitu jadi teman-teman yang ampe di Rusia tuh semuanya dikirimin ayo vote gitu.
1: Iya, harus kalau enggak vote aku unfriend, Kak. Serius.
2: Iya, dikirimin yang itu loh yang WA 3 kali.
0: Iya, 3
2: kali vote itu.
0: Bener.
1: Wow. Iya. Aku sampai absen kak,
0: iya.
1: Udah vote belum gitu loh.
2: udah sampai absen terus udah gitu masih terbawah lagi.
1: Iya. Terus kamu bayangin kak, jadi waktu itu aku kan kayak udah kayak jualan ya di TikTok.
0: Bener.
1: Dan dulu kan pandemi kan orang kan nonton banyak ya.
0: Yes, benar.
1: Ribuan kak.
0: Bener.
1: Jadi aku kayak ayo vote, nggak vote aku tutup ya live-nya.
0: Aduh langsung end ya. Wow.
1: Terus sempat ada apa Clubhouse kan dulu?
0: Iya benar.
1: Jualan di Clubhouse. Buset. Kalian harus vote ya. Ini ada teman aku namanya Rimar. Oh iya Rimar suaranya bagus. Iya vote sekarang WA minta bukti.
2: Iya minta bukti.
1: Iya.
0: Wow.
2: Terus lucu lagi kalian bilang gini. Aduh aku sampai nggak tahu lagi kalau misal masih terbawah juga aku udah absen.
1: Iya. Dia kan suka ini ya. Bottom
0: iya,
1: ya.
0: Iya benar. Posisi bottom ya, posisi bawah.
2: Bottom 3,
0: ya.
2: Bottom 2. Iya, minggu depan bottom 1 dong.
1: Iya. Enggak boleh ini kalau udah bottom aku enggak tahu lagi gimana ya caranya ya gitu. Semua nomor handphoneku kak aku pakai buat WA Rimar. Iya, mamaku, kakakku, aku paksa semuanya.
0: Buset. Dibayar berapa Rimar?
1: dibayar dengan cinta kasih kan.
0: Asik, betul. Itu membuktikan ya solidnya pertemanan mereka ya. Gokil, gokil, gokil. Alright, nanti gue bakal ngomongin soal Forever Mine barengan sama Alan dan juga Rimar. Jadi buat kamu teman Pro 2 yang pengen bertanya-tanya, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp ke Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Alright, kalau itu jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.
3: Music Live Chat. Music Live Chat.

0: Yes, masih di MLC Music Live Chat, masih ditemenin sama Editama di malam hari ini, dan tentunya masih bareng sama Alan Anderson dan juga Rimar. Alright, ngomongin soal single terbaru kalian nih ya, Forever Mine. Nah, mungkin ke Alan dulu ya, karena lagu ini diciptain sama Alan kan. Betul bukan?
1: Betul.
0: Betul. Oke, Forever Mine ini apa, secara garis besar bercerita tentang apa nih lagu ini?
1: Ini bercerita tentang jodoh yang gak lari kemana.
0: Oke.
1: Okay. Itu aja. Secara singkat. Coba saya tanya Rimar. Sebagai penyanyi.
0: Oke, okay. Gimana tuh kalau menurut Rimar lagu ini nih, apa nih yang disampaikan oleh lagu ini tuh apa sebenarnya?
2: Sebenarnya lagunya tuh menceritakan tentang dua orang yang ada di lingkungan yang sama, tapi mereka saling mencari-cari seseorang di tempat yang lain gitu.
0: Oh, I see. Kebayang-bayang.
2: Iya, yeah, okay. Jadi mereka saling kayak mencari, padahal sebenarnya orangnya ada di sini gitu.
0: Benar. Ternyata setelah mencari jauh-jauh, ternyata orangnya di dekat kita.
2: Betul,
0: gitu kan.
2: Betul, gitu ceritanya.
0: Oh, oke. Okay. Berarti apa nih? Berarti ini ceritanya tentang cinta-cinta nih ya, berarti ya.
2: Iya, yeah, sebenarnya kalau misalkan menurut Kak Alan tuh, ini tuh sebenarnya kisah kita berdua, cuman diromantisasiin aja gitu. Tapi cerita-ceritanya tuh tentang long ago, apa kalau nggak kak?
3: I was dreaming of the man I'd be,
2: chasing clouds and running endlessly. Ya kan? Jadi kayak dia tuh kayak mengejar sesuatu gitu. Padahal sebenarnya orang yang dia sayang ada di sini.
0: Oh,
2: gitu.
0: I see. Tapi gimana maksudnya seseorang bisa sadar kalau ternyata orang yang kita cari tuh ada di dekat kita tuh, gimana cara bisa tahu gitu?
1: Caranya adalah dengan perasaan, kak.
0: Oke.
1: Okay. Kamu kan pasti bisa merasakan cinta.
2: Dan betul. Momen juga sih, momen. Mungkin momennya pas gitu, kayak lah iya baru sadar ya gitu. Kadang-kadang orang kan gak sadar tuh.
0: Bener.
2: Awalnya pas menyadari apa-apa yang dilakukan sama orang ini, apa-apa aja yang kayak oh iya selama ini dia care ya gitu. Nah itu baru realize-nya di situ.
0: Oh oke, okay. I see. Maaf salpok.
2: Kenapa ini?
1: Salpok. Aku pegang juga akhirnya.
0: Aman kok, harusnya aman kok. Oke. Berarti sebenarnya ini dari cerita kalian, cuman emang diromantisasikan,
2: iya,
0: gitu kan.
2: Betul.
0: Benar-benar. Karena ini juga maksudnya kayak mungkin banyak orang juga yang relate gitu kan, yang ternyata jodohnya adalah teman kantor sendiri, ternyata adalah teman SMA sendiri gitu kan. Itu kan banyak terjadi gitu kan.
1: Betul.
0: Nah, tapi yang pingin disampaikan oleh Alan di lagu ini, maksudnya kayak ketika dengar lagu ini bisa apa yang bisa diambil dari lagu ini?
1: Jadi ketika mendengar lagu ini, aku tuh sangat berharap orang tuh bisa apa ya, terbawa dengan emosi lagu ini, kak. Jadi orang single merasa dia sudah nikah gitu loh.
0: Oke.
1: Okay. Dan orang nikah merasa kalau pasangan ini sangat tepat, kak. Iya, aku ingin menebar cinta.
0: Asik.
1: Gitu.

0: Forevermind dari Alan Anderson dan juga Rimmer.
1: Wow, sweet sekali kalian di lagu ini ya.
2: Sampai jatuh handphone gue. Aduh.
1: Wow, tapi emang emang dari awal konsepnya akan lagunya akan seperti ini atau semenjak Rimmer menjadi kolaborator apakah berubah akhirnya?
2: Emang dari awal kan?
1: Dari awal ya, tercipta emang seperti ini.
2: Seperti
1: ya.
2: Ini. Konsepnya emang jadul.
1: Iya benar-benar dari awalnya dibuka dengan ini ya.
2: Iya.
1: Maksudnya kayak apa ya, retro kontemporer mungkin.
2: Dengan apa kak?
1: Dengan apa? Mungkin lebih ngerti.
2: Ini produsernya soalnya di sebelah.
1: Oh iya, wah.

0: Oke, produsernya.
1: Iya, halo.
0: Halo. Kenalan dulu boleh kali ya, dekat siapa?
1: Oke, aku Anggi Anggun.
0: Oke. Okay.
1: Kebetulan yang memproduce lagu ini. Dan apa yang mau ditanyain?
2: Oke, okay, Anggunli kan?
0: Anggunli. Waduh. Oke, mungkin secara apa? Secara materi yang diterima gitu sebagai produser ngelihat lagu ini tuh gimana nih?
1: Oke, nah ini kita ceritain berarti ya. Jadi
0: boleh.
1: Kita tuh aku sama Kalan kalau ngerjain lagu itu bareng biasanya.
0: Okay.
1: Nah kebetulan tuh lagu ini Yuka kita duduk bareng dan membuat gitu.
0: Oke.
1: Okay. Jadi dari awal itu kita memang sudah menentukan mood di lagu ini tuh emang bikin yang nostalgic kali ya gitu. Udah gitu dari awal. Jadi dengan berbekal konsep itu maka kita oke, berarti kan pemilihan chords langsung teknis ya. Pemilihan chords terus notasi dan lari-lari kemana akhirnya sudah kita tentukan dari awal biar sesuai dengan konsep gitu.
0: Oh, berarti emang konsepnya dulu berarti yang
1: konsepnya duluan ini
0: yang tercetus ya.
1: Betul.
2: Yes. Dan lagu ini sebenarnya tuh lagu galau Kak.
0: Oke.
2: Jadi ini tuh versi duanya.
0: Versi satunya?
2: Demo. Yang adalah lagu galau berbahasa Indonesia, Kak.
0: Oh, gitu.
1: Yeah.
0: Oh, wow. Oke. Tapi kalau ngomongin soal bahasa juga, ini juga ada yang nanya sih dari Prita Laura nih. Kenapa lebih milih kalau pakai bahasa Inggris di lagu ini?
2: Aku jawab ya.
0: Boleh.
2: Jadi kebetulan aku sangat suka mendengar Rimar tuh nyanyi bahasa Inggris, Kak.
0: Oke.
2: Menurut aku dia kalau nyanyi bahasa Inggris enak, bukan mirisnya nggak enak ya, tapi kayak internasional gitu loh.
0: Yeah.
2: Dia tuh punya sebuah accent yang sangat unik menurut aku kalau nyanyi bahasa Inggris Kak. Dia tuh kayak nggak ngerti black gitu loh kalau nyanyi bahasa Inggris Kak. Dan Rimar nih, dia tuh kalau nyanyi bahasa Inggris tuh suaranya tuh semakin gemilang Kak.
0: Bener,
2: gemilang realit menurut aku.
1: Gemilang realit. Lagu kan.
2: jadi kenapa tidak gitu loh.
0: Oke.
2: Dan mungkin orang bilang kalau bahasa Indonesia kan lebih gampang viral ya, tapi aku tuh membuat lagu untuk kepuasan hati dan sebuah longevity yang panjang Kak. Aku ingin lagu aku bisa didengar dan dipahami oleh semua orang di seluruh dunia Kak.
0: Oke, I see, paham. Berarti emang dari awal gak ada kepikiran kayak, wah coba bikin lagu viral yang sekarang mungkin ada template-nya ya.
2: Oh.
0: Gitu kan.
1: Suara gitu banget.
0: Oh, gitu banget. Ketawa tuh.
2: Ketawa boleh gak pakai whistle gak? Bisa gak kayak, ha gitu.
0: Ketawa bisa biasa aja gak sih?
2: Gitu lah.
0: Masih.
1: Abis itu kayak,
2: bisa nggak pakai whistle? Tiba-tiba?
0: Okay. Iya, maksudnya ketawa
2: banget.
0: Tahu? Agak PR ya kalau ketawa sama Rimar ya. Oke, tapi kalau dari Rimar sendiri nih, ketika dengerin demonya, dengerin lagu ini pertama kali itu gimana rasanya?
1: Kebetulan waktu itu kita dengerin terus langsung rekam.
0: Wow. Oke.
1: Okay. Itu lucu banget sih kita ngerekamnya kayak bahkan aku kayak ngerasa kayak ini gak jelas banget nih ngerekamnya gimana sih aku nyanyi bener gak ya gitu.
0: Okay.
1: Soalnya kita ngerekamnya pun juga di rumah aku kan waktu itu. Terus kayak yaudah aku cuman dengerin karena kita mikirnya buat bikin demo Kak.
0: Okay.
1: Aku tidak menyangka bahwa itu langsung dijadikan emang singlenya gitu loh. Aku pikir kayak yaudah kita bikin demo nanti kita rekaman lagi di studio.
0: Betul.
1: Gitu aku pikirnya. Gak taunya tuh rekam terus sampai itu malam banget Kak. Jadi aku ngantuk, aku ketiduran di sofa. Kalian melanjutkan, aku tidur dulu ya Kak gitu. Nanti kalau misalkan udah kelar ntar tinggal bangunin aja deg-deg gitu. Terus pas bangun, Mai udah gitu kan.
0: Oh, wow.
2: Kamu tahu itu ini contoh miss of humanity-nya dia Kak. Dia tuh ketiduran sebenarnya Kak karena aku tuh salah-salah terus.
0: Oke.
2: <Okay. laughs> Jadi ada part yang harmonika yang na na na na na na na na. Itu Kak udah ulang 50 juta kali Kak.
0: Wow.
2: Aku salah terus. Terus kayaknya dia udah bosan dan dia mulai mengantuk Kak.
0: Iya.
2: Tidak disebutkan.
0: Betul.
2: Miss of humanity.
0: Wow. Tervalidasi ya sudah ya.
2: Contohnya kak.
0: Oh wow. Tapi berarti kesulitan selama proses rekamannya itu di bagian harmonisasinya gitu.
2: Kalo enggak, Rimar enggak, aku. Oke. Okay.
0: Iya. Iya, makanya Rimar, tadi kalau Alan.
2: Iya, aku iya. Karena aku tuh bukan harmonizer kak.
0: Oke. Okay.
2: Aku tuh kalau mau berharmoni lama banget. Aku harus mikir nyari. Walaupun pada akhirnya akan ketemu, tapi itu dibutuhkan waktu berhari-hari kak. Betul. Aku tuh bukan yang Rimar yang nyanyi, langsung gitu. Aku kayak, ini kesini kali ya gitu. Ini kali ya gitu.
1: Tapi kalian tuh idenya banyak banget kak.
0: Oke.
1: Okay. Jadi kalau menurut aku tuh kalian tuh jago banget jadi vokal director sebenarnya.
2: Oke. Okay. Yang tidak bisa berharmoni.
1: Iya. Jadi kayak idenya tuh banyak banget. Kayak bisa tahu improvisasi kayak begini enak nih gitu. Dan itu kita kadang-kadang nggak kepikiran kak notasi-notasi itu. Tapi okay, kalian tuh kepikiran. Cuman kalian nggak bisa harmoni kan. Jadi paling kayak mic di sini pecah gitu. Ini pecah lagi nih. Ntar bikin kayak gini-gini layer-layernya gitu. Tuh kalian bisa, jago banget.
2: Amin. Miss of humanity.
0: Astaga. Oke, okay. Tapi berarti selama proses rekaman itu sangat fun sekali tadi ya, berarti ya kalau dilihat ya. Sangat dar-der-dor.
2: Seperti ke dak dik duk der
1: gak sih? Iya, benar sih. Mana aku kedinginan.
2: Iya. Lebih parah ke Anggia ngeditnya.
0: Kenapa tuh?
1: Iya, itu lebih luar biasa lagi.
2: Lebih luar biasa. Tiba-tiba wow, kesini ya aku. Ini sebenarnya dar-dar-darnya dia kak.
0: Oke.
2: Okay. Aku iya, lebih ke dak dik duk der gitu.
1: Kita waktu ngerekam, jadi yang pas suara kakak kan kenceng ya. Yeah. Terus pas aku tuh kayak kalian keputer gitu volumenya, gainnya. Akhirnya jadi di aku tuh suara kecil banget. Okay. Kerekamnya. Jadi kang dia pas denger gini, gimana nih? Kok kecil?
2: Diedit lah sama dia.
1: Untung masih bisa terselamatkan gitu.
0: Astaga, wow.
2: Ini produser, editor,
0: benar.
2: Vokal coach, harmonizer. Kayaknya kesini nggak dapet deh harmoninya. Aku ubah ya.
0: Oke. Okay. Oh, wow.
2: Iya.
0: Yeah. Wow. Berarti gimana sebagai produser yang kedapetan door-nya?
1: Jujur aku kaget banget ya.
0: Okay.
1: Jadi itu tuh aku kirim musik jadi itu paginya ya. Apa siang gitu. Terus oke, okay, ini aku lagi sama Rimar gitu sih. Alan bilang, aku lagi sama Rimar. Oh oke, okay, berarti lagi dengerin bareng kali ya gitu. Terus abis itu malam ini ngabarin, kak kita rekaman malam ini. Hah? Terus di kepalaku sama kayak Rimar.
0: Okay.
1: Oh demo kali, demo. Mau nyari-nyari dulu kali ya gitu. Mau gimananya gitu. Sudah, dia tengah malam kirim data.
0: Oke. Okay.
1: Iya. Dia fotoin dulu, Rimar ketiduran gitu.
0: Oke. Okay.
1: Udah gak kuat.
2: Tapi aku kak memang orang yang gak sabaran kak.
0: Oke. Okay.
2: Tanyalah beliau gimana kak.
0: Gimana tuh gimana? Gak sabaran.
1: Jadi iya, kak Alan tuh excited.
0: Oke.
1: Okay. Banget sama hal-hal yang dia baru bikin.
0: Oke,
1: gitu.
0: Paham.
1: Jadi kayak, kak ini yang tadi ya. Oke. Okay. Terus aku rasanya dulu, ini mau kapan kak? Gitu. Besok bisa.
2: Iya, itu pun besok menurut aku kok udah lama kak.
0: Iya benar.
2: Besok tuh kayak, aduh, ya, ada berapa jam lagi ya gitu loh. Aku tuh kadang nggak bisa tidur kak, kayak ya, ayo gitu.
0: Oh, I see. Dan sedar derdor itu berarti.
2: Sedar dak dik duk der kalau aku.
0: Dik duk der ya.
2: Ini dar derdor.
0: Wow, seru. Akhirnya nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama mereka tentunya. Buat kamu yang pengen bertanya masih terbuka ya. Karena di sini mungkin ada sesuatu yang spesial juga dari mereka yang bakal langsung ditampilkan di malam hari ini. Jadi pastiin buat tetap di MLC Music Live Chat.
3: Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Alan dan juga Rimar. Yay. Alright. Ngomongin soal Forever Mine yang tadi juga katanya ini project Dug Dig Dug Der dan Dor buat Kangi.
1: Wow.
0: Ini. Kenapa teman Pro 2 harus dengerin Forever Mine ini? Nah, siapa? Rimar dulu mungkin.
1: Karena mungkin ini salah satu project yang ditunggu-tunggu teman-teman Imagination juga. Fanbase aku Imagination.
0: Yes. Mm-hmm.
1: Ya, dari dulu juga banyak yang kayak, ayo dong kalian collab gitu. Bener. Jadi pas kita collab mereka kayak, ah akhirnya ini juga terrealisasikan.
0: Betul, sekian lama ya.
1: Setelah sekian lama dari dulu kan sering banget, ayo dong kok gak collab-collab gitu.
0: Bener.
1: Kita soalnya sering banget bikin cover juga kan berdua. Ayo dong masa cover aja gak bikin single berdua gitu.
0: Asik. Dan akhirnya kesampaian ya hari ini ya.
1: Akhirnya
0: gitu. Kalau dari Kak Alan nih, kira-kira lagu ini paling cocok didengerin pas kapan?
2: Pas nikah.
0: Oke.
1: Okay. Ini lagu wedding banget sih.
2: Ini lagu wedding, Kak.
0: Benar.
2: Ini yang nikah pakai lagu ini, dia akan sama awak, Kak.
0: Asik.
2: Serius. Percaya sama aku.
0: Bener. Forever
2: yang nikah, yang tunangan pakai lagu ini, Kak, confirm jadi.
0: Asik.
2: Sama awak, Kak.
0: Bener.
2: Iya. Yang pacaran dan suka story pakai lagu ini, itu akan sama awak, Kak,
0: sama
2: pada ujungnya.
0: Iya. Betul.
1: Itu doa kita ya. Kita doain yang pakai lagu ini sama awak.
0: Sama awak. Bener. Oke, jadi harus pakai lagu ini dan dengerin lagu ini ya.
2: Yes.
0: Bener dimanapun ya, mau lagi pacaran, mau lagi sama istri, mau calon istri,
2: keluarga
0: bisa juga, teman juga bisa gitu.
1: Betul. Kan suka ada itu ya, invitation yang pakai digital gitu.
2: Nah, boleh pakai lagu ini. Saya sebagai pencipta lagunya mengizinkan
1: tidak bayar apa-apa,
2: pakai aja ya.
0: Silakan
2: sebagai pencipta lagu, go
0: pakai sebanyak-banyaknya.
2: pakai kalau boleh undang kami.
0: Ah, itu dia.
2: Kita, oh iya, siapa tahu ada yang mau nikah ya, aku sama Rimar boleh sumbang lagu gitu.
0: Boleh. Boleh, nanti kabarin aja di mana gitu ya, mereka nyanyi.
2: Di situ gitu.
0: Alright, anyway, lagu ini udah ada MV-nya kah? Atau
2: visualizer?
1: Ada visualizer.
0: Visualizer ya.
1: Di channel YouTube aku di Rimar Official.
0: Nonton ya.
2: Yes.
0: Dan ini bisa didengerin di mana aja di barat ini?
1: Di semua digital platform, di Spotify ada, di Apple Music dan semua-semuanya sih. Bisa pakai juga konten buat bikin konten di
0: Betul.
1: TikTok, di Reels juga bisa.
0: Betul sekali. Dan tadi bisa di request di Brodo FM seluruh Indonesia tentunya.
1: Betul.
0: Alright, terakhir nih ada pertanyaan dari siapa nih namanya lupa. Lara. Ada dari Lara ya, katanya mau nanya nih ke Karimar sama Kak Alan. Setelah melewati berbagai fase dalam perjalanan musik, apakah kalian merasa karir yang kalian jalani hari ini adalah karir yang dulu kalian impikan? Atau mungkin justru lebih indah? Gimana nih?
1: Gimana ya? Lebih kepada lika-liku di musik itu sebenarnya lumayan berat ya, Kak. Jadi ini adalah perjalanan yang terasa sangat panjang. Tapi ketika sudah sampai di titik ini tuh kita udah ngerasanya, oh ternyata kita memang hanya ingin menjalaninya aja gitu loh.
0: Okay.
1: Karena memang ini adalah bidang yang kita sukai gitu. Kalau dulu-dulu kan mungkin kita mengejar sesuatu yang gimana ya, kayak kita mengejar banget gitu. Tapi ketika kita udah jalanin, ternyata sebenarnya kita juga bukan cuma pingin ujungnya sih, kita pingin prosesnya. Itu.
0: Bener.
1: Dan aku rasa kita masih dalam rangka merintis itu sih.
0: Asik. Kalau dari Alan?
2: Sama
0: ya. Karena emang ya kita harus menikmati prosesnya gitu kan.
2: Betul.
0: Bener. Ketika kita udah menikmati prosesnya, niscaya asik.
1: Aku tuh sangat terinspirasi sama senior-senior. Contohnya ya, aku kan nanti tanggal 4 mau kolaborasi sama Om Dwiki lagi, Om Dwiki Darmawan gitu.
0: Okay.
1: Dan tahun lalu pun juga sempet juga di Bandung gitu. Dan aku ngeliatnya kayak, oh iya selama ini kita kayak bikin karya satu karya setahun gitu. Kayak lama banget gitu kan.
0: Bener-bener.
1: Sementara, oh ternyata Om Dwiki yang udah senior banget tuh masih bikin album gitu loh. Jadi masih terus berkarya secara digital maupun secara kayak live show-nya gitu. Jadi oh iya, ternyata orang-orang yang memang hidupnya di dunia musik, mereka memang ingin berkarya terus-terusan, bukan karena pingin mengejar sesuatu gitu.
0: Pingin jujur di dalam dunia musik ini.
1: Iya, ya. Dan di situ aku sih terinspirasi banget ya. Oh ternyata musisi yang sesungguhnya tuh kayak gini ya.
0: Gitu. Asik, pingin jujur, pingin tulus gitu ya.
1: Betul.
0: Membuat sebuah lagu, dan salah satunya adalah Forever Mine ini, hasil ketulusan dan kejujuran kalian tentunya.
2: Yes.
0: Ya, tentunya bisa kamu dengar di semua DSP, visualizernya bisa ditonton di YouTube-nya Rimar, dan juga bisa di request di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Alright, sekali lagi terima kasih, Rimar.
1: Terima kasih.
0: Terima kasih Alan. Terima kasih. Thank you so much. Dan habis ini bakal ada performance langsung nih dari kalian semua nih. Oke, silakan bersiap-siap. Kalau gitu gue pamitan dulu. Terima kasih teman Bro 2 udah seru-seruan satu jam terakhir ini bareng sama gue, sama Alan, sama Rimar, dan juga sama Kak Anggi tentunya sebagai produser di lagu ini. Dan abis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Alright, kalau gitu sampai jumpa di next kesempatan ya. Dan langsung aja, ini dia persembahan spesial dari Alan dan juga Rimar dengan Forever Mine.

99.2 FM Purwokerto. WhatsApp 081 327 312 22. X, TikTok, dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI.

0: Disiarkan langsung dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 47 Purwokerto. Inilah Info Pro 2 edisi malam hari ini bersamaku Feni Ayu. Ribuan lampion menghiasi langit kawasan wisata dataran tinggi Dieng saat gelaran Dieng Culture Festival 2020 berlangsung. Selengkapnya akan dilaporkan oleh Joko Winarno.
1: Ribuan lampion menghiasi langit kawasan wisata dataran tinggi Dieng, Kabupaten Banjarnegara. Di ketinggian lebih dari 2.000 meter di atas permukaan laut, wisatawan menikmati sensasi menerbangkan lampion di tengah suhu dingin yang mencapai 5 derajat Celcius. Tradisi menerbangkan lampion ini menjadi salah satu atraksi yang paling dinantikan dalam rangkaian Dieng Culture Festival ke-16. Para pengunjung tidak hanya menikmati keindahan cahaya lampion, namun juga memanjatkan doa dan harapan yang disimbolkan melalui lampion yang terbang ke langit. Meski suhu udara terasa sangat dingin, antusiasme wisatawan tidak surut. Lautan lampion yang menghiasi langit menciptakan suasana sahdu dan memukau. Yola, salah seorang wisatawan, mengaku senang ikut menerbangkan lampion di Dieng Culture Festival. Hal ini menurutnya menjadi pengalaman yang tidak akan dilupakan.
2: Menerbangkan lampion, sensasinya luar biasa, indah sekali. Di tengah cuaca yang super-super dingin, benar-benar memorable banget. Semoga Indonesia semakin maju, semakin sejahtera, dan semakin membaik.
1: Kemeriahan penerbangan lampion semakin lengkap dengan penampilan musik orkestra di alam terbuka. Berlatar pegunungan Dieng, alunan musik orkestra berpadu dengan cahaya ribuan lampion menciptakan pemandangan yang memukau. Raihan, salah satu wisatawan, mengaku perpaduan seni, budaya, dan keindahan alam ini menjadi pengalaman yang berkesan bagi para wisatawan.
3: Dengan suhu yang sangat ekstrim bagi saya, karena saya belum pernah di suhu seperti ini, itu sangat-sangat fantastis ya. Bisa ngelihat lampion-lampion terbang ini, ya semoga dengan menerbangkan lampion, orang-orang bisa berharap menyampaikan doa mereka ke atas. Harapanku sendiri, semoga Indonesia jauh lebih baik dan tidak ada masalah apa-apa lagi. Semoga apapun yang diharapkan segera tercapai di Indonesia ini.
1: Dieng Culture Festival ke-16 kembali memukau wisatawan. Lampion, orkestra, dan pesona alam Dieng berpadu dalam satu perayaan budaya di atas awan. Dari Banjarnegara, Joko Winarno melaporkan.
0: Itu dia Info Pro 2 edisi malam hari ini di hari Selasa tanggal 1 September tahun 2026. Kau bisa mengakses informasi selengkapnya dan juga informasi menarik lainnya di www.rri.co.id.
4: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

0: Malam-malam
1: 99 Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, selamat malam. Ketemu lagi ya barengan sama aku Feni. Kali ini di Jaga Malam, jangan galau malam-malam. Seperti biasa, hari Selasa malam ya, saatnya kita ini ngobrolin seputar dunia psikologi di Curhatnya Pro 2. Tentunya ada narasumber yang bakalan temenin kita ngobrol ya dengan ahlinya langsung. Dan tema kita malam hari ini nih kayaknya cukup menarik gitu ya. Kamu pernah gak sih berpikir ada orang kayaknya baik banget? Kamu kayak penasaran gak sih masa lalunya seperti apa? Kok bisa sih dia bisa sebaik itu atau sekuat itu ya. Ini pas banget sama tema kita malam hari ini adalah mengenal shadow, berdamai dengan sisi gelap diri. Padahal sama salah sumber yang udah kita kenal lah ya ahlinya, dan ya Anggri Noveni SPSI MA selaku dosen Fakultas Psikologi UMP. Kita sapa-sapa dulu, selamat malam kan ya.
2: Selamat malam Kak Feni, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam, sehat kan ya?
2: Ya alhamdulillah baik, alhamdulillah. Sehat.
1: Semoga teman Pro 2 juga sehat terus. Dan aku mau mengingatkan, amin, ya, kalau misalnya kamu harus join, stay tune terus di 99 Pro 2 FM Purwokerto atau lewat aplikasi RRI Digital, atau bisa juga streaming di rri.co.id. Dan kamu boleh banget ya nonton aku dan juga narasumber kita malam hari ini di YouTube channelnya RRI Purwokerto, karena kita juga lagi live streaming di situ. Nah, kita masuk ke obrolan malam hari ini ya Kania ya, tentang shadow, berdamai dengan sisi gelap diri. Untuk mengawali mungkin bisa dijelaskan dulu shadow ini seperti apa sih di dunia psikologi sendiri kan ya?
2: Iya, mungkin ini lebih ke ajakan ya untuk teman-teman Pro 2 semua terkait dengan biar kita tuh lebih mengenal diri kita secara utuh gitu, okay, ya. Jadi shadow ini kan namanya shadow kan bayangan ya, tapi ini bukan sesuatu yang buruk, bukan sesuatu yang negatif, bukan sesuatu yang jahat, tetapi kadang-kadang ini dianggap demikian, okay, gitu. Itu jadi sisi diri yang tidak ingin ditunjukkan. Kalau kamu punya sisi diri yang kamu tidak sadar, kamu abaikan, kamu tidak ingin tunjukkan, terus kemudian kamu tidak ingin tampilkan, tampakkan, nah itu adalah shadow gitu.
1: Oke, mungkin bertanya terkait dengan tadi ya di awal itu kan aku sempat bilang ya, kalau misalnya biasa ini ada orang yang kelihatannya baik-baik aja,
2: betul,
1: di luar gitu ya,
2: betul,
1: tapi ternyata dari dalam kan sebenarnya kita tidak tahu ya apa yang sudah orang itu lalui gitu. Itu dalam psikologi ada ilmunya nggak itu kan ya?
2: Ada, jadi shadow ini kan merupakan teorinya dari Carl Gustav Jung ya. Jadi Jung ini punya konsep namanya shadow. Jadi kayak diri kita ini belum tentu loh, maksudnya manusia itu belum tentu mengenali diri kita secara utuh, atau diri sendiri secara utuh. Jadi kayak yang ada perilaku yang kamu tampilkan gitu, itu bukan diri kamu yang sebenarnya gitu. Jadi teorinya Jung ini mengajarkan atau mengingatkan atau mengajak pendengar Pro 2 semua untuk mengenal sisi diri kita yang tidak nampak gitu.
1: Oke. Tapi kalau misalnya lihat banyak banget ya kan ya, ada orang yang tenang, orang yang religius pun ternyata punya sisi lain dalam dirinya.
2: Benar banget.
1: Kenapa ini bisa dijelaskan?
2: Ya, jadi biar kita itu nanti tuh nggak kaget ya kayak perasaan dia baik banget, kok bisa ya dia punya sifat jahat gitu ke adiknya atau ke orang tuanya, nah itu atau perasaan dia religius ya, tapi kok bisa ya kepikiran untuk melakukan tindakan kejahatan gitu ya. Nah ini tuh biar kita tuh gak kaget dengan sifat-sifat manusia yang seperti itu. Atau mungkin kalau misalnya dia itu kan anak baik, selalu misalnya selalu berbuat baik, kok bisa ya dia marah-marah di jalan, marah-marah di depan umum, nah gitu ya. Nah itu adalah sesuatu yang berkaitan dengan shadow itu tadi, gitu.
1: Oke, kan ya kalau tadi kan kita sempat ngomong ya, kalau misalnya dari tadi ngomongin tentang orang yang baik gitu kan, pasti punya ada sisi-sisi lainnya nih yang negatif. Apakah shadow ini selalu mengarah ke hal-hal yang buruk, atau mungkin memang ada shadow yang baik ya, positifnya gitu kan ya?
2: Iya, karena seperti yang tadi saya sampaikan, shadow itu kan bayangan gitu ya. Nah, bayangan itu kelihatannya pas kapan? Kira-kira Kak Feni, bayangan itu kelihatannya kalau apa?
1: Kalau siang.
2: kalau
1: ada ya, cahaya apa gimana?
2: Iya, kalau ada cahaya matahari, tapi kalau kita lagi di berteduh atau kita lagi di bawah pohon ataupun kalau misalnya di malam hari tapi ada sedikit cahaya. Okay. Nah, bayangan, jadi gambarannya adalah ternyata kita tidak mudah untuk melihat shadow itu. Ada momen-momen tertentu di mana kita bisa melihat shadow diri kita gitu. Di pada saat sedikit cahaya atau pada saat kita berada dalam suasana yang teduh, bahasanya seperti itu. Nah, menariknya shadow ini kenapa dia bisa sampai diabaikan atau tidak dimunculkan atau tidak ingin ditunjukkan? Bisa jadi ada luka di masa lalu, pengalaman masa lalu yang tidak menyenangkan, atau doktrin-doktrin, ekspektasi sosial di masyarakat gitu.
1: Oke, jadi aku jadi penasaran ya kan ya, untuk memiliki shadow ini kan berarti kita kayak memakai topeng di luar gitu ya. Jadi orang-orang tidak tahu kalau misalnya kita punya shadow itu ya, di balik itu gitu.
2: Iya,
1: sebenarnya
2: betul.
1: Penyebabnya itu paling banyak itu apa kan ya?
2: Iya, sebenarnya Pak, karena pada dasarnya kita adalah makhluk sosial, itu kita pingin menunjukkan sisi yang pengen kita tunjukkan.
1: Okay.
2: Ke keluarga, ke teman, ke masyarakat gitu. Makanya kadang-kadang manusia itu punya kecenderungan kayak, aku kalau mau menunjukkan diri aku di masyarakat pakai topeng yang mana.
1: Betul.
2: Nah, itu istilahnya persona ya kalau di Jung ya. Terus kemudian kalau aku pengen menunjukkan ke temenku, temen-temen aja gitu, pakai topeng yang mana. Kalau aku pengen menunjukkan sisi semakin mendekat ke diriku yang sebenarnya, pakai topeng yang mana. Tapi belum tentu dia itu tahu dari sisi shadow-nya itu. Okay, gitu.
1: Oke, okay. Berarti memang ada penyebab-penyebabnya itu ya kan.
2: Betul.
1: Ya? Apakah misalnya ada, kita tuh sering melihat ya kan ya, di lingkungan itu banyak anak yang dari kecil ini memang diajarkan untuk menjadi selalu jadi anak baik dan pemaaf gitu. Apakah nantinya ketika dewasa itu menciptakan shadow itu kan ya?
2: Betul banget. Ini menarik ya. Misalnya ya, anak baik, anak yang didoktrin untuk kamu anak baik, kamu anak baik, kamu anak baik. Begitu dia melakukan kesalahan atau dia melakukan sesuatu hal yang tidak baik, itu dianggapnya ego. Ketika misalnya dia egois gitu misalnya, dia dianggapnya tidak baik. Misalnya ada satu peristiwa momen kayak, kan aku selalu baik, kenapa begitu aku melakukan hal yang tidak baik langsung dicap tidak baik. Pada akhirnya karena kecenderungan makhluk sosial itu tadi dalam rangka untuk mendapatkan penerimaan sosial di masyarakat atau di keluarga, itu sisi yang tidak menguntungkan dirinya pada saat momen itu tidak ditunjukkan lagi.
1: Oke.
2: Jadi kalau misalnya dia baik, dia kan pengen terlihat baik terus. Ketika dia marah, ketika dia terlihat egois, itu dia tidak akan tunjukkan itu.
1: Oke. Tapi apakah memendam hal itu merupakan hal yang salah kan ya?
2: Betul banget. Tapi ini bukan berarti orang gak boleh marah dong gitu ya. Atau berarti orang tuh gak boleh egois atau apa. Boleh marah gitu kan. Kita gak ada yang melarang untuk tidak marah sama sekali. Tapi yang penting kenali, oh iya aku marah. Oh iya aku marah karena ini. Udah gitu, cukup. Terus kemudian nanti selanjutnya apa gitu. Tapi bukan berarti kayak, oh berarti aku gak boleh marah. Sama seperti kayak misalnya, kamu tuh anak laki-laki, harus kuat. Kamu tuh anak laki-laki, kamu harus jadi pemimpin. Kamu tuh anak laki-laki. Itu terus ya, yang disematkan pada laki-laki. Itu pada akhirnya nanti, kalau misalnya ketika dia tidak kuat, itu tidak akan ditunjukkan. Nah, yang tidak ditunjukkannya itu adalah shadow-nya. Ketika dia lemah, dia tidak akan menunjukkan. Gitu ya. Terus kemudian pada saat dia sudah tidak kuat, dia akan tetap menguatkan diri. Nah, itu apa namanya, jeleknya ketika kita tidak mengetahui shadow kita adalah kita taunya kita kuat. Ketika misalnya kita lemah, gak boleh, kita harus kuat gitu. Nah, padahal kan manusia ada namanya lelah, ada namanya capek, perlu istirahat. Nah, nanti kalau misalnya tidak mengenal sisi shadow-nya secara diri, secara utuh, nanti dia akan melupakan hal-hal yang seperti ini. Oke, gitu.
1: Berarti memang sangat penting untuk mengenali diri kita, mau itu positifnya ataupun betul. Negatifnya gitu ya Kak ya.
2: Iya betul.
1: Jangan terpancing sama doktrin-doktrin yang harus menahan emosi segala macam. Nanti kita lanjut lagi ya Kak ya, barengan sama Curhatnya Prodo dan aku. So stay tune terus di 99 Prodo FM, Purwokerto teman terbaik kamu. Hari ini

informasi, dan edukasi. Gak cuma jadi teman di tengah aktivitas, RRI juga terus berkomitmen menghadirkan informasi yang akurat, terverifikasi, dan bisa dipertanggungjawabkan. Di tengah derasnya arus informasi, kita punya peran yang sama, menjadi masyarakat yang cerdas memilih informasi. Gak gampang percaya sama informasi yang gak jelas sumbernya, dan udah pasti gak ikut menyebarkan hoax. Mari bersama RRI, kita tingkatkan literasi, kita perkuat kepedulian, dan kita bangun negeri dengan cara kita masing-masing. Karena membangun negeri gak harus selalu dimulai dari sesuatu yang besar.

0: Galau Malam-Malam.
1: Teman Pro 2 balik lagi ya di Jaga Malam edisi Curhatnya Pro 2 barengan sama aku dan juga Kania nih. Masih ngomongin tentang shadow, berdamai dengan sisi gelap diri ya Kania ya. Untuk menampakkan sisi gelap diri, apakah harus ada trigger-trigger tertentu dari orang itu Kania?
2: Iya, kadang-kadang bukannya orang itu memunculkan sendiri gitu ya, tapi memang situasinya membuat dia jadi menyadari kayak kok aku punya trigger ini ya gitu. Trigger itu kan kayak semacam pemicu ya, kayak misalnya kok aku bisa marah banget untuk hal-hal ini gitu misalnya, atau kok aku bisa ngotot banget kalau udah menyangkut persoalan X gitu misalnya. Misalnya contohnya kayak kalau udah masalah keluarga udah deh gak ada toleransi misalnya, atau kalau udah masalah ada orang yang menyinggung finansial aku udah deh pokoknya gak ada ampun gitu. Sebenarnya kan mungkin orang itu gak bermaksud menyinggung atau orang itu gak bermaksud apa namanya menyakiti keluarga, tapi karena itu adalah shadow yang tidak disadari, itu reaksinya jadi bisa berlebihan gitu misalnya. Atau misalnya gini, misalnya dulu waktu apa misalnya kecil misalnya kalau misalnya panas-panasan tuh nggak boleh sama orang tua, dilarang gitu ya. Jadi kalau ketika ada panas dikit dia akan langsung takut atau apa gitu. Nah, itu bisa
1: trigger-triggernya ya. Jadi pemicu. Kayak yang tadi di sesi pertama itu kan ya kan sempat cerita kalau misalnya kita harus kenali dulu ya apa yang membuat ini kita ini sampai sejauh itu untuk shadow-nya gitu kan. Tapi untuk mengenali itu dalam diri kita ada hal-hal positif atau negatif, itu langkah awalnya seperti apa kan ya?
2: Ya, jadi situasinya tuh bisa kita dipertemukan dengan orang yang berkebalikan dengan kita, gitu. Atau situasinya misalnya nih, jadi kan seperti yang tadi Kak Feni bilang, shadow itu bukan berarti sesuatu yang negatif ya. Misalnya dia tuh sebenarnya dari kecil tuh punya rasa ingin tahu yang tinggi gitu ya, tapi lingkungannya tuh tidak membentuk itu atau tidak mengembangkan itu, atau setiap dia memunculkan rasa ingin tahu itu dianggapnya ganggu, atau ketika dia mulai protes dianggapnya melawan gitu ya. Jadi sisi itu yang dipendam. Jadi ketika

0: apakah kita harus bertindak apa adanya di depan orang tapi dengan konsekuensi ya seperti itu ya, yeah, untuk dijudge seperti itu, atau memang kita harus menahan untuk hal-hal itu tapi dengan konsekuensi ya dari dalam diri kita mungkin yang mentalnya akan lama-lama akan kena juga gitu kan.
1: Iya, yeah, jadi kan tadi ya, maaf ya tadi kepotong.
0: Iya, yeah, enggak apa-apa.
1: Jadi karena misalnya dia itu misalnya ada pengalaman buruk di masa lalu, akhirnya membuat dia menekan keinginan rasa ingin tahunya, okay, atau tidak menunjukkan ketika dia udah mulai kepo, udah pengen tahu, udah mau pengen bertanya, terus tiba-tiba ah nanti takutnya dianggapnya bodoh, dianggapnya masa gitu aja nggak tahu. Nah itu muncul loh. Nah kalau dia tidak mengenali itu adalah shadow-nya,
0: okay,
1: atau sisi diri yang tidak ingin dia tunjukkan, maka dia tidak akan berkembang.
0: Oh,
1: gitu.
0: Okay.
1: Terus nanti dia akan dipertemukan dengan orang yang berani bertanya, berani misalnya kalau rasa ingin tahunya tuh pengen ditampakkan gitu ya, misalnya pengen tanya, berani bertanya, percaya diri dan sebagainya. Nah, ini kan trigger juga kayak oh, ini kok sisi yang pengen aku munculkan gitu ya, tapi selama ini aku takut untuk memunculkan gitu. Nah mungkin di situ dia mulai menyadari kayak kenapa ya aku kok takut kalau mau bertanya, kenapa ya aku tuh takut kalau pengen menunjukkan rasa ingin tahu takut dia nggak bodoh. Kemudian dia akan bertanya ke temannya yang itu, kayak kamu kenapa sih kok kalau misalnya pengen tahu tanya, kamu tanya aja. Ya emang kenapa tanya aja? Karena dia gak ada masalah di masa lalu. Misalnya emang keluarga kamu gak marahin kamu? Lah kenapa marahin? Nah akhirnya mereka sharing-sharing gitu.
0: Okay.
1: Nah biasanya lewatnya jalur situ. Atau lewat mimpi gitu ya. Kayak simbol. Kenapa aku selalu dapet simbol ini? Kenapa aku selalu mimpi dikejar-kejar hantu? Nah itu juga bagian dari shadow juga.
0: Okay.
1: Atau misalnya journaling itu kayak misalnya aku kalau mau aku pengen nulis apa aja tapi kok aku selalu marah di bagian ini gitu.
0: Okay.
1: Nah sebenarnya itu adalah healing yang sesungguhnya.
0: Okay. Gitu. Jadi nggak cuman untuk apa ya kayak tadi pemicunya dari orang luar, tapi
1: yeah, betul,
0: semisal journaling aja sebenarnya kalau misalnya ada hal-hal yang men-trigger kita itu
1: betul,
0: bisa memunculkan sisi shadow itu ya kak ya. Tapi aku agak penasaran. Jadi sebagai manusia kan pasti kita pengennya bisa diterima sama sama orang lain ya sebagai makhluk sosial gitu. Jadi apa yang sebaiknya kita harus lakukan? Apakah kita harus tetap memunculkan shadow itu atau menahan aja nggak apa-apa kan ya biar bisa diterima gitu untuk lingkungan?
1: Iya, jadi kalau misalnya contohnya tadi journaling itu ya, kalau journaling tuh mungkin adalah ketika keberanian kita menunjukkan sisi yang selama ini dipendam melalui tulisan gitu. Sebenarnya aku pengen ini, kayaknya enak ya kalau misalnya kita bisa bertanya dengan nah itu kan berarti sisi shadow-nya kan di situ. Nah terus kemudian kalau sudah dikenali, selanjutnya apa nih gitu? Masih tetap ingin ditunjukkan, terus kan kemudian nanti berpikir kayak ini sebenarnya positif sih untuk pengembangan diri aku. Nah kalau misalnya positif untuk pengembangan diri aku, berarti siap untuk ditunjukkan nggak gitu?
0: Betul betul betul.
1: Gitu. Okay. Jadi yang menjadi halangan itu adalah, jadi berarti shadow ini bisa jadi potensi yang disembunyikan, yang tidak ingin ditunjukkan, padahal itu potensial hanya karena masa lalu, hanya karena doktrin, hanya karena takut tidak diterima oleh masyarakat, oleh keluarga. Nah itu bisa terjadi seperti itu.
0: Oke, tadi kan Kak Nia juga sempat notice ya kalau misalnya kebanyakan orang yang menunjukkan shadow-nya atau sisi diri yang lain ini kebanyakan karena adanya trigger-nya atau pemicunya dari mungkin ada trauma masa lalu ya Kak Nia ya. Tapi misal ada orang yang sebenarnya mereka tuh gak punya trauma apa-apa gitu, tapi bisa ke-trigger juga gak Kak Nia?
1: Ya mungkin bahasanya itu kalau di Jung itu namanya kolektif ya, jadi ketidaksadaran kolektif gitu. Misalnya kita tinggal di budaya kolektif ya, yang apa-apanya tuh selalu berkumpul, apa-apanya tuh musyawarah gitu. Jadi sangat wajar kalau misalnya orang-orang itu tidak mempunyai keberanian untuk menjadi diri sendiri, atau lebih enak ngikutin arus dan sebagainya. Nah, ketika ada kesempatan untuk menjadi diri sendiri, otomatis di situ ada pertentangan-pertentangan.

0: dan itu shadow-nya muncul di situ. Okay. Kayak misalnya kalau pengen tahu atau penasaran gitu, sebenarnya pengen misalnya mahasiswa saya lah contohnya. Sebenarnya banyak yang kepengen bertanya, tetapi ada shadow-nya yang menunjukkan, dia bilang kalau misalnya ah nanti pertanyaan itu masa gitu aja gak, takutnya nanti dijawab. Masa gitu aja gak tahu? Masa kayak gitu doang ditanyakan?
1: Betul.
0: Gitu. Jadi sebagai dosen psikologi, saya juga memahami shadow-nya mahasiswa itu. Kayak, kamu tanya aja gitu. Belum tentu responnya sesuai yang kamu cemaskan. Belum tentu respon dari lingkungan seperti yang kamu takutkan gitu. Jadi memberikan ruang kebebasan untuk memunculkan shadow-nya dulu. Okay. Gitu. Jadi nanti kalau mereka dapat pengalaman yang positif, itu nanti sudut pandangnya sudah berubah. Oh, aku pernah bertanya di kelasnya Bu Nia dan disambut dengan positif, besok aku tanya lagi ah gitu.
1: Oh, berarti memang sebenarnya dari lingkungan ini bisa mempengaruhi tingkat untuk kepercayaan diri orang gitu ya.
0: Iya, betul.
1: Ya. Jadi gak nahan-nahan gitu kan, segala ketakutan juga bisa teratasi. Nanti kita ngobrol lagi ya kan Nia ya,
0: tentang nomor 2.
1: Stay tune terus di 99.2 FM, Purwokerto, teman terbaik kamu.

0: Ya, 15. Permisi.
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu. Hashtag at work. Mobil sportnya dipakai hari ini. Biasanya cuma buat pamer. Hashtag my sport car. Pintu belakang ruang tamu.
1: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oh, oke. Okay. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Gerry. Hashtag my collection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Gerry. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun. Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @gerry79. Lewat jendela.
2: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.

0: Jangan galau malam-malam.
1: Teman Pro 2 balik lagi ya di Jaga Malam edisi curhatnya Pro 2. Barang sama aku dan juga Kania masih ngobrolin tentang mengenal shadow, berdamai dengan sisi gelap diri ya di curhatnya Pro 2. Kali ini Kania, aku pengen tanya nih di sesi terakhir kali ini, ada gak sih bahaya ketika seseorang ini kayak menolak untuk mengenali shadownya dan memaksakan diri kayaknya aku kuat-kuat aja kok gitu, aku orang baik aja kok, aku gak mau emosi gitu. Ada bahayanya gak itu Kak?
2: Iya, kalau di konsepnya Jung itu kan berarti sisi gelap diri kita lihatnya itu adalah ketidaksadaran. Dan ketidaksadaran itu pasti tidak muncul dalam kehidupan sehari-hari. Dia munculnya di alam bawah sadar atau pikiran tidak sadar gitu. Nah, masalahnya kan kita gak tahu yang ada di pikiran tidak sadar itu sesuatu yang negatif atau positif gitu ya. Bahkan yang positif pun kalaupun dia tidak muncul, itu ternyata tidak apa ya, tidak bisa menjadi potensi untuk pengembangan diri gitu kan, tadi seperti itu. Jadi itu adalah konsekuensi dari tidak mengenal diri secara utuh gitu. Jadi bahayanya apa ya, bahayanya mungkin tidak disadari gitu ya, tapi dia itu kok hidupku gini-gini aja ya, atau dia merasa tidak berkembang gitu, atau tidak tidak melakukan apa ya, perubahan, atau misalnya kayak hidupnya stuck, atau misalnya setiap dia mau melangkah ada rasa takut gitu ya. Iya, konsekuensinya itu sih gitu, kayak kenapa ya aku gak bisa kayak teman-teman yang lain ya, kenapa ya aku gak bisa kayak orang lain, kok orang lain bisa ya sukses, bisa ya ngomong di depan kelas misalnya kalau mahasiswa ya, aku bisa ya misalnya bertanya terus gak malu gitu sih,
1: membandingkan diri ya.
2: Iya, tapi itu juga ketika yang tadi saya sampaikan ini salah satu hal yang baik, artinya dia sudah mulai sadar ada diri-diri sisi-sisi shadow-nya itu yang belum muncul gitu.
1: Oke, tadi Kania sempat notice juga tuh ada menjadi pribadi yang utuh ya, Kania ya, harus mengenali pribadi yang utuh ini. Apakah untuk mengenali diri sebagai pribadi yang utuh ini harus ada trigger dari orang lain dulu Kania, atau sebenarnya bisa kok kita mengenali diri dari diri sendiri gitu?
2: Iya, kalau misalnya kita rajin melakukan refleksi diri, tapi biasanya mungkin ke-trigger atau kepicunya dari yang luar dulu, terus kemudian kita melakukan refleksi diri gitu ya. Atau kita menyadari bahwa kok reaksi saya terlalu berlebihan untuk hal ini gitu ya. Atau ada orang lain yang memaksa shadow kita tuh untuk muncul gitu. Misalnya mahasiswa tadi ya, dalam arti dia punya pengalaman buruk ketika dia bertanya, terus dia sama seseorang bilang, masa gitu aja gak tahu gitu ya. Jadi begitu dia mau bertanya, ayo cepetan tanya gitu misalnya kan. Kita kenapa sih orang lain mungkin yang tidak belajar psikologi gak lihat ini orang, kenapa sih orang yang lainnya tanya kok kamu gak mau tanya sih gitu. Nah, tapi kalau yang belajar psikologi paham, berarti ada pengalaman apa nih gitu ya di masa lalu gitu ya, sehingga kita paham bahwa ini adalah proses dia, atau dia sedang mencoba untuk memunculkan shadow-shadow itu di dalam kehidupan sehari-hari, dan dia berani untuk mengakui kalau dulu ada luka atau dulu ada trauma sehingga menghambat proses perkembangan diri itu.
1: Jadi kita udah mulai masuk ke temanya. Kalau tadi kan udah mulai mengenal ya, sekarang mungkin lebih ke cara-caranya kan ya. Ini kan tema kita malam hari ini adalah berdamai dengan sisi gelap diri gitu. Jadi bisa dijelaskan gak Kak, arti dari memeluk emosi itu seperti apa Kak, hubungannya dengan berdamai dengan sisi gelap diri ini?
2: Iya, tadi yang saya sampaikan bahwa shadow itu bukan sesuatu yang, walaupun bayangan, walaupun gelap, itu bukan sesuatu yang jahat atau negatif. Tapi itu adalah sesuatu, entah itu kompetensi, entah itu emosi, entah itu perasaan, yang tidak ingin dimunculkan, ditampilkan. Karena selama ini kita pakai topeng gitu ya. Nah, bahayanya adalah ketika kita menyadari bahwa selama ini topeng-topeng yang kita pakai itu diri kita yang sebenarnya gitu.
1: Okay.
2: Padahal ada sisi shadow yang belum kamu kenali.
1: Mm-mm.
2: Itu juga bagian dari diri kamu gitu.
1: Okay.
2: Jadi namanya memeluk itu gitu. Misalnya tadi ya, orang yang didoktrin, laki-laki yang didoktrin selalu kuat gitu.
1: Mm-mm.
2: Pada saat dia merasa udah aku ini kayaknya gak kuat, ini lemah gitu ya. Tapi kalau dia tidak mengenali shadow-nya itu, maka dia akan pikir, oh enggak, ini kamu lemah banget sih, ya udah harus kuat.
1: Mm-hmm.
2: Harus kuat, mentalnya atau otaknya berpikir seperti itu, tapi tubuhnya enggak kuat.
1: Okay.
2: Akhirnya tubuhnya yang sakit, bahasanya seperti itu.
1: Okay, okay.
2: Jadi caranya adalah yaitu dengan menyadari bahwa ada diri kita yang selama ini tidak berani kita munculkan. Selama ini tidak berani kita tampilkan.
1: Mm-mm.
2: Kalau kita tampilkan, takut ada penolakan.
1: Mm-mm.
2: Nah, jadi mungkin pelan-pelan kayak kamu mau menampilkan sisimu yang shadow-nya ini kemana. Biasanya keluarga ya. Dan harapannya keluarga itu bisa menerima gitu ya.
1: Mm-mm.
2: Bukan hanya ekspektasi, kamu kan seharusnya laki-laki kamu. Tapi tetap menyadari bahwa dia adalah manusia biasa yang bisa lelah, bisa emosi, bisa apa, itu adalah sesuatu hal yang wajar.
1: Okay.
2: Gitu. Karena kalau nggak ditampilkan ke orang terdekat sisi shadow-nya mau kemana gitu kan? Dia tampilkan kemana gitu? Ya. Jadi karena capek kalau pakai topeng terus kan orang nari pakai topeng terus kan pengen dilepaskan. Betul. Jadi kenali sisi shadow kamu dengan ternyata ada diri kamu yang selain yang kamu tampakkan dalam kehidupan sehari-hari, ada sisi-sisi yang tidak ingin kamu tampilkan di depan orang lain yang kamu harus menerima kalau itu bagian dari diri kamu.
1: Oke,
2: gitu.
1: Jadi memang sangat penting ya.
2: Betul.
1: Peran dari orang sekitar untuk memahami gitu. Jadi orang-orang gak takut. Tapi semisal masih ada orang yang takut banget untuk mendapat penolakan gitu ya dari luar kan ya. Boleh mungkin pesannya ke teman Pro 2 ya yang masih takut-takut gitu, untuk gak apa-apa kok sebenarnya kalau misalnya kamu menampilkan itu ataupun mendapat penolakan sedikit gitu kan ya, silakan.
2: Iya, biasanya makanya ini yang membuat akhirnya orang itu jadi pergi ke psikolog ya kan, karena dia ingin memunculkan sisi shadow di depan orang yang tidak tahu dia itu siapa, atau harapannya tidak ada judgment gitu ya. Jadi atau misalnya harapannya itu bisa diterima gitu ya, sisi shadow-nya, dan membantu untuk mengenali shadow-nya juga gitu.
1: Okay.
2: Sebenarnya tuh kalau misalnya mau apa namanya, saya tunjukkan sisi beraninya saya ini, saya takut ditolak. Saya takut ada penolakan, kayak gitu sih. Jadinya biasanya itu di ruang-ruang konseling, di ruang-ruang bersama psikolog atau bersama konselor, itu muncul tuh kayak gitu. Okay. Kayak pertentangan-pertentangan batin yang selama ini, dan ternyata pertentangan-pertentangan batin yang itu yang menjadikan dia jadi pusing, sakit kepala, mah gitu.
1: Okay. Jadi sebenarnya nggak apa-apa ya kan ya.
2: Betul.
1: Ya untuk memunculkan itu ya.
2: Betul.
1: Mungkin ini karena udah di sesi terakhir, boleh langsung closing statementnya ini untuk teman Pro 2 dimanapun, tentang kiat-kiatnya bagaimana cara untuk mengatasi sisi lain dari diri tapi tetap tidak apa ya kak, tidak berdampak buruk lah untuk diri sendiri ataupun dari orang lain. Silakan kan ya.
2: Oke, jadi teman-teman, hari ini kita mengkaji terkait dengan shadow. Shadow itu adalah bayangan, bagian dari diri kalian yang tidak ingin kalian tampilkan karena kalian takut mendapatkan penolakan dari lingkungan atau masyarakat. Padahal itu adalah bagian dari diri kalian, gitu ya. Jadi pesannya adalah kenali shadow kamu, kenali itu adalah bagian dari diri kamu. Kenali bahwa sesuatu yang kamu tolak, sesuatu yang kamu tidak ingin tampilkan, itu juga bagian dari diri kamu. Dan itu adalah sebuah cara untuk menjadi manusia yang utuh.
1: Seru banget ya teman Prodo ya, obrolan kita malam hari ini. Kita jadi punya satu ilmu baru ya kan ya, ya tentang mengenal sisi shadow ini. Bukan berarti kita ini buruk atau jahat kok, tapi gak perlu berpura-pura juga ya kak untuk memendam emosi sendiri. Cukup untuk mengakui, menerima dan juga memeluk emosi itu ya.
2: Betul,
1: untuk kita kelola gitu.
2: Bener banget.
1: Ya. Sarannya adalah dengan mengenali diri kamu secara utuh.
2: Utuh, ya, betul. Katakannya.
1: Terima kasih banyak Ania atas obrolan malam hari ini.
2: Iya, sama-sama Kak Feni.
1: Selalu dan ya, bisa ngobrol lagi di minggu-minggu selanjutnya.
2: Amin. Ya, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Dan terima kasih juga buat kamu teman Produa ya, yang udah stay tune terus di 99 Produa FM Prokerto lewat aplikasi RRI Digital ataupun streaming rri.co.id. Misal kamu ketinggalan obrolan kita malam hari ini, boleh banget langsung ke YouTube channelnya RRI Purwokerto ya. Di situ bisa ditonton tayangan ulangnya dari awal sampai akhir. So, buat kamu abis ini masih ada jaga malam bareng sama aku, jangan kemana-mana, stay tune terus di 99 Prodo FM Purwokerto, teman terbaik.

0: @RRI_Pro2PWT
1: Pro2FM
0: X, TikTok, dan Instagram @RRI_Pro2PWT
1: Pro2FM
0: Streaming RRI.co.id atau aplikasi RRI Digital.

2 Purwokerto dengan esensi buku Kita Cinta dari SMA karya Edi Iskandar. Novel Kita Cinta dari SMA adalah salah satu karya sastra remaja paling legendaris di Indonesia. Meskipun pertama kali populer pada tahun 70-an, kisah ini tetap relevan hingga sekarang karena mengangkat tema yang abadi, cinta pertama yang terhalang restu orang tua. Banyak orang mengenal Gali dan Ratna sebagai simbol pasangan ideal. Novel ini bukan hanya sebuah cerita cinta remaja biasa, melainkan gambaran tentang bagaimana status sosial dan ego orang tua bisa menjadi tembok pembatas bagi kebahagiaan anak muda. Penulis berhasil membungkus cerita ini dengan bahasa yang sangat manis, sopan, dan puitis khas era 70-an, namun tetap bisa dinikmati oleh pembaca masa kini. Cerita bermula di sebuah SMA, di mana Gali, seorang siswa cerdas, pendiam, dan jago bermusik, bertemu dengan Ratna, siswi baru yang cantik dan ramah. Gali bukanlah tipe cowok populer yang hobi pamer, ia lebih suka menyendiri dengan gitarnya. Sebaliknya, Ratna adalah primadona sekolah yang banyak didekati laki-laki. Ketulusan Gali akhirnya meluluhkan hati Ratna. Hubungan mereka berjalan dengan sangat manis dan sopan, jauh dari kesan berlebihan. Namun, kebahagiaan mereka mulai goyah saat ayah Ratna mengetahui hubungan tersebut. Sang ayah yang berasal dari keluarga ningrat dan kaya raya, tidak setuju Ratna berhubungan dengan Gali yang hanya anak orang biasa. Konflik memuncak ketika Ratna dilarang bertemu dengan Gali, dan segala upaya komunikasi mereka diputus secara paksa oleh orang tua. Bahasa yang digunakan Edi Iskandar sangat sederhana, sehingga mudah dimengerti. Namun tetap memiliki kedalaman emosi yang kuat. Pembaca akan diajak merasakan deg-degan saat mereka pertama kali bertukar pandang, hingga rasa sesak saat mereka harus berpisah di stasiun kereta. Sebuah adegan yang sangat ikonik dalam sejarah literatur dan film Indonesia. Meskipun latar waktunya sudah lama, isu tentang perbedaan kasta yang diangkat dalam novel ini masih sering terjadi di kehidupan nyata. Novel ini mengajarkan bahwa cinta remaja mungkin terlihat sederhana di mata kita, tetapi perasaan yang terlibat di dalamnya cukup nyata dan sangat menyakitkan jika harus diputus paksa. Kita Cinta dari SMA adalah bacaan manis bagi genre romansa. Novel ini memberikan gambaran tentang bagaimana cara mencintai dengan hormat dan cara menghadapi kehilangan dengan sikap dewasa. Gali dan Ratna akan menjadi pengingat bahwa cinta pertama mungkin tidak selalu berakhir di pelaminan. Namun, ia akan selalu menempati ruang khusus di dalam hati. Demikian, esensi buku Kita Cinta dari SMA karya Edi Iskandar dari Pro 2 Purwokerto untuk Indonesia.

0: Kalau dengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak. Besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi, percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi, kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind-blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.
1: Terbaik FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

0: Galau Malam-Malam.
1: 99.2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Hai teman Pro2, masih dijaga malam ya. Jangan galau malam-malam nih barengan sama Feni. Kalau tadi di sesi pertama kita udah bahas dari dunia psikologi ya, ada Kania Anggrino Feni. Ini kita udah ngobrol-ngobrol seputar shadow di curhatnya Pro2. Kali ini masuk ke sesi kedua ya, dari jaga malam ada cerita penutup hari. Semoga kamu dalam keadaan sehat ya teman Pro2 ya. Semoga sehat-sehat aja, karena kayaknya cuacanya lagi agak kurang bersahabat ya. Bukan kurang, memang tidak lagi bersahabat. Ini kan kayaknya memang lagi peralihan gitu ya, dari musim kemarau terus langsung mau musim-musim hujan nih baunya ya. Jadi kayaknya hawanya tuh kayak kering banget ya, banyak debu, banyak asap. Jadi hawanya memang kayaknya sakit tenggorokan. Flu itu adalah teman kita sehari-hari ini ya. Dan buat kamu yang ngomong-ngomong tentang kesehatan yang mungkin lagi banyak yang menurun gitu ya dari kamu, aku jadi pengen tanya, kalau misalnya kamu lagi udah mulai merasa gak enak badan, kamu ini tim-tim yang langsung pergi ke dokter kah untuk periksa dan mendapatkan obat gitu ya, atau tim yang kayaknya di rumah aja deh, minum anget aja, atau minum obat yang beli di warung aja gitu. Boleh langsung ya WhatsApp ke Pro2 di 081-327-312222, atau ke Instagramnya Pro2 juga boleh banget, di @RRIPro2PWT. Join aja sharing-sharing barengan sama aku sampai jam 11 nanti ya, sebelum kita beralih ke jazz music. So buat kamu nih, aku kasih satu lagu dulu deh dari Ran, ada Hari Baru.

0: Selamat pagi teman Pro 2 di seluruh Nusantara, bahkan
1: selamat di mana pagi, saja teman Pro 2 di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja siaran Pro 2
0: Indonesia. Jauh sebelum ada layar smartphone atau media sosial, gelombang radio adalah obor yang menyatukan sebuah bangsa. Saat proklamasi kemerdekaan dibacakan, radio menjadi satu-satunya sarana paling krusial untuk mengabarkan kemerdekaan Indonesia ke seluruh pelosok negeri.
2: Proklamasi.
0: Kebutuhan menyatukan suara itu mendorong lahirnya gagasan besar. Pada 11 September 1945, para wakil stasiun radio di Jawa berkumpul di Jakarta. Dari sanalah lahir kesepakatan bersejarah, mendirikan Radio Republik Indonesia atau RRI sebagai badan penyiaran nasional. Dipimpin oleh Dr. Abdul Rahman Saleh, RRI berkantor pusat di Jakarta dengan studio awal di Bandung, Purwokerto, Yogyakarta, Surakarta, Semarang, Surabaya, hingga Malang. Seiring waktu, teknologi penyiaran terus menguat. Tahun 1956, stasiun pemancar raksasa 100 kW di Kebayoran, Jakarta menjadi simbol kokohnya infrastruktur RRI. Penyiaran berkembang dari gelombang AM yang rentan bising, memasuki era radio FM yang menghadirkan suara jernih dan beragam program hiburan masyarakat. Di era digital seperti sekarang, radio nggak lagi terikat pada antena fisik atau kotak pemancar raksasa. Lewat jaringan internet, streaming, dan aplikasi seluler, siaran radio bertransformasi masuk ke dalam genggaman, menghubungkan siapapun tanpa batas jarak. Wadah dan teknologinya boleh berganti dari pemancar tua ke aplikasi digital, tapi jiwanya tetap sama kok. Radio hadir sebagai jembatan informasi, pemersatu bangsa, dan teman setia perjalanan Indonesia. Sama kan kayak semboyan RRI? Sekali di udara, tetap di udara.
3: Teman-teman, suka dengerin lagu yang ini?

Oke, teman Pro 2, ngomongin tentang kesehatan ya. Ini aku bakal kasih kamu tips-tips untuk mengetahui tingkat kebugaran tubuh. Ternyata gak selalu butuh alat medis yang canggih kok atau tes yang rumit. Ada metode simple ya bernama sitting rising test atau SRT yang boleh banget dicoba sendiri di rumah hanya dengan bermodalkan lantai yang rata dan tanpa alas kaki. Dan metode ini mengharuskan seseorang untuk duduk bersila di lantai dan berdiri kembali tanpa pakai bantuan tangan, lutut atau tumpuan lengan sama sekali ya. Dan penilaian ini cukup unik karena pakai sistem poin maksimal 10, di mana skor sempurna ini cuma bisa didapat kalau misalnya gerakan ini dilakukan dengan stabil tanpa harus menggunakan anggota tubuh lain sebagai penyangganya. Dan tes ini dinilai sangat efektif ya untuk mengukur kombinasi kekuatan otot kaki, terus juga fleksibilitas, keseimbangan, serta koordinasi tubuh yang seringkali terlupakan kalau misalnya cuma fokus di latihan lari aja ataupun bersepeda aja. Dan pentingnya tes ini didukung sama penelitian terhadap ribuan orang yang menunjukkan adanya korelasi nih antara skor rendah dengan peningkatan resiko masalah kesehatan jantung di masa depan. Walaupun hasil skor ini kurang memuaskan ya, bukan berarti tanda bahaya instan, dan hal tersebut bisa dijadikan pengingat buat lebih merhatiin kebugaran non aerobik yang sering terabaikan. Dan langkah perbaikan bisa dimulai juga nih dengan rutin melakukan aktivitas yang melatih kelenturan dan juga kekuatan ya, kayak yoga, ada squat juga, atau sekedar latihan duduk dan berdiri dari kursi secara berulang. Fokus pada perbaikan aspek fisik ini dipercaya bisa memberi dampak besar untuk kesehatan jangka panjang kamu ya, serta bisa membantu meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan supaya tetap bugar sampai hari tua.

0: Boring banget. Dengerin lagu di radio enak kali ya, sambil baca novel. Tapi pengennya request lagu yang banyak. Bisa gak ya?
1: Bisa banget lah. Join aja di Pro2 Hitlist. Kamu bisa request lagu favoritmu sepuasnya. 3 lagu Indo dan 2 lagu manca. Asik kan? Makanya dengerin Pro2 Hitlist setiap hari jam 10 sampai jam 12 siang, hanya di Pro2 FM Purwokerto. Teman terbaik kamu.
2: Sayang, kamu tahu enggak?
3: Apa tuh?
2: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
0: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
2: Contohnya nih yang.
0: Nah. Loh, itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Itu teman pula.
2: Kecil doang.
0: Kecil? Kamu kira sampah kecil enggak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
2: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
0: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fair gak sih?
2: Oke, aku salah.
0: Jadi gak mood, aku mau
2: pulang.
0: Enggak. Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.

0: Galau Malam-Malam.
1: Teman Pro 2, sekarang saatnya bacain ya yang udah join nih lewat WhatsAppnya Pro 2 di 081-327-312222. Ada dari Sumenep ya, ada Afif nih. Kalau dia udah merasa gak enak badan, dia lebih suka untuk istirahat di rumah aja katanya. Oke, mungkin banyak banget juga ya di antara kamu teman Pro 2 yang merasa gak enak badan, kayaknya ah gak perlu ke dokter lah kalau belum parah-parah banget gitu kan. Yang penting istirahat cukup, terus juga minumnya hangat ya, terus juga makannya dijaga, istirahatnya dijaga, dan juga mungkin pola hidupnya dijaga, nanti lama-kelamaan akan sembuh dengan sendirinya gitu ya. Jadi kalau dari Afif sih aku setuju ya, aku juga tipe orang yang kayaknya kalau belum terlalu parah ya di rumah aja dulu ya, minum-minum obat-obatan yang ada di apotek aja dulu gitu kalau belum parah. Tapi kalau misalnya udah menunjukkan gejala-gejala yang kayaknya harus segera ke dokter, ya harus ke dokter ya teman-teman berdua ya, jangan ditahan kelamaan. Ada juga nih dari Rasyad ya, yang katanya dia juga tipe orang yang suka istirahat di rumah aja sambil selimutan tebel. Oke, ada juga dari Almira nih ya, yang katanya mending tidur di gaspolin aja daripada harus antri di klinik yang lama banget katanya. Iya sih, tapi kalau udah parah ya memang harus ke dokter ya Almira ya, mau gimana lagi. Tapi makanya biar kamu gak capek untuk mengantri di klinik, ya mendingan kamu capek untuk menjaga badan kamu ya, capek olahraga gitu biar gak gampang sakit gitu ya teman berdua ya. Buat kamu mungkin ada yang punya pendapat lain nih yang berbeda dari aku, dari Afif ya, dan juga Rasyad dan juga Almira, boleh banget langsung ke WhatsApp Pro 2 di 081-327-312222 atau lewat Instagram juga boleh banget di @rripro2pwt. Kali ini aku mau kasih satu lagu nih dari Selena Grace featuring Andi Rianto, ada Sumpah Mati.

0: Wah, jam segini kerjaan masih numpuk. Mau dengerin lagu, tapi playlist di HP itu aja. Aduh, butuh asupan lagu yang seger nih.
1: Hari ini kok masih dengerin playlist yang itu-itu aja? Nih, daripada boring, mending dengerin radio aja. Ada Pro 2 Hitlist loh.
0: Dengerin radio? Lagu-lagunya update nggak tuh?
1: Pastilah.
0: Nanti lagu jadul lagi yang diputer.
1: Di Pro 2 Hitlist, kamu bisa bebas request 3 lagu Indonesia plus 2 lagu manca pilihanmu setiap hari, mulai jam 10 sampai jam 12 siang. Ada juga info paling up to date buat nemenin siangmu biar nggak gabut lagi.
0: Wah, mantep banget tuh. Fix sih. Langsung gas deh request sekarang.
1: Kirim request terbaik kamu ke WhatsApp 081-327-312222 atau ke Instagram @rriPro2PWT di Pro 2 Hitlist. Setiap hari jam 10 sampai jam 12 waktu Indonesia Barat hanya di 99 Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
0: Lik, nyong melu request lah. Olih, mbok.
2: Ya, Pak. Siap, siap, Pak. Ya, Pak. Ya. Siap. Baru juga mau pesan kopi, udah disuruh balik.
3: Kenapa sih ngedumel gitu? Ngopi dulu gak sih?
2: Gimana mau ngopi? Belum apa-apa, udah disuruh balik bikin laporan. Capek banget kalau gini. Aduh, rasanya pengen resign aja gak sih?
3: Eits, tenang. Capek kerja, yang penting kan berkah. Daripada resign, mending capek kerja daripada ntar malah capek nyari kerja. Nyari kerja. Woi, ngapain bengong?
2: Ya deh. Semangat.
3: Cintai pekerjaanmu karena di sanalah kamu dapat mengekspresikan diri, berkembang dan menemukan makna dalam setiap usaha yang kamu lakukan. Semangat. Setiap langkahmu berharga.

0: Purwokerto. WhatsApp 0813273122. X, TikTok, dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital.
1: FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
2: Ini Indonesia.
3: Indonesia bagus banget tau.
4: Pegunungan di Indonesia itu keren loh.
3: Makanan di sini enak-enak.
2: Ini Indonesia.

Tahukah kamu, angklung dikenal sebagai alat musik tradisional yang berkembang di daratan Sunda atau wilayah Jawa Barat. Cara memainkan angklung pun berbeda dengan alat musik pada umumnya. Angklung dimainkan dengan cara digoyang atau digetarkan. Angklung biasanya dibuat dengan jenis bambu hitam, awi wulung atau bumbu ater, awi temen yang mempunyai ciri khas berwarna kuning keputihan saat mengering. Angklung dirangkai dengan mengumpulkan 2 hingga 4 tabung bambu beda ukuran dan dirangkai menjadi satu dengan cara diikat dengan rotan. Instrumen angklung biasanya digunakan dalam berbagai acara, khususnya perayaan bercocok tanam.

0: Galau Malam-Malam.
1: Buat kamu ya teman berdua yang suka banget scrolling HP ya sebelum tidur, ternyata ini punya dampak yang lumayan serius loh buat kesehatan otak kamu. Karena cahaya biru dari layar HP kamu nih bisa banget ya bikin jam biologis tubuh kamu nih jadi berantakan banget. Karena otak nih merasa hari udah siang dan juga belum waktunya istirahat. Dan fenomena ini membuat produksi hormon melatonin ini fungsinya memberikan sinyal ya untuk tidur jadi keganggu atau malah berkurang drastis. Dan akibatnya rasa ngantuk kamu nih gak kunjung datang, dan waktu tidur kamu pun jadi mundur jauh dari jadwal yang seharusnya karena sistem sirkadian tubuh kamu yang telat merespon di malam hari. Selain ada masalah hormon, aktivitas scrolling di media sosial ini juga bikin kondisi mental kamu nih tetap dalam keadaan terjaga ya, atau siaga tinggi sebelum memejamkan mata. Hal ini membuat proses untuk masuk ke fase tidur nih jadi lebih lama dan juga kualitas istirahat tentunya jadi lebih menurun lagi. Dan masalah utamanya ada pada durasi tidur yang semakin berkurang, padahal otak nih rasanya butuh waktu istirahat untuk proses regenerasi sel secara optimal setiap harinya. Walaupun gak ngerusak otak secara langsung sih, tapi kebiasaan ini bikin performa otak kamu jadi gak maksimal juga karena kehilangan waktu penting buat pemulihan diri dan perbaikan sel. Tuh, makanya ya kalau mau tidur usahakan untuk beberapa jam mau tidur itu udah menaruh HP kamu, jadi gak terpapar sinar cahaya dari HP lagi.

tahun RRI hadir menemani perjalanan negeri, menemani kamu dengan beragam program yang menghadirkan hiburan, informasi, dan edukasi. Gak cuma jadi teman di tengah aktivitas, RRI juga terus berkomitmen menghadirkan informasi yang akurat, terverifikasi, dan bisa dipertanggungjawabkan. Di tengah derasnya arus informasi, kita punya peran yang sama, menjadi masyarakat yang cerdas memilih informasi. Gak gampang percaya sama informasi yang gak jelas sumbernya, dan udah pasti gak ikut menyebarkan hoax. Mari bersama RRI, kita tingkatkan literasi, kita perkuat kepedulian, dan kita bangun negeri dengan cara kita masing-masing. Karena membangun negeri gak harus selalu dimulai dari sesuatu yang besar,

0: 100 terus ditambah 200. Hehehe, lumayan nih.
1: Widih, yang lagi ngitung duit laris manis nih. Udah jualan berapa kilo?
0: Ya, lumayan lah, 30 kiloan. Tapi untungnya tipis banget.
1: Masa sih? Biar untungnya gede, mending kurangin aja timbangannya.
0: Wah, itu sih ide sesat. Gak, dosa.
1: Alah, yang penting kan dapat untung gede. Lagian nih ya, pembeli gak akan tahu kok kalau timbangannya dikurangin. Kan cuma dikit.
0: Aduh, itu namanya curang. Sebagai penjual, kita harus jujur, biar berkah. Lagian ya, kalau misalnya ketahuan ngurangin timbangan, terus dilaporin, kita bisa kena hukum pidana. Kan repot.
1: Iya juga ya. Kamu kok jadi orang baik banget sih. Ya udah, aku ambil 5 kilo dulu ya. Bayarnya besok.
0: Ya, ngambil lagi. Yang kemarin aja belum bayar.

0: Jaga Malam.
1: Jangan galau malam-malam.
2: Teman Pro 2 kali ini kita bacain ya, yang udah join di Instagramnya Pro 2. Kalau tadi dari WhatsApp udah kita baca-bacain ya, kali ini di Instagram nih yang udah join dengan tema kita malam hari ini. Kalau misalnya kamu lagi merasa kayaknya udah mau gak enak badan nih, badan-badan udah gak enak rasanya gitu ya, kamu ini tim yang lebih memilih untuk istirahat aja di rumah deh, minum obat-obatan yang ada aja gitu, di apotik atau di warung gitu ya, atau kamu mungkin langsung gaspol gitu ke dokter biar tahu kamu diagnosis nya apa gitu ya. Ada nih dari Wira underscore Satria yang katanya pengen dia ini adalah tipe orang yang kalau lagi gak enak badan atau lagi sakit itu lebih suka minum obat warung katanya, terus langsung merem. Jadi itu adalah kunci cepat sembuh yang paling hakiki katanya. Oke, ada juga nih dari Kaila ya, yang katanya paling enak kalau misalnya lagi sakit adalah peluk guling aja di rumah sambil istirahat full total ya, bed rest. Oke, dari Kaila ya. Ada juga nih dari Devano underscore Naura ya, katanya dia ini adalah tim istirahat di rumah aja, soalnya malas banget kalau harus pergi ke dokter ya. Mungkin untuk tim-tim yang mageran banget memang paling enak ya istirahat di rumah aja gitu ya. Tapi kalau misalnya selama 3 hari kayaknya gak ada perubahan, kamu badannya masih gak enak aja, itu kamu tandanya harus segera ke dokter ya. Jangan sampai nanti jadinya kalau bahasa Banyumasnya nih kebanjur gitu ya, kebanjur sakit gitu. Jadi sebagai pencegahan biar gak lebih parah, sebaiknya kamu ke dokter. Kalau misalnya selama 3 hari atau kamu udah konsumsi obat nih selama 3 hari kok gak ada perubahan, nah itu langsung ke dokter aja teman Prodo ya. Buat kamu mungkin yang belum join, langsung aja join ke WhatsApp-nya Prodo juga boleh di 081-327-312-222 atau ke Instagramnya Pro2 juga boleh ya, di @rripro2pwt. Kali ini biar malam hari ini kamu semakin ceria ya menyambut hari Rabu besok nih, aku kasih satu lagu dari Nadine Amizah, ada Tawa buat kamu.

teman Produa. Pagi kamu gak lengkap tanpa Spada. Selamat pagi teman Produa. Di Spada, kamu bakal dapetin info yang dekat sama hidup kamu. Mulai dari info cuaca terkini, ada juga update lalu lintas biar perjalanan kamu tetap aman, lancar, dan bebas drama. Gak cuma itu, Spada juga hadir dengan program prioritas yang penting buat kita semua. Dari kita Indonesia yang penuh toleransi, moderasi beragama biar tetap rukun walau berbeda, sampai tanggap bencana yang bikin kita selalu siap dan peduli. Spada juga tegas lawan narkoba, peduli lingkungan hidup, serta angkat budaya dan pariwisata Indonesia yang keren dan membanggakan. Semua dikemas ringan, seru, dan pastinya kekinian. Jadi jangan lupa, mulai pagimu dengan Spada. Selamat pagi teman Produa. Setiap hari dari jam 6 sampai jam 10. Stay smart, stay positif, dan tetap Produa.

0: Seger. Wah, seru banget ya olahraga hari ini.
1: Iya ya, ini airnya juga seger banget. Gak haus lagi kita. Udah, kita ke kantin yuk.
0: Habisin dulu dong. Kok pada nyisa sih?
1: Ah, kan biasa juga gitu. Cuma dikit kok.
2: Iya, gak bakal ngaruh kali.
3: Siapa bilang gak ngaruh? Coba kalian bayangin. Kalau tiap kita nyisain air 100 mili aja dikali 100 orang sehari, dikali setahun, dikali 100 sekolah, kita udah membuang-buang air sebanyak 365 liter air loh. Apalagi kalau makin banyak yang ngelakuin hal yang sama.
1: Wih, gila. Boros banget kita ya.
2: Abisin ah, sayang airnya.
3: Nah, gitu dong. Selain sehat, kita juga menyelamatkan air untuk masa depan.
4: Setuju.

0: Yellow malam-malam.
1: Ngomongin tentang kesehatan ya teman berdua, kali ini ada olahraga lari nih yang makin digemari ya, karena manfaatnya yang sangat baik untuk kesehatan jantung dan juga paru-paru kamu sebagai aktivitas aerobik yang efektif. Dan hal ini yang paling utama ya dalam olahraga ini bukanlah soal kecepatannya atau seberapa jauh sih jarak tempuh lari kamu yang dicapai, melainkan dari konsistensi serta kesadaran untuk menyesuaikan intensitas dengan kemampuan tubuh masing-masing. Dan saat ini makna dari berbagai kegiatan lari ini juga mulai berkembang ya, gak hanya sekedar mengejar garis finish aja, tapi juga jadi sarana untuk menyebarkan pesan sosial dan juga kepedulian terhadap isu lingkungan yang lebih luas lagi bagi masyarakat umum. Salah satu ya, ada contoh nyata terlihat nih dalam kegiatan lari yang berhasil mengumpulkan dana lebih dari 170 juta rupiah untuk mendukung akses pendidikan bagi pelajar dari kelompok masyarakat kurang mampu. Selain misi sosial, pengelolaan acara juga memperhatikan keberlanjutan lingkungan ya, dengan melakukan pengukuran jejak karbon dan juga penanaman mangrove sebagai bentuk kompensasi emisi yang dihasilkan. Dan pengolahan limbah plastik sendiri ya serta elektronik ini jadi medali dan juga dekorasi panggung yang menunjukkan penerapan ekonomi sirkular dan juga memberikan dampak positif sekaligus bisa menginspirasi gaya hidup aktif yang tetap bertanggung jawab terhadap kelestarian bumi.

0: merah lagi.
1: Maju terus aja, biar cepat.
0: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh. Kita kan mau lurus.
1: Sebentar lagi juga hijau. Ntar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
0: Kasian di belakang kita. Jadi macet, ketutup mobil kita.
1: Alah, cuma sebentar aja kok.
0: Bener kan? Kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
1: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
0: Yang gak sabaran itu kita.
2: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.

0: Galau Malam-Malam.
1: Teman Pro 2, sayang banget ya, ini udah hampir jam 11. Itu artinya untuk jaga malam edisi malam hari ini ya, Selasa hari ini, bareng sama Feni harus udahan dulu. Tenang aja abis ini ya, buat kamu mungkin yang masih ditemenin untuk mengantar tidur kamu, ada Jazz Music kok dari jam 11 sampai jam 12. Cocok banget lah ya, ini udah disusun ya sama musik director kita, ada Siska Kurnia. So, buat kamu stay tune terus ya di 99 Pro 2 FM Pro Kota, teman terbaik kamu. Aku harus pamitan dulu. See you and bye-bye.

0: Selamat pagi teman Pro 2 di seluruh Nusantara, bahkan
1: selamat pagi teman Pro 2 di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja siaran Pro 2 dapat didengar.
2: Jauh sebelum ada layar smartphone atau media sosial, gelombang radio adalah obor yang menyatukan sebuah bangsa. Saat proklamasi kemerdekaan dibacakan, radio menjadi satu-satunya sarana paling krusial untuk mengabarkan kemerdekaan Indonesia ke seluruh pelosok negeri.
3: Proklamasi.
2: Kebutuhan menyatukan suara itu

0: Mendorong lahirnya gagasan besar. Pada 11 September 1945, para wakil stasiun radio di Jawa berkumpul di Jakarta. Dari sanalah lahir kesepakatan bersejarah, mendirikan Radio Republik Indonesia atau RRI sebagai badan penyiaran nasional. Dipimpin oleh Dr. Abdul Rahman Saleh, RRI berkantor pusat di Jakarta dengan studio awal di Bandung, Purwokerto, Yogyakarta, Surakarta, Semarang, Surabaya, hingga Malang. Seiring waktu, teknologi penyiaran terus menguat. Tahun 1956, stasiun pemancar raksasa 100 kW di Kebayoran, Jakarta menjadi simbol kokohnya infrastruktur RRI. Penyiaran berkembang dari gelombang AM yang rentan bising, memasuki era radio FM yang menghadirkan suara jernih dan beragam program hiburan masyarakat. Di era digital seperti sekarang, radio nggak lagi terikat pada antena fisik atau kotak pemancar raksasa. Lewat jaringan internet, streaming, dan aplikasi seluler, siaran radio bertransformasi masuk ke dalam genggaman, menghubungkan siapapun tanpa batas jarak. Wadah dan teknologinya boleh berganti dari pemancar tua ke aplikasi digital, tapi jiwanya tetap sama kok. Radio hadir sebagai jembatan informasi, pemersatu bangsa, dan teman setia perjalanan Indonesia. Sama kan kayak semboyan RRI? Sekali di udara, tetap di udara.
1: Tahukah kamu? Ternyata di dunia ini ada lebih dari 7 miliar sidik jari manusia. Hal ini yang membuat sidik jari menjadi sangat unik dan istimewa. Sidik jari terbentuk sejak dalam kandungan dengan beberapa faktor yang mempengaruhi, seperti pergerakan janin selama dalam kandungan, faktor genetik, serta pembentukan kulit ketika di dalam rahim. Terdapat pola tertentu yang diperlihatkan oleh cap sidik jari, seperti pola lingkaran, lengkungan, dan ulir. Walaupun setiap orang mempunyai pola sidik jari yang berbeda, tapi manfaat sidik jari tetaplah sama.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seorang pemuda bernama Fadlan datang kepada seorang kiai di kampungnya. Ia merasa bingung, sudah banyak cara telah ia tempuh, namun rezeki masih tetap sulit ia cari. Kata orang, rezeki itu bisa datang sendiri, apalagi kalau sudah menikah. Buktinya, sudah 2 tahun ia menikah, dan dikaruniai 2 orang anak. Ia masih tetap hidup luntang-lantung, tak menentu. Benar, keluarganya tidak pernah kelaparan sebab tidak ada makanan. Namun, kalau terus-terusan hidup kepepet dan tidak punya pekerjaan, rasanya tidak ada kebanggaan diri. Ia pun datang kepada Kiai Ahmad untuk minta sumbang saran. Kalau boleh sekalian minta doa dan pekerjaan darinya. Terus terang, ia sendiri kagum dengan sosok Kiai Ahmad yang amat bersahaja. Tidak banyak yang ia kerjakan, namun dengan anak 9 orang, sepertinya mustahil bila ia tidak pusing memikirkan nafkah keluarga. Tapi nyatanya, sampai sekarang Kiai Ahmad tetap sumringah di mata Fadlan. Tidak pernah ia lihat Kiai Ahmad bermuka muram seperti dirinya. Makanya hari itu, Fadlan datang untuk meminta nasihat Kiai tersebut. Hidup ini adalah adegan. Kita hanya wayang. Sementara dalangnya adalah Gusti Allah. Jadi manusia itu hidup karena disuruh manggung oleh dalangnya. Kiai Ahmad membuka penjelasannya dengan sebuah ilustrasi ringan. Nggak mungkin kalau wayang itu manggung sendiri, pasti ia dimainkan oleh dalang. Sementara selama di panggung, pasti dalang akan memperhatikan nasib wayang itu. Begitu juga manusia. Nggak mungkin dia hidup di dunia tanpa diperhatikan segala kebutuhannya oleh Gusti Allah. Sudah paham apa belum kamu, Fadlan? Kiai Ahmad mengakhiri penjelasannya dengan sebuah pertanyaan. Tapi Pak Kiai, kalau Gusti Allah benar menjamin hidup hambanya, kenapa hidup saya seperti sia-sia begini? Cari nafkah saja kok susah. Fadlan menyampaikan keluhannya. Oh, itu karena kamu belum datang kepada Gusti Allah. Kalau kamu datang kepada Gusti Allah, hidupmu nggak bakal sia-sia. Kiai Ahmad menambahkan. Fadlan belum mengerti betul apa maksud

sebenarnya dari kata datang kepada Allah. Ia pun menanyakan gambaran konkret tentang hal itu kepada Kiai Ahmad. Dengan santai, Kiai Ahmad menjelaskan, "Fadlan, semua masalah di dunia ini bakal selesai asal kita datang kepada Allah. Banyak di dunia ini orang yang bermasalah, punya hutang segunung, rezeki sulit, ditimpa berbagai macam penyakit, kemiskinan, kelaparan, dan lain-lain. Itu disebabkan karena mereka tidak datang kepada Allah. Kalau saja mereka datang kepada Allah, maka segala masalah mereka terselesaikan." "Apakah hanya sesederhana itu, Pak Kiai?" Fadlan bertanya dengan nada penasaran. "Ya, hanya sesederhana itu," Pak Kiai menegaskan. Pak Kiai bercerita, "Fadlan, pernah terjadi di Rusia di sebuah negeri yang terkenal ateis. Seorang pria pergi ke tukang cukur. Saat rambutnya dicukur, ia terserang kantuk. Kepalanya mulai mengangguk-angguk karena kantuk. Tukang cukur merasa kesal. Namun untuk membangunkan pelanggannya, si tukang cukur mulai berbicara. 'Pak, apakah Bapak termasuk orang yang percaya tentang adanya Tuhan?' Si pelanggan menjawab, 'Ya, saya percaya adanya Tuhan.' Agar pembicaraan tak terhenti, si tukang cukur menimpali, 'Saya termasuk orang yang tidak percaya kepada Tuhan.' 'Apa alasanmu?' 'Kalau benar di dunia ini ada Tuhan dan sifatnya adalah Maha Pengasih dan Maha Penyayang, menurut saya tidak mungkin di dunia ada orang yang punya banyak masalah, terlilit utang, terserang penyakit, kelaparan, kemiskinan, dan lain-lain. Ini kan bukti sederhana bahwa di dunia ini tidak ada Tuhan.' Tukang cukur berbicara dengan cukup lantang. Si pelanggan terdiam. Dalam hati ia berpikir keras, mencari jawaban. Namun sayang, sampai cukuran selesai pun ia tetap tidak menemukan jawaban. Maka pembicaraan pun terhenti. Sementara si tukang cukur tersenyum sinis, seolah ia telah memenangkan perdebatan. Akhirnya saat cukuran itu selesai, si pelanggan bangkit dari kursi. Ia berikan ongkos yang cukup atas jasa cukuran. Tak lupa ia berterima kasih dan pamit untuk meninggalkan tempat. Namun dalam langkahnya, ia masih tetap mencari jawaban atas perdebatan kecil yang baru ia jalani. Saat berdiri di depan pintu barbershop, ia tarik tungkai pintu, kemudian hendak melangkahkan kakinya keluar. Saat itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirimkan jawaban kepadanya. Matanya tertumbuk pada seorang pria gila yang berparas aut-autan, rambut panjang tak terurus, janggut lebat berantakan. Demi melihat hal demikian, pintu barbershop yang tadi telah ia buka, maka ditutup kembali. Ia pun datang lagi kepada tukang cukur dan berkata, "Pak, menurut saya yang tidak ada di dunia ini adalah tukang cukur." Merasa aneh dengan pernyataan itu, tukang cukur balik bertanya, "Bagaimana Anda bisa berkata demikian? Padahal baru saja rambut Anda saya pangkas." "Begini, Pak. Di jalan saya dapati ada orang yang kurang waras. Rambutnya panjang, tak terurus. Janggutnya pun lebat berantakan. Kalau benar di dunia ini ada tukang cukur, rasanya tidak mungkin ada pria yang berperawakan seperti itu." Si pelanggan menyampaikan penjelasannya. Tukang cukur tersenyum. Sejenak kemudian dengan enteng ia berkata, "Pak, bukan tukang cukur yang tidak ada di dunia ini. Masalah sebenarnya adalah pria gila yang Anda ceritakan tidak mau hadir dan datang ke sini."
ke tempat saya. Andai ia datang, maka rambut dan janggutnya akan saya rapikan, sehingga penampilannya tidak seperti itu." Tiba-tiba si pelanggan meledakkan suara. "Nah, itu dia jawabannya. Rupanya Anda telah menemukan jawaban dari pertanyaan yang Anda lontarkan." "Apa maksudnya?" Si tukang cukur tidak mengerti dengan pernyataan pelanggannya. "Anda kan bilang bahwa di dunia ini banyak manusia yang punya masalah. Kalau saja mereka datang kepada Tuhan, pastilah masalah mereka akan terselesaikan." "Persis sama kejadiannya bila pria gila itu tadi datang kemari dan mencukur rambutnya kepada Anda." Kiai Ahmad mengakhiri kisah yang ia sampaikan. Terlihat Fadlan menganggukkan kepala tanda mengerti. "Jadi, kamu hanya tinggal memohon saja apa yang kamu inginkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasti Allah bakal berikan apa yang kamu pinta." Kiai Ahmad berkata memberi garansi. Fadlan sudah mulai yakin, tapi ia masih mengejar dengan satu pertanyaan. "Pak Yai, saya sudah niat untuk datang dan semakin mengakrabkan diri kepada Allah. Tapi bagaimana caranya ya Pak Kiai, agar saya bisa memohon nafkah yang cukup kepada Allah?" Kemudian Pak Kiai membacakan ayat dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudillu man tasha' biyadikal khair innaka 'ala kulli shay'in qadir. Tulijul layla fi nahari wa tulijul nahara fi layl wa tukhrijul hayya minal mayyit wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuq man tasha'u bighairi hisab. Yang artinya, wahai Tuhan yang mempunyai kerajaan, Engkau berikan kerajaan kepada orang yang Engkau kehendaki, dan Engkau cabut kerajaan dari orang yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan orang yang Engkau kehendaki, dan Engkau hinakan orang yang Engkau kehendaki. Di tangan Engkaulah segala kebajikan. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Engkau masukkan malam ke dalam siang, dan Engkau masukkan siang ke dalam malam. Engkau keluarkan yang hidup dari yang mati, dan Engkau keluarkan yang mati dari yang hidup. Dan Engkau beri rezeki siapa yang Engkau kehendaki, tanpa hisab atau batas. Bacalah itu sesering mungkin, dan perbanyak doa memohon nafkah rezeki yang halal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakinlah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan senantiasa menjamin kehidupanmu dan keluarga. Kiai Ahmad mengakhiri pembicaraan dengan memberi pesan. Usai pembicaraan dengan Kiai Ahmad, Fadlan merasa yakin bila dirinya hendak mencari nafkah, maka cara termudah yang dapat ia kerjakan hanyalah dengan datang dan memohon kepada pemilik nafkah. Fadlan telah meyakini hal ini. Bagaimana dengan Anda? Saya Edi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Teman Pro 2, berakhir sudah tugas kami mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini, hari Selasa tanggal 1 September tahun 2026. Dan sesaat lagi pemancar kami frekuensi FM 99 MHz akan segera mengundurkan diri dari udara, dan kita jumpa kembali besok pada pukul 5 waktu Indonesia Barat. Teman Pro 2, selamat malam dan selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2 di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja siaran Pro 2 dapat didengar. Inilah program Pro 2 Radio Republik Indonesia Purwokerto, frekuensi 99 MHz, kembali di udara mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini, hari Rabu tanggal 2 September tahun 2026. Teman Pro 2, selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: 081 327 312222.
1: Pro 2 FM
0: X, TikTok, dan Instagram @RRI Pro 2 PWT.
1: Pro 2 FM
0: streaming RRI.co.id atau aplikasi RRI Digital.
1: Pro 2 FM

suatu ketika terlihat Thalhah radhiyallahu anhu berada dalam keadaan yang sangat sedih. Maka dia ditanya, "Wahai Thalhah, mengapa engkau bersedih?" Jawabnya, "Aku mendengar Rasulullah pernah bersabda bahwa satu kalimat yang jika seseorang mengucapkannya, ketika mati, niscaya dia akan diselamatkan dari penderitaan mati. Wajahnya akan bersinar-sinar dan akan melihat pandangan-pandangan yang menggembirakan. Tetapi, aku tidak sempat bertanya kepada Rasulullah tentang kalimat itu hingga beliau wafat." Umar radhiyallahu anhu berkata, "Saya mengetahui kalimat itu." "Apakah kalimat itu, wahai Umar?" tanyanya dengan gembira. Umar radhiyallahu anhu menjawab, "Sesungguhnya saya mengetahui bahwa tidak ada suatu kalimat yang lebih tinggi nilainya daripada kalimat yang diperintahkan oleh Rasulullah kepada umatnya agar mengucapkannya, yaitu La ilaha illallah."

tahun RRI hadir menemani perjalanan negeri, menemani kamu dengan beragam program yang menghadirkan hiburan, informasi, dan edukasi. Gak cuma jadi teman di tengah aktivitas, RRI juga terus berkomitmen menghadirkan informasi yang akurat, terverifikasi, dan bisa dipertanggungjawabkan. Di tengah derasnya arus informasi, kita punya peran yang sama, menjadi masyarakat yang cerdas memilih informasi. Gak gampang percaya sama informasi yang gak jelas sumbernya, dan udah pasti gak ikut menyebarkan hoax. Mari bersama RRI, kita tingkatkan literasi, kita perkuat kepedulian, dan kita bangun negeri dengan cara kita masing-masing. Karena membangun negeri gak harus selalu dimulai dari sesuatu yang besar.

0: fall for you. I hate the fact that this is the truth, but okay. I know I might come off as strange. I swear I'm not, I'm just in pain. Please don't drive away from me.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Apaan nih? Wah, revisi lagi. Sebel banget.
4: Kenapa sih pagi-pagi udah bete, manyun terus?
3: Aduh, aku tuh butuh penyemangat, butuh hiburan, pengen dibeliin kopi. Gak ada yang ngertiin deh, sebel.
4: Halah, akal-akalan barat nih.
3: Tahu ah, bete aku.
4: Biar pagi kamu semangat dan gak bad mood, sini dengerin Spada. Selamat pagi, teman Brodua. Lagu yang asik bakal temenin kamu pas siap-siap pagi, sambil diupdate juga info lalu lintas. Ada topik seru loh tentang kita Indonesia, bahas moderasi beragama juga biar kita makin rukun. Info penting soal tangga bencana biar kita selalu siap-siaga. Ada nih edukasi tentang bahaya narkoba, lingkungan hidup, dan jelajah kekayaan budaya dan pariwisata Indonesia. Pagi kamu bakal happy karena Spada bakal temani kamu tiap hari sampai jam 10 pagi.

0: membakar tempat ini. Kau lihat, asap di mana-mana dan ini bisa menimbulkan polusi udara.
1: Emang gua pikirin.
0: Nitrogen oksida, sulfur dioksida, VOC, PON, dioksin, BAP dan PAH.
1: Kau membaca mantra.
0: Itu bukan mantra, tapi zat berbahaya hasil pembakaran yang bisa menyebabkan polusi udara dan gangguan pernafasan serta penyakit kronis lainnya.
1: Oh, takut.
0: Semua makhluk hidup bisa menjadi korban, termasuk kau dan anak cucumu nanti.
1: Apa? Kau benar, Ultraman. Tidak seharusnya aku melakukan aksi pembakaran yang menyebabkan polusi udara. Kalau begitu, aku pergi saja. Tapi agar silaturahmi kita tidak terlalu

0: You call me in my weakest, and I fall for you.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Anissa seorang gadis kecil yang ceria berusia 5 tahun. Pada suatu sore, Anissa menemani ibunya berbelanja di suatu supermarket. Ketika sedang menunggu giliran membayar, Anissa melihat sebentuk kalung mutiara mungil berwarna putih berkilauan tergantung dalam sebuah kotak berwarna pink yang sangat cantik. Kalung itu nampak begitu indah, sehingga Anissa sangat ingin memilikinya. Tapi dia tahu, pasti ibunya akan berkeberatan. Seperti biasanya sebelum berangkat ke supermarket, dia sudah berjanji tidak akan meminta apapun selain yang sudah disetujui untuk dibeli. Dan tadi ibunya sudah menyetujui untuk membelikannya kaos kaki berenda yang cantik. Namun karena kalung itu sangat indah, diberanikannya bertanya, "Ibu, bolehkah Anissa memiliki kalung ini? Ibu boleh kembalikan kaos kaki yang tadi?" Sang bunda segera mengambil kotak kalung dari tangan Anissa. Di baliknya tertera harga Rp15.000. Dilihatnya mata Anissa yang memandangnya dengan penuh harap dan cemas. Sebenarnya dia bisa saja langsung membelikan kalung itu. Namun, ia tak mau bersikap tidak konsisten. "Oke, Anissa, kamu boleh memiliki kalung ini. Tapi kembalikan kaos kaki yang kau pilih tadi. Dan karena harga kalung ini lebih mahal dari kaos kaki itu, ibu akan potong uang tabunganmu untuk minggu depan. Gimana? Setuju?" Anissa menganggukkan kepalanya dengan lega dan segera berlari riang mengembalikan kaos kaki ke raknya. "Terima kasih, ibu." Begitu bahagianya dia. Anissa sangat menyukai dan menyayangi kalung mutiaranya. Menurutnya, kalung itu membuatnya nampak cantik dan dewasa. Dia merasa secantik ibunya. Kalung itu tak pernah lepas dari lehernya, bahkan ketika tidur. Kalung itu hanya dilepasnya ketika ia mandi atau berenang. Sebab kata ibunya, jika basah, kalung itu akan rusak dan membuat lehernya menjadi hijau. Setiap malam sebelum tidur, ayah Anissa membacakan cerita pengantar tidur. Pada suatu malam ketika selesai membacakan sebuah cerita, ayahnya bertanya, "Anissa, Anissa sayang gak sama ayah?" "Tentu dong ayah, ayah pasti tahu kalau Anissa sayang sama ayah. Kalau begitu, berikan kepada ayah kalung mutiaramu itu ya."
2: "Ya, jangan dong ya. Ayah boleh ambil si ratu boneka kuda dari nenek. Itu kesayanganku juga, ayah."
1: "Ya sudahlah sayang, gak apa-apa." Sang ayah mencium pipi Anissa sebelum keluar dari kamar Anissa. Kira-kira seminggu berikutnya, setelah selesai membacakan cerita, ayahnya bertanya lagi, "Anissa, Anissa sayang gak sih sama ayah?"
2: "Ayah, ayah tahu bukan kalau Anissa sayang sekali sama ayah."
1: "Kalau begitu berikan pada ayah kalung mutiaramu itu." "Hmm?"
2: "Jangan ayah, tapi kalau ayah mau, ayah boleh ambil boneka Barbie ini."
1: Kata Anissa seraya menyerahkan boneka Barbie yang selalu menemaninya bermain. Beberapa malam kemudian ketika ayah masuk ke kamarnya, Anissa sedang duduk di atas tempat tidurnya. Ketika didekati, Anissa rupanya sedang menangis diam-diam. Kedua tangannya

Berarti diambilnya kalung itu dari tangannya yang mungil. Kalung itu dimasukkan ke dalam kantong celana. Dan dari kantong yang satunya dikeluarkanlah sebentuk kalung mutiara putih. Sama cantiknya dengan kalung yang sangat disayangi Anissa. Anissa, ini untuk Anissa. Sama bukan? Memang begitu nampaknya. Tapi kalung ini tidak akan membuat lehermu menjadi hijau. Ya, ternyata ayah memberikan kalung mutiara asli untuk menggantikan kalung mutiara imitasi Anissa. Demikian pula halnya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terkadang Allah meminta sesuatu dari kita karena Dia berkenan untuk menggantikannya dengan sesuatu yang lebih baik. Namun kadang-kadang kita seperti atau bahkan lebih naif dari Anissa, menggenggam erat sesuatu yang kita anggap amat berharga, dan oleh karenanya tidak ikhlas bila harus kehilangan. Untuk itulah perlunya sikap ikhlas, karena kita yakin tidak akan Allah mengambil sesuatu dari kita yang tidak akan digantikannya dengan yang lebih baik. Saya Hedi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Indonesia Barat sampai dengan selesai, bertempat di halaman RRI Purwakarta. Menghadirkan Jalan Sehat Peduli Lingkungan, Senam Bersama, Bakti Sosial, Donor Darah, Bazar UMKM, Bintang Radio Indonesia 2026, Talk Show Spesial, hingga Mobile Fotografi, dimeriahkan dengan penampilan Epek Banyumasan. Untuk Anda yang tertarik ingin ikut Jalan Sehat Peduli Lingkungan, silakan bisa mendaftar melalui link bit.ly/RRIFest2026 atau hubungi Prio di 0851-0277-3293. RRIFest 2026, Minggu 6 September 2026, mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai. Bersama RRI, sehat, peduli, berbagi, dan menginspirasi.
1: Jam segini, kerjaan masih numpuk. Mau dengerin lagu, tapi playlist di HP itu aja. Aduh, butuh asupan lagu yang seger nih.
2: Hari gini, kok masih dengerin playlist yang itu-itu aja? Nih, daripada boring, mending dengerin radio aja. Ada Pro 2 Hitlist loh.
1: Dengerin radio? Lagu-lagunya update nggak tuh?
2: Pastilah.
1: Nanti lagu jadul lagi yang diputer.
2: Di Pro 2 Hitlist, kamu bisa bebas request 3 lagu Indonesia plus 2 lagu manca pilihanmu setiap hari, mulai jam 10 sampai jam 12 siang. Ada juga info paling up to date buat nemenin siangmu biar nggak gabut lagi.
1: Wah, mantep banget tuh. Fix sih. Langsung gas deh request sekarang.
2: Kirim request terbaik kamu ke WhatsApp 081-327-312222 atau ke Instagram @rriPro2PWT di Pro 2 Hitlist. Setiap hari jam 10 sampai jam 12 waktu Indonesia Barat hanya di 99 Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
1: Lik, nyong melu request lah. Oh, lih, Mbok.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah subhanahu wa ta'ala tidak pernah menciptakan segala sesuatunya dengan sia-sia. Semua pasti ada maknanya. Menganggap setiap kejelekan, kekurangan sebagai sebuah penderitaan adalah perbuatan yang tidak terelakkan. Namun, sesungguhnya di balik semua itu ada rahasia Allah subhanahu wa ta'ala yang telah ditetapkan terhadap Anda. Anda pernah mendengar nama seorang penyanyi Ray Charles? Dia salah satu penyanyi yang terkenal di Amerika. Dia buta, tapi kalau bernyanyi, suaranya luar biasa. Cobalah cari makna di balik setiap hal yang diberikan Allah kepada Anda. Tak peduli apakah itu nikmat atau cobaan dari Allah, setiap ciptaan Allah pasti ada manfaatnya. Ketiadaan salah satu nikmat sehingga dianggap cacat indera Anda pastilah diimbangi dengan kelebihan lain yang melekat pada diri Anda sendiri. Allah subhanahu wa ta'ala itu maha adil. Dia pasti sudah mengukur semua sedetail-detailnya untuk semua makhluknya. Bahkan di balik kecacatan seseorang seringnya ada kelebihan-kelebihan. Bukankah orang yang cacat matanya seringnya mereka tajam pendengarannya? Bukankah setiap anak-anak yang dianggap belum matang pemikirannya sering dia menanyakan hal-hal yang di luar kemampuan orang tuanya untuk menjawabnya sesuai dengan kemampuan logikanya? Saya Sukari Amtillah, billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Siapa sih ini nelpon? Nomor gak dikenal lagi. Aduh, pas pinjol yang kemarin nih. Udah deh, biar aja deh. Aduh, daripada stres mikirin pinjol, mending scroll timeline aja deh. Wah, si Vega beli mobil baru. Keren juga nih mobilnya. Loh, si Alfi juga. Pamer HP baru lagi aja. Kayaknya baru beberapa bulan kemarin dia ganti HP deh. Cepet ya udah beli lagi. Wah, ada laptop keluaran baru bulan ini ternyata. Wih, keren banget deh tampilannya. Kalau dipamerin di sosmed pasti bikin orang-orang kagum nih. Tapi harganya mahal juga ya. Ah, pinjol aja lagi deh. Download dulu aplikasi yang baru. Oke, sekarang tinggal foto selfie, pegang KTP. Oke. Wih. Oke, disetujuin langsung. Oke, gas, langsung check out. Tagihan nanti aja dipikirin, yang penting happy.
1: Aduh, gaya elit ekonomi sulit. Hidup yang pasti-pasti aja lah. Emang enak dikejar hutang.

FM Purwokerto. WhatsApp 081 327 312 22. X, TikTok, dan Instagram @RRI Pro2 PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital.

0: Dari Jalan Jenderal Sudirman 427 Purwokerto, inilah Info Pro 2 bareng Siska Kurnia. Puluhan awak mobil tangki di Pertamina Fuel Maos mengikuti pelatihan pemadam kebakaran. Selengkapnya dilaporkan Yanuar Adi.
1: Puluhan awak mobil tangki atau AMT PT Pertamina Patraniaga Fuel Terminal Maos mengikuti pelatihan penggunaan alat pemadam api ringan atau APAR. Kegiatan ini menjadi upaya meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi potensi kebakaran saat menjalankan distribusi bahan bakar minyak. Pelatihan tersebut merupakan kegiatan refreshment yang secara rutin diberikan kepada para AMT setiap 6 bulan sekali. Dalam kegiatan itu, peserta kembali mempraktikkan penggunaan APAR jenis dry chemical powder dan foam. Lead Operator 1 Fleet Safety PT Pertamina Patraniaga Fuel Terminal Maos, Zaki Firman mengatakan, pelatihan diperlukan untuk menyegarkan kembali pengetahuan dan keterampilan AMT dalam menggunakan peralatan pemadam kebakaran. Pada pelatihan tersebut, sebanyak 40 AMT dijadwalkan mengikuti praktik penggunaan APAR.
2: Perhubungan hari ini ada refreshment pakaian APAR ya mas. Jadi setiap 6 bulan sekali, satu semester, kita merefreshment rekan-rekan awam tangki tentang penggunaan APAR mas. Yang APAR kita gunakan ada DJP dan FOM. Untuk hari ini yang terplan ada 40 rekan-rekan AMT mas.
1: Sementara itu, seorang awak mobil tangki Pertamina Fuel Terminal Maos, Tony Haryanto menilai pelatihan tersebut penting untuk mengingatkan kembali para pekerja mengenai tata cara penggunaan serta jenis-jenis APAR. Dia mengatakan kemampuan penggunaan APAR sangat dibutuhkan oleh AMT karena mereka memiliki peran penting dalam distribusi BBM. Keterampilan tersebut dapat digunakan untuk melakukan penanganan awal apabila muncul api saat kendaraan tangki sedang menjalankan tugas.
3: Pelatihan ini bagus untuk mengingatkan kembali cara-cara penggunaan APAR atau jenis-jenis APAR yang kita pakai untuk memadamkan api. Penting sekali ya mas, ini kan untuk penanggulangan waktu kita dalam proses pengiriman BBM ada kendala api yang timbul dari mobil kita yang kita bawa. Kita harus bisa mengevakuasi atau bisa memadamkan api yang istilahnya masih kecil.
1: Selain pelatihan APAR bagi awak mobil tangki, secara rutin Pertamina juga menggelar pelatihan serupa untuk pegawai divisi lainnya. Jika di rata-rata, hampir setiap 2 bulan sekali Pertamina Maos menggelar pelatihan pemadam kebakaran. Yanuar Adi melaporkan.
0: Demikian Info Pro 2 pagi hari ini, hasil liputan redaksi pemberitaan RRI Purwokerto. Selengkapnya dapat diakses di www.rri.co.id.
4: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

0: Pagi Sepada. Selamat pagi teman produser.
1: 99 Pro 2 FM Purwakarta, teman terbaik kamu. Hai, selamat pagi. Good morning teman Pro 2. Gimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan semuanya lagi bahagia, lagi sehat, terus juga lagi semangat banget ya untuk memulai aktivitas di awal bulan kali ini ya. Karena sekarang baru tanggal 2, masuk ke September ceria nih ya teman Pro 2. Sampai nanti di jam 10 ada aku Siska yang bakal temani kamu di Sepada. Selamat pagi teman Pro 2 dengan beragam informasi plus juga lagu-lagu yang bisa bikin suasana di ruang dengar kamu jauh lebih menyenangkan. Mudah-mudahan kayak gitu ya. Oke, teman Pro 2, aku pengen nanya ke kamu dong. Kamu boleh join ya komentar pagi ini. Kamu tuh bakal muncul sifat childishnya ketika kamu lagi bareng sama siapa ya, dan kasih tahu alasannya kenapa. Ditunggu komentarnya di 081327312222 atau bisa ke Instagram @rri Pro 2 PWT.

0: Apaan nih? Wah, revisi lagi. Sebel banget.
1: Kenapa sih pagi-pagi udah bete, manyun terus?
0: Aduh, aku tuh butuh penyemangat, butuh hiburan, pengen dibeliin kopi. Gak ada yang ngertiin deh, sebel.
1: Halah, akal-akalan barat nih.
0: Tahu ah, bete aku.
1: Biar pagi kamu semangat dan gak bad mood, sini dengerin Spada. Selamat pagi, teman Bro 2. Lagu yang asik bakal temenin kamu pas siap-siap pagi, sambil diupdate juga info lalu lintas. Ada topik seru loh tentang kita Indonesia, bahas moderasi beragama juga biar kita makin rukun. Info penting soal tangga bencana biar kita selalu siap siaga. Ada nih edukasi tentang bahaya narkoba, lingkungan hidup, dan jelajah kekayaan budaya dan pariwisata Indonesia. Pagi kamu bakal happy karena Spada bakal temenin kamu tiap hari sampai jam 10 pagi.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Brodo, informasi pertama pagi ini datang dari si cantik Taylor Swift. Jadi musisi Taylor Swift dikabarkan sedang menggarap lagu baru yang terinspirasi dari pernikahannya dengan atlet NFL Travis Kelce. Dan seorang sumber yang dekat dengan Swift mengatakan kepada Page Six bahwa pasangan itu sangat bahagia setelah memasuki babak baru sebagai pasangan suami istri. Karenanya Swift merasa sangat terinspirasi dan ingin mengabadikan perjalanan keduanya dalam karya musik. Dan menurut sumber, Swift juga sangat bersemangat menggarap lagu baru tersebut. Nah, menurut sumber yang sama ya, Swift dan Kelce juga mulai menjalankan rutinitasnya masing-masing. Jika Swift tengah mengerjakan musik baru, Kelce sendiri akan fokus untuk mengikuti pemusatan latihan bersama dengan Kansas City Chiefs ya, untuk menghadapi musim baru dari NFL. Dan meski demikian, keduanya tetap menikmati proses tersebut dan saling mendukung satu sama lain. Cie, pasangan baru ya.

0: 100 terus ditambah 200. Hehehe, lumayan nih.
1: Widih, yang lagi ngitung duit laris manis nih. Udah jualan berapa kilo?
0: Ya, lumayan lah, 30 kiloan. Tapi untungnya tipis banget.
1: Masa sih? Biar untungnya gede, mending kurangin aja timbangannya.
0: Ah, itu sih ide sesat. Gah, dosa.
1: Alah, yang penting kan dapat untung gede. Lagian nih ya, pembeli gak akan tahu kok kalau timbangannya dikurangin. Kan cuma dikit.
0: Aduh, itu namanya curang. Sebagai penjual, kita harus jujur, biar berkah. Lagian ya, kalau misalnya ketahuan ngurangin timbangan, terus dilaporin, kita bisa kena hukum pidana. Kan repot.
1: Iya juga ya. Kamu kok jadi orang baik banget sih. Ya udah, aku ambil 5 kilo dulu ya. Bayarnya besok
0: ya. Ngambil lagi. Yang kemarin aja belum bayar.
2: Sekarang dengerin radio nggak pakai ribet. Nggak harus di rumah, nggak harus pakai radio juga. Karena Pro 2 FM Purwokerto bisa kamu dengerin kapanpun dan dimanapun. Lagi di kamar, di jalan, di kampus, atau lagi rebahan. Tinggal streaming aja lewat rri.co.id atau langsung buka aplikasi RRI Digital di gadget kamu. Di sana kamu nggak cuma dengerin siaran radio, tapi juga bisa update informasi menarik dan dapetin konten siaran Pro 2 yang seru, fresh, dan pastinya relate sama anak muda. Musik oke, obrolan asik, info penting, sampai program-program favorit semuanya ada dalam satu genggaman. Jadi nggak ada alasan ketinggalan, dimanapun.

0: Pagi Sepada. Selamat pagi Teman Pro 2.
1: Teman Pro 2, tadi aku nanyain ke kamu ya, sifat childish kamu tuh bakal muncul pas lagi sama siapa dan kenapa gitu ya. Selamat pagi, aku pengen sapa yang udah join. Ini ada dari Naila, katanya sifat childish aku tuh bakal keluar banget pas lagi sama pacar pagi-pagi gini geng, soalnya pengen dimanjain terus biar semangat kerjanya. Oke, thank you buat Naila ya. Terus ada lagi dari Rendra, katanya kangen banget bisa jadi anak kecil lagi pas sama mama, tapi sekarang udah harus pura-pura dewasa setiap pagi demi cari cuan. Ada lagi dari Azizah ya, katanya paling seru kalau lagi sama sahabat karib karena kita bisa jadi receh banget dan ketawa gak jelas kayak anak TK meskipun matahari baru muncul. Oke. Ada lagi dari Noval, katanya kadang aku ngerasa sifat childish itu muncul pas aku lagi lapar banget pagi-pagi terus gak ada makanan yang aku mau di meja makan. Baiklah ya. Ada lagi dari Amora, katanya sifat bocil aku langsung aktif pas lihat mainan lucu di mall padahal niatnya mau olahraga pagi biar sehat. Aduh. Oke deh, yang lain ditunggu ya komentarnya ya Teman Pro 2 sampai nanti jam 9 pagi aja.

0: tersatu.
1: Kekasihku Hayati. Bukan. Kau yang kukenal adalah gadis yang sopan.
2: Mama, saya dikuburan disiksa terus tau.
3: Serangga yang kamu lakukan ke saya itu jahat.
4: Sal, ada yang salah sama omonganku?
5: Ayo ngaku, siapa yang sering banget nonton di bioskop? Kalau iya, kamu tahu gak sih bioskop pertama di Indonesia? Ternyata nih ya, jauh sebelum Indonesia merdeka, bioskop sudah muncul di Batavia. Tepatnya di lapangan Pasar Gambir yang kini dikenal dengan Monas dan berdiri pada tanggal 5 Desember tahun 1900. Film yang diputar saat itu adalah Gambar Hidup, yaitu dokumenter pasangan Raja dan Ratu Belanda. Pemutaran film tersebut sebagai awal mula berkembangnya bioskop di Indonesia.
6: Wih, healing mulu nih. Weekend kemarin kemana lagi tuh? Pengen dong kayak kamu.
7: Kamu mau healing kemana aja terserah sih. Yang penting kan ada cuannya.
6: Wah, banyak duit dong.
7: Makanya jangan kerjanya di kantor mulu. Kayak kagak, tipes iya. Kayak aku dong, pinter-pinter cari tambahan di luar.
6: Oh, tambahan di luar. Terus deadline kemarin gak dikelarin?
7: Yang penting mah absen kan jalan, gaji jalan.
6: Si Barbara, logikanya ya, gaji jalan, kewajiban jalan. Kalau ada tambahan di luar, berarti kalau ada waktu tambahan juga dong. Ini malah di luar healing, di kantor hilang.

Teman berdua, saatnya kita lihat seperti apa sih prediksi cuaca hari ini ya, menurut situs resmi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan juga Geofisika ya. Kita mulai dari Banyumas dulu, teman berdua. Banyumas hari ini berpotensi cerah, suhunya berkisar antara 24 hingga 31 derajat Celcius. Kemudian balik ke Cilacap, Cilacap hari ini juga diprediksi cerah, suhunya rata-rata antara 24 hingga 32 derajat Celcius. Kemudian kita beralih ke Purbalingga, ternyata sama dengan kota sebelumnya ya, Purbalingga hari ini juga diperkirakan cerah, suhunya rata-rata antara 23 hingga 31 derajat Celcius. Begitupun dengan Banjarnegara, hari ini berpotensi cerah, suhunya berkisar antara 18 hingga 29 derajat Celcius ya. Dan terakhir untuk kota Kebumen, melengkapi kekompakan dengan kota-kota sebelumnya, Kebumen hari ini diprediksi cerah, suhunya diperkirakan antara 24 hingga 30 derajat Celcius.

0: 0827-3121-22.
1: Pro 2 FM.
0: X, TikTok, dan Instagram @RRI Pro 2 PWT.
1: Pro 2 FM.
0: Streaming rri.co.id atau aplikasi RRI Digital.
2: Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
3: Info lalu lintas.
4: Teman Prodo, sekarang saatnya kita bakal cari tahu seperti apa kondisi lalu lintas pagi hari ini di persimpangan-persimpangan yang ada di Kota Purwokerto dan sekitarnya ya. Tentu saja di info lalu lintas, dan aku udah terhubung dengan operator ATCS Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas, ada Kak Taufik di ujung telepon sana. Langsung aja kita sapa. Halo, selamat pagi Kak Taufik.
5: Halo, selamat pagi Kak Siska.
4: Gimana kabarnya hari ini?
5: Alhamdulillah selalu baik, Kak Siska bagaimana?
4: Alhamdulillah baik juga. Kak Taufik gimana nih untuk pantauan lalu lintasnya dari CCTV Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas? Silahkan langsung laporannya.
5: Oke baik Kak Siska, terima kasih. Selamat pagi, kembali dengan saya Taufik Gunawan dari ATCS Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas. Akan menginformasikan kondisi arus lalu lintas di hari Rabu pagi ini yang terpantau oleh kamera milik Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas. Dan untuk cuaca di pagi hari ini terpantau cerah, sangat cocok untuk memulai aktivitas di pagi hari ini yang juga memang untuk lalu lintas di wilayah Kabupaten Banyumas di pagi hari ini terpantau cukup ramai. Karena mungkin karena Trans Banyumas juga masih belum beroperasi hari ini, sehingga memang untuk yang terbiasa menggunakan transportasi umum sedikit beralih menggunakan kendaraan pribadi maupun kendaraan umum lainnya. Dan langsung saja kita awali dari Simpang Gor Satria. Untuk Simpang Gor Satria di pagi hari ini terpantau cukup ramai lalu lintasnya, terutama dari arah selatan yang saat ini sedang berjalan hijau atau dari arah Simpang Kebon Dalem. Kemudian dari arah utara atau dari arah Rumah Sakit DKT maupun dari arah Unsud ini juga terpantau cukup ramai di pagi hari ini, dan tentunya untuk Simpang Gor Satria masih normal dan tidak ada kendala lalu lintas di pagi hari ini. Kemudian kita berlanjut ke Simpang Karang Jambu. Untuk Simpang Karang Jambu saat ini sedang berjalan hijau dari arah barat atau dari arah Poposan dan juga dari arah timur. Dan karena memang untuk Simpang Karang Jambu ini lampu hijau berbarengan, sehingga untuk pengguna jalan harap lebih waspada dan berhati-hati ketika melewati persimpangan dengan lampu hijau yang berbarengan dari kedua arah. Tentunya ini untuk Simpang Karang Jambu masih normal dan tidak ada kendala maupun tidak ada antrian yang terlalu panjang untuk Simpang Karang Jambu di pagi hari ini. Kemudian kita berlanjut ke Simpang Alun-Alun Kota Purwokerto yang terpantau lancar lalu lintas dari arah timur, dari arah Jalan Jenderal Sudirman. Tidak ada hambatan di Simpang Alun-Alun Kota Purwokerto. Kemudian dari arah barat, dari arah Simpang Sawangan yang tentunya akan mengarah ke arah utara juga di pagi hari ini dalam kondisi yang terpantau lancar lalu lintasnya. Kemudian kita beralih ke Simpang Sawangan. Untuk Simpang Sawangan di pagi hari ini terpantau cukup ramai, terutama dari arah timur, dari arah alun-alun Kota Purwokerto. Kemudian terpantau juga hingga di Simpang BRI atau Simpang Kodim yang saat ini cukup ramai, namun antrian tidak mencapai di bundaran underpass Jenderal Sudirman, sehingga ini masih lancar dari kedua arah, tidak ada hambatan untuk Simpang BRI atau Simpang Kodim hingga di bundaran underpass Jenderal Sudirman. Dan kemudian kita berlanjut ke Simpang Karang Luas Pasar. Tentunya untuk simpang ini terpantau cukup ramai, cukup padat, terutama dari arah barat, dari arah Cilongok, dari arah Haji Barang, dan seterusnya yang akan masuk